0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perompak RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjeng kedeng pamireng. Alhamdulillah seket pinanggian kalian batejo enya dicoro. Warung gaul dino kemis. Kemis ya.

malam ya malam Jumat tanggal 17 September 2016. Kaya biasa nih, kan pada nyawici, ya iso nyawici lu mantap telepon. Sekawan kosong sekawan, gangsal kosong sekawan. Tawa seket WA 0815556919053. Kayak lagu sih pengen semangat. Kagu putu-putu nih Mbak Tejo. Singcik alasan-alasan. Alasan-alasan boleh ya wae nyambut gatel loh. Si melungker wae. Dadaan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Saya tinggal atus Gansel Kematigo Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Gedeng Pabirang. Ya, CEO sing nyamar. Hati-hati wong. Jonya wong-wong kuwi teko sandangane teko. Ya, ancene ana paribasan ki ajine diri saka lati ajine raga saka busana. Nanging saiki ora apa jenenge ora kabeh kuwi wong gawe klambi apik ya to kuwi. Tapi klambi ini biasa. Wah, ternyata jabatane wah ngalang-alangi. Ngalang-alangi sapa, Pak? Ngalang-alangi aku. Aku ora duwe jabatan ya, ya anjir. Ora apa-apa. Sing penting kuwi adem ayem lah ngono. Ya. 404504 tapi saged WA 0815569103 Mbak Tejo Bika agem panjenengan sedaya kadang pamirang ya ta ngantos mangke tah bosongo kok sampai jam 09 Mbak ya soalnya kok jam 09 ono dayoh ya ta ayu-ayu dadi kok sing tak kokon maju sing nom sing tuwa ngalah. Sapa Mbak lo rahasian kok jam 09 midangetke wae ya ta ing perempat RRI Malang. 404504 utawi WA 0815569103. Karo jagongan ngomongke opo ge enake. Iki sing lagi rame ki iki ngomongke son horeg wae. Apa Mbak? Kira-kira sampean ki piye? Setuju apa ora ki? Fenomena son horeg sing lagi rame-rame ini diomongke iki enake iki diteruske apa ora ngono ya to. Warung gaul.
1: Aku ora gaul blas.
0: Ora blas wong kowe ndek omah wae. Terus kok gaul kondi. Metu ora
1: di dalam dapur.
0: Ora metu ora tau.
1: Aja meneh metu, Mbah. Ngincengnya
0: orang tahu isinya melang nah, iya. Pawon nah, ngono yo makmur aja
1: nih lemu
0: lah iya makmur aja nih penak pawon ki penak ate mikir penak. Mikir apa sego mateng yo injip jangan mateng injip lo
1: neng lan ini ki lomba yo ah wis kareke botok
0: lo ya
1: tempe ya. Nek tempe penyete wis mateng.
0: Bayu enake. Tempe penyet.
1: Kulup sawi.
0: Weh.
1: Terus mari ngono karo iwak pindang.
0: Weh yo kalah kucing.
1: Lalape temon. Sambal goreng kacang karo cambah dele wis kurang lengkap
0: opo,
1: kurang enak opo, jen. Kurang nikmat yo opo.
0: Gwenep. Jangkep. Inilah
1: aku lara genep ora jangkep ya iso ngotah kok.
0: Jadi contoh istri yang baik seperti ini lur, isu-isu wis mateng, tapi yo mbok iki mateng nyomot wae tangga apa masak dhewe karo aku. Eh?
1: Ojok ngene.
0: Lah kowe biar
1: warung iku mulai sobo wis buka.
0: Heeh. Iya anjir.
1: Lah iya.
0: Lah mangkane kuwi lah. Paling ya oh. Tak kira masak dhewe tibake tuku mateng. Hei carane ngono ya putuku ya iso wong lakon blojo. Matengan.
1: Tak genep. Saiki lho katene masak dhewe lho Mbah.
0: Iya.
1: Emang-emang tangane kok malah kasar.
0: Lho iya, oh iya. Heeh.
1: Emang-emang rambutnya lek wis mari disampung kok malah mambu terasi.
0: Mbok malih ku mbok
1: jenenge. Ambil kan otomatis gawe terasi.
0: Iya, heeh. Ah.
1: Mari ngono kok lek katik apa jeneng? Ngonjaki brambang, bawang.
0: Kok ya tangane
1: nanti kan bau,
0: heeh.
1: Heeh, mangkane.
0: Wis golek dadi wae.
1: Saya ya golek yang simpel yang dadi.
0: Lah ya iya jane. Cocok kowe. Jelek misale kowe masak dhewe warungku ya sepi no.
1: Lho lengane, saya itu kan ya orangnya baik to, Mbak.
0: Bener.
1: Mikirin baik.
0: Lho lah iya, dadi ya kudu dum-dum rezeki tapi ya mbayar wong. Aku yang jupak-jupuk tak mbayar nomor 17 deh.
1: Lho, sing penting wong tuku iku apa?
0: Sing tuku ya wong tuku sing penting lah jupuk sih.
1: Lho lah mangkane, Mbak. Kan iya bener. Aku njopok dikek.
0: Lho lah iya, nanging yo mbayare aja lali. Kuwi lek mbayare lali ya.
1: Ora tau lali, Mbak. Aku lek bar karo bayar.
0: Ora lali tapi yo mak pelencing ngono ku.
1: Yo nek tak semayani.
0: Wancene, oh wancene niat. Iki kaya. Ndok iki lagi apa jenenge rame-ramene ya to. Ki babakan.
1: Ono rame-rame napa
0: iki? Ora iki lho babakan Son Horek lek nurutmu piye, Ndok?
1: Son Horek iki wae.
0: Eh iya.
1: Lek bagi aku, Mbah ya.
0: Nurutmu pribadi.
1: Menurut aku pribadi ku Son Horek iku ya penak.
0: Yo, penak. Penake?
1: Penak. Lah kan ya musik toh Mbak, wong kene ya senengane musik, disetel musik kate ora penak yo boe.
0: Oh iya, nanging kan
1: ki ono. Ya seneng ae.
0: Terus.
1: Aku itu lek aku pribadi ya Mbak, seneng. Ngrungokno iku seneng tapi dengan jarak yang
0: ada.
1: Rada jauh.
0: Ora rada 3 kilo. Aku dhewe lek ngrungokke jarake 5 kilo ya enak wae.
1: Lha lha iya.
0: Lek ndek ngarep wis maut wong-wong wis tuwa ngene kok.
1: Aku lek jarake ya paling enggak ya sak kilo lah ngono kan ketok abane iki ya penak ngono Mbah.
0: Sik iso dimirengke dirungokke.
1: Sik iso heeh.
0: Iya.
1: Umpamane ya iku ya ono negatif ono positif.
0: Ngono. Lek nurutmu iki nurutmu positif piye?
1: UMKM berjalan lancar. Kan ya akeh wong gagal Mbah, akeh pembeli lek ngene iku ya mbuh rejekine wong beda-beda ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi kan ya minimal itu ada pemasukan untuk para pedagang. Terus ya arek cilik-cilik iki ya seneng. Kan akeh jajanan.
0: Ya ngono.
1: Ngono.
0: Iki sing mbok pikir panganan tok Yasin asli iki. Kowe kok masih ono jaranan, ono bantengan. Kowe ora tau teko ngarep iki men dek kuwi. Mubeng dek jajanan tok.
1: Ngene Mbah, aku lek ono tontonan iku, budal dikik. Grebek dek wong jajanan. Ada kresek. Teko lho nggo ngarep dhewe. Ora nguasi bantengane, ora nguasi tontonane, sing penting kan aku mengemil.
0: Lah iku. Jadi masih opoe tontonane lha ditakoni piye mang? Mbuh penting warek.
1: Lah mbuh lah sing tak wasi mang iki sosis karo
0: mentes. Nanging nek misale ya to iki apa Karnaval 17-an ki kembali seperti dulu ya apa? Menurutmu apa?
1: Setuju.
0: Lembien kan jenenge karnaval kuwi sing ditokke kuwi tentang
1: ada
0: budaya
1: kalangane pahlawan,
0: iya.
1: Apa jenenge sejarah-sejarah. Ya memang itu harus seharusnya lho Mbah yo.
0: Iya.
1: Son Horek itu jangan menutup sesuatu yang sudah lama ngono lho. Tadi ono Son Horek oke. Tapi isine iku mah ya tetep kebudayaan, tetep perjuangan. Iya. Ngono kan ya sik api to, Mbak?
0: Iya.
1: Senggarai Son Horek elek iki apa?
0: Apa?
1: DJ-ne muda. Pengiringe padha mabuk. Ngono nah, iku lho Mbak senggarai iki. Garai merusak wis ya wis bagi saya pribadi lho ya wis mbok lek teng liyane.
0: Heeh.
1: Kalau saya melihat iku ya iku Mbak emane. Heeh. Nyewa larang-larang cuman digawe ya wis kasarane kayak maksiat lah yo.
0: Lah iya.
1: Masih yo kene seneng ngawasi ngono lho, Mbah. Seneng ngawasi.
0: Lho,
1: umpamane ka.
0: Kowe sing kowe.
1: Umpamane isin aku yo melo.
0: Kowe sing wedok seneng ngawasi mendae.
1: Mbah.
0: Lah dalan ngarep dhewe.
1: Leno sampai isin.
0: Andane yo.
1: Batok paling musuh radian.
0: Loh, batok.
1: Setok-setok lali.
0: Loh, kandek. Batok wingi ku izin, wong. Kung, aku anu ya, ono acara nanti nang Jawa Barat. Oke, tak sangoni budan, wong.
1: Aku tak nilai.
0: Lho tenan.
1: Gangguan.
0: Wes, ora ana gangguan beluan. Mendae ya to. Mbamu wedon di omah apane gak dicewer ra muleh.
1: Ya ora, Mbak, lek dicewer gak mungkin.
0: Heh? Kancing
1: ilang. Paling digolek ora, paling ya metu oke ayo nonton. Tapi digawakno bengkok. Kenotot meripat.
0: Kenotot meripat.
1: Ya bagi saya pribadi sih Mbak yo ya seneng asline iku seneng. Nah. Kaya Jackson kaya apa? Dulu kan awal-awale spirale sonor ki.
0: Iya.
1: Lek desa sebelahku Mbak, desa sak marine nggonanku iki kan dikarak mulai teko kecamatan.
0: Iya.
1: Lah, otomatis kan ngliwati ngarepe omahku.
0: Iya.
1: Ya otomatis kan rame to Mbak, yo seneng ta.
0: Iya. Pancene nek misale kuwi di apa ya ditoto api terus tetep kaya mbiyen. Oh lek misale ki RT 1 nggawe budaya Batak, klambine Batak kabeh. Sak apa mbiyen gawe miniatur omah-omahan wong-wong Batak. Dadi ana informasi ana budaya sing diangkat ya, Ndaya.
1: Lah, seharusnya itu sebagai ndas-ndasane iki Mbah ya.
0: Nah.
1: Oleh Jackson, iya. Oleh Sonohore, tapi isinya harusnya seperti ini, seperti ini, nggak boleh yang seperti ini. Lah saiki lho Mbah ya, kebaya kan dirusak toh karo dicicicine horor iki.
0: Padahal kebaya kuwi pakaian tradisional budayane awake dhewe. Ah betul iya.
1: Lah iya budayane wong wedok lho. Aku ngono iku ya aduh ya tak injen sesek ngono Mbah lah wong
0: cita
1: jarek ya
0: mbok inceng sisi lah sisi
1: desa tak tutupi tapi
0: sisi mbok buka
1: lah iki lho kayak jarek lho Mbak ya jarekku kan harusnya sampai bawah
0: iya
1: misale ono belekane ya mungkin kan yang jene ya joget di embong iki kan enggak iso leluasa to Mbak
0: iya
1: gawe belekan sampai dengkul ta sampai pupu tapi jerone ku ya pakai daleman lah, ngono
0: nah, lho. Supaya
1: legging lah,
0: jae. Iya.
1: Enggak terlalu ngono lah, enggak iki lah wong jarik saiki mek nutup bokong tok.
0: Sing liyane ilang.
1: Ora ditutup.
0: Ilang lho lah iya.
1: Lah iya lah opo ngono ku lho, Mbah, ku kok ora seneng lek kaya
0: ngono. Lho ya mesno piye to?
1: Lah terus saiki kebaya iku Mbah, kebaya kupu tarung itu kan ya memang ada apa jenenge telak kepane ngono iku tambah tengah iku. Lah ngono ku wayahe jerone ku ya mbok gawe kaos.
0: Nggih
1: jero nggih mindset kan ya bagus to Mbak, ngono gawe iku. Lah ora lah wong kebaya wis seweke mek nutup bokong, kebayae iki mek nang dodot tok isore dibuka. Lah ya lek wong India Mbak nyene trae.
0: Lah dadi ya budaya awake dhewe iki ayo dilestarike sing apik ya to aja sampe
1: dilestarikan.
0: Nah, akhire kok wong sing
1: ora meman lek nyewa larang
0: iya. Engko lek misale wong sing ndak ngerti wow budayane ngene ternyata padahal bukan itu budaya kita.
1: Lah iya, itu kan yang dirusak.
0: Iya.
1: Yang dipamerkan itu yang sudah rusak lek bagi aku lho Mbak ya.
0: Dadi
1: niki terus kayak umpamane ya nggak kebaya sing api ya masih nggak kebayaan Mbah tapi pakaian itu yang sopan terus gerakan tarine itu tarian Jawa ta tarian pokoknya tradisional kan ya api toh Mbah masih
0: betul, betul.
1: Masih digawe DJ masih digawe diskon kan ya api Laura wedok-wedok lek nari turu tembang ambek jengking-jengking ngono iku ya awoh diwasi arek cilik lho sak kena hujanan mripate.
0: Lah makane kuwi ngono lek misale ada yang tidak anak apa ya generasi penerus awake dhewe enggak tepak sing disalahke generasi ini padahal ya
1: lah,
0: pasti
1: padahal ya ini ya wis tandurane.
0: Lah ada akibat ya karena ada sebabnya lah ngono.
1: Nah iya saiki kaya arek cilik gak gelem basa Jawa isane bahasa Inggris, wong tuane bangga.
0: Iya, soalnya diajarine basa
1: Inggris.
0: Lah saiki basa Jawa. Engko lek misale basa Jawa angel apa jenenge ora enek sing nglestarike malah luar negeri.
1: Dicoba
0: wong liya, muring-muring. Kaya iya
1: ya. Lah iya.
0: Dadi ya.
1: Ya kaya wong mabuk kakean gadung ngono kuwi jenenge.
0: Ya wis muga-muga wae.
1: Aku tuh aslinya suka. Nah, yo suka mbek kaya karnaval kaya apa iki sakjane iki seneng nonton. Tapi berhubung isinya cuman kayak gitu jadi males.
0: Nah, kaya, lho mbakmu mbiyen iku ya apa jenenge nek ana karnaval kaya batik karnaval nang Solo. Wah, mbiyen ku ya apa karo Mbah Doyeng mbiyen ya mesti ndelok rono. Nang Solo rono. Karena ada budaya yang diangkat. Terus sing di Jember kuwi Jember ya to mbiyen.
1: Karnaval.
0: Jember karnaval sampai tingkat internasional. Aku bener-bener ada modifikasi tapi budaya ya diangkat.
1: Dalam angkane.
0: Musiknya kan ya modern. Nah, musiknya ya modern tapi tetap pakaiannya ya api.
1: Kita mengikuti zaman.
0: Benar ya.
1: Nah, tapi budaya itu jangan ditinggalkan.
0: Jangan ditinggalkan. Dimodifikasi boleh tapi ya modifikasinya sing sewajarnya. Maksudnya aja sampai apa jenenge kebaya sing pakaian tradisional sing api ya tak diluhung malah digawe minimalis ya lek omah minimalis
1: lemang kami lek kepingin minimalis jangan pakai yang baju adat.
0: Nah iya kok tadi
1: iya celana jin gawe rok jin iku lho mbak lek minimalis ya kuwe enak kan lek iku kan netral. Kita kan melihatnya oh anjane ya pakaian iku netral wong aku dhewe ya seneng ngono ae lho Mbah wis ya. Tapi lek kaya baju-baju budaya kita, baju-baju adat kita dirusak kaya ngono iku ya
0: mesake leluhure awake dhewe to.
1: Ya mangkano sing nyitakno ku ya mesakno ngono lho. Ya mbok aja kaya ngono silakan untuk horeg. Wong anyene ya lek dentumane gedhe lak puwe enak to.
0: Wah kuandani
1: aku. Geler ngono lek aku ngono ya langsung mak blek.
0: Wah jan kaya kowe ceblok iki lho suarane. Lek kowe lek ceblok lek suarane ngono mak blek kowe. Sak wagit langsung lindu lokal. Iya.
1: Ya aku sih tapi kalau untuk terlalu dekat sih enggak wani balik saiki.
0: Loh ya iyalah. Aku dhewe lek
1: delok kok. Lek biyen yo sik penasaran kan, dadi nontone kan di omahe adik ngono kan dadi apa jenenge memang yo pinggir dalan mepet dalan banget ngono. Tapi lek waktu iku kan sik durung terlalu horeg ngono
0: ambek. Iya. Wah saiki jan.
1: 5-6 tahun ini lalu ini kan urung terlalu horor.
0: Iya.
1: Lalek saiki, lah emangnya kepingin masuk UGD.
0: Mari acara nang THT.
1: Lo aku lek bowo iku lho Mbah lek kate. Kan yo gon-gonanku kene iki kan mesti ngono yang diutamakan itu sound.
0: Nah. Iya.
1: Peh liwati rasane rengginang langsung remuk.
0: Rengginang di.
1: Kuwi lek wong slamet kan. Rengginang nek kerdus lho.
0: Lah iya, rontok kabeh lah. Kok
1: ora iki beras meneh.
0: Kene horek rengginange ajur.
1: Lah
0: iya.
1: Kita itu kemajuan zaman memang diikuti tapi budaya jangan ditinggalkan.
0: Jadi bener apa jenenge?
1: Horek oke. Awak ngono golongane wong katene ngomong sing alus-alus ora iso mbah wong kene mantane yo.
0: Lha iki mantan Bromo Cola. Jadi istilahnya ayolah saling apa ya saling memahami kemajuan zaman oleh tapi budaya jangan ditinggalkan apalagi dirusak lah ngono ya Dok ya.
1: Nah iya, cuman saiki ya kadang iki kayak miris Mbak yo.
0: Iya.
1: Zaman biyen iki lek diskotik iku wong nang diskotik kan nyengit-nyengit
0: ta. Lha iya. Lagi malah kaya-kaya terbuka.
1: Diskotik kan wis turut dalan.
0: Nah, iki ini yang
1: dan isine iku lho Mbak, isine itu pasti pesertane itu miras.
0: Nah, iya yang memang harus diwaspadai, ya mungkin juga pemangku kebijakan kuwi ya bener-bener apa ya istilah iku mengontrol.
1: Lah iya, sakjane lek ana acara ngono ku ya wis memang harus dipertegas.
0: Iya.
1: Ngono lho sakjane iku.
0: Boleh.
1: Ya kita itu sebagai mantan-mantan diskotik mbak ya, tapi lek ngono dhek embung ngono ya rata-rata.
0: Lah iya. Dan ya
1: ngeli. Awak es terang-terangan nae.
0: Aya, ya wis lagune apa iki?
1: Aku wae ana lagu sing apa jenenge rada jingkrak-jingkrak ngono soalnya sikilku ngene iki rasane kayak lempoh ngono iki, Mbah.
0: Nyapa? Mari lah apa kowe? Mlaku kene kono lempoh lho.
1: Lah wong anyane ya dihorot
0: terus. Iya, apa iki lagune?
1: Jogja Priangan ae wis, ya, tapi ya kalem ya.
0: Iya kowe
1: Jogja Priangan. Lah, lha ya njaluk sing getro tapi yo Jogja Priangan. Apa mbak sing anu ngono sing rancak-rancak anu?
0: Akeh yo.
1: Yo sebutna salah sijine ngono to mbak, aku iki cek eling.
0: Nyiap nopo? Lek yo sing apa jenenge? Sing rancak. Kuwi ana kanca mesra, ana dukun palsu. Ono
1: man. Kok ora ono sing
0: Wijaya Kusuma. Dengar Remi.
1: Anu wis.
0: Ono
1: ning Kutha Solo. Kula lho wis sing
0: Kutha Solo.
1: Duduk ning Kutha Solo.
0: Perahu layar lah.
1: Dolan mudi. Sing iku lho apa sih jeneng
0: judul? Oh, perahu layar iku. Duduk ya. Oh, duduk kuwi ngawur wae.
1: Taman Juruk.
0: Oh, Taman Juruk. Oke. Okay.
1: Iku sing gindrang-gindrang ngono.
0: Nah, ya. Ya wis aku sapa iki lagune. Ya wis
1: untuk semuanya kabeh, kembali sehat-sehat
0: amin,
1: selalu. Amin. Salam Mbak.
0: Ya.
1: Oke, makasih Mbak.
0: Oke, matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono titik sing ono ing wagir kono matur suwun. Nah, Warung Gaul Bunda Riatin lagune Selendang Biru kagem Mbak Tejo sehat selalu. Matur suwun. Jalan sehat mbah, jangan jalan sehat doi cek, ben sehat mbah lo lah iya toh. Warung gaul.
2: Gaul.
0: Ini gaul apa ugal-ugalan? Warung ugal-ugalan apa gaul gue ini?
2: Anjane tak tawa, no cek itu gaul, tapi mbah jingkra-jingkra apa nih mang?
0: Lo lah iya, wah iya, gue mau ya.
2: Mana jalan jingkra-jingkra, dumane-dumane yo.
0: Eh?
2: Dumane saya kepe jingkrak-jingkrak.
0: Dumane-duman. Iya. Duman apa?
2: Dumane-dumane, wis kadhane kate jingkrak-jingkrak.
0: Iya, ya ancene supaya semangat to. Kok?
2: Ya iya.
0: Lah iya. Piye kabare kok?
2: Eh? Eling ta?
0: Lho ya eling to, ora eling wis maut ta kancanya.
2: Oh iya. Iya saken kancanya ya.
0: Lah iya. Lah iya kok. Eh? Piye?
2: Sehat.
0: Wes alhamdulillah yo seger waras.
2: Iya. Aku yo sehat, Mbah.
0: Lho, iya piye kabare sehat to ya?
2: Yo sehat masih yo ta.
0: Gak waras.
2: Lho
0: ngono.
2: Kecewa, Mbah.
0: Nyapo kecewa kowe?
2: Ono sing kecewa.
0: Lah iya kecewanya apa?
2: Surasi nente aku sing mlebu. Padahal aku nentai gini pas oleh kesempatan wis tak ketno
0: wet bae lah iya.
2: Iya.
0: Iki anu kok karo ngobrol-ngobrol iki sing lagi rame-ramene di apa jenenge omongke babakan John Horek iki lho kok. Lek nurute nurute sampean piye?
2: Aku tak gawe seneng-seneng ae lek karo Horek.
0: Oh ngono ya.
2: Iya ya masih Horek masih getar. Masih sing koyo ngono tak jawarno wis aku tak gawe seneng anae.
0: Ngono.
2: Mergo apa no?
0: Nyapa?
2: Aku gak tau ndelok.
0: Lah kowe ngomong seneng teko ndi lek ora tau ndelok? Kowe piye to?
2: Ya pokoke sing liyo seneng iki kono-kono kok aku gak senenge wong.
0: Oh, ngono.
2: Aku ora tau wong kupingku sak betah.
0: Oh asline lek kowe mirengke utawa ngrungokke ngono ora betah. Saking
2: ban. Ora betah. Lah wong aku lho oleh ngrungokne iki kupingku koyo berwer, dadaku koyo getar,
0: nah.
2: Terus laine koyo rurek rasane.
0: Lho lah tumo-tumo barang rontok lho kok.
2: Lek ngomot rek karo karen. Nah. Temenan mbak aku jan gak tahan aku, Mbak.
0: Oh ngono. Anu ya dadi apa jenenge istilahe lek dari diri sendiri ki, dari Eko dhewe untuk mendengarkan itu enggak tahan karena iku mau saking bantere ngono ya.
2: Iya, apalagi ketahanan itu lek delok ngono iku ya tambah ketahane gak tahan ta.
0: Lu tahan aku kok, sumpah kok. Tahan aku.
2: Lah masih tak tahan-tahan ya gak tahan ta.
0: Lu aku ya tahan kok.
2: Mulai lebih baik aku ya gak mendengar gak melihat.
0: Timbangi.
2: Pertahananku ya kata.
0: Wow, timbangi pertahanannya jebol lagi.
2: Gak mendengar, gak melihat.
0: Ah iya. Ya memang. Ya,
2: iya lah aku ngono mbak.
0: Ngono ya.
2: Kalau salah aku nih gak tahanan.
0: Gak tahanan. Wih anjene orang anu, orang apa jenenge orang. Ya, yo gak kuat kuwi. Nah, lek karo iki, nek karo iki kuat apa ora kok?
2: Ambe apa?
0: Ambe iki lho, warung gaul.
3: Warung gaul. Nek karo binder yakin ya kuat to. Kakanda, iki lho, binder metingkring diandani RRI lho. Mangko lek roto sing nangtani penyiar yang ganteng karo Mas Eko betul lah.
0: Betul wis. Awak dhewe nampani kok.
3: Senengi. Bisa masuk seneng sekali.
0: Awe dewi nampani, ya udah.
3: Iya.
0: Engkau lewes katanya cedek, aduh hindari kok.
2: Kayaknya tutup itu kok. Karena kau garita ya.
0: Eh?
2: Ini ngapa?
0: Nyawa.
3: Mbak, lagu ini Bapak Selendang Biru, kakek no kakak enggak. Kakak enggak ekor rambut itu loh. Senengan Selendang Biru.
0: Da iya.
3: Sedang neng pundakmu muni ngene.
0: Glokor. Selendange ko.
3: Ya. Iki lho Kakanda, lagu selendang biru RRI nanti bir sapi.
0: Eh, sip, Tin. Dadi selendang biru iki pucuke.
3: Lagu selendang biru.
0: Iya. Selendange iki dicekel aku karo Eko ya, Tin ya.
2: Iya.
0: Dadi
2: ya saman pojok kanan
3: ayo Mas Eko nah, berat jeruk kamar aku ya, berat jeruk kamar lho
0: berat jeruk kamar medeni wangi
3: kita ngambil Mbak Kejo
2: lakon deko no lokasi ini
0: lelahi ya cita Tin
2: itu gak liko mang tau aku yang pertahanan ini
0: Tin
3: dalam
0: lah selendang si Ziki ditumong loro
3: Iki wong loro.
0: Lah iya selendange lagi ana aku karo Eko. Terus sing gawe selendang sapa iki sing bokekke? Loh. Bokekke sapa selendange?
3: Mbak Tejo.
0: Piye?
3: Iku laku selendang biru, dalem.
0: Heeh, wis. Kok?
2: Senenge.
0: Kok?
3: Senenge ore. Bundarate nomor pinten kula? Nomor pinten?
0: Nomor 3.
3: Oh, ati senengi rek. Ore, makasih. Aku nomor telu. Ore, senengi nomor telu.
0: Tin.
3: Dong, aku nomor telu. Senengi, ore.
0: Tin.
3: Salam.
0: Jagongan kini karo Eko kini loh. Kok yuk malah melayu dewi nah.
3: Aku kok dicelok-celok jenengku ngono jarene Pak Gerandong, Pak Suranto. Aku dicelok-celok jarene Bunda Giaten ngono Pak Suranto. Iki lho tak celoki lho.
0: Ya.
3: Potensine jirino. Potensine jirino. Gantengan karo Mas Eko Rembun, karo Kakanda. Kakanda Rembun. Aku jajir lho.
2: Emang Mbak potensine Mbak kayak titik Mbak.
3: Aku ki Mas Eko tak cakei parian ngene. Nang ke ngember ngewonengan. Tunggu jajir kita mbok kangen Kakang Mas. Oh Kakanda. Betul lah.
0: Betul. Ko?
2: Ya.
0: Eko.
3: Jadi aku sudah berjanji. Ya.
0: Awak dewe jadi penonton Eko, yo.
2: Potensi ini lu jadi ngasih rasa reman lo.
0: Ah, wis tak rem lagi, ye.
2: Iku wis tak. Lati reman yang selong.
0: Ada ni yo. Ya wes. Tin, lagu ni cinta ni yo.
3: Ya, saya kirimkan kepada Bu Sri Purnomo.
0: Oke. Ah, ya.
3: Kami, Pak Pandan.
0: Ah.
3: Ada mau. Bustrikati.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Terus ada Cacing Cabut Titik ya. Semuanya Kalimantan.
0: Oke.
3: Jember, Surabaya, Jakarta, semuanya di TikTok ya. Sayang semuanya. Salam I love you. Penyari, salam I love you Pur.
0: Matur suwun.
3: Ya. Salam I love you Pur Pak Eko Rembun. Assalamualaikum. Ya, berjalan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan Rimil Blong. kandhan.
2: Kapane teh ora ya.
0: Entek pol kok. Maksud saya ini ya Ten ya ya. Lek jenenge ngene iki jagongan karo Eko ben mesra-mesraan. Lek malah mlayu dhewe. Piye ora romantis blas ngene iki. Ya kok ya?
3: Iya iya.
0: Macam apa?
2: Cara romantis apa?
0: Lagi.
2: Bukan cara cara muda-muda kaya di anu giwar kan?
0: Biasane ya biasane ya to lek sing apa roman ya roman kuwi lah.
2: Iya iya roman ya.
0: Apa sing wedok kuwi kalem ya terus sing lan sing lanang kuwi gandrung. Ya ngono to. Lek-lek ludruk ketoprak lah ngono lah kuwi gandrung. Kuwi gandrung sing lanang blu ayu sing wedok blayu.
2: Iya wong biasa lek roman-roman ya nah. Meskipun mulut itu gak bicara tapi kan tangan iso rono-rono kan ngono ya lah mlayu piye
0: kok iso nang tangan lek sing iki piye wis
3: nang ndi iki parane
0: ning kene parane madon
3: kok oh
2: man
3: wis mlebu areke timban ra kroso tak goleki wasan
0: lho lah iya kok ya iso ora kroso to
2: mbak
3: kroso areke
0: apa Tin? Apa? Apa?
3: Panjenengan panjenengan kados pundi, Mbak?
0: Ya sehat.
2: Mbak. Ah, kalau panji putih sih, Mbak dulu, kalau panji putih, Mbak.
0: Nyapa kok? Kok malah melayu karo iki?
2: Kalau panji putih aku teh apa diagrasi apa Mbak tak panji putih.
3: Lek kok mboten tatak lek ngomong hadapi kula.
0: Lho la iya karo Ria.
2: Kalau cepat hanya putih sih.
0: Cita kau kalau liatin tata, kalau titik tata, kau kalau mak tu ni surat tata kiri tak.
3: Mulan menghadapi mak
2: tu ni. Lu dia itu benar-benar anu mbak.
0: Apa?
2: Karena le, kau aku le petu kau suasana kau membawa kemana-mana lu pikir aku tu mbak.
0: Lu lek jagongan karo matun niku membawa nang pawon kon kok kon cedek geni.
2: Ngono ta?
0: Andani.
2: Lah anu aku ditawani ya.
0: Tawani apa?
2: Iko. Iya, Ma, aku kan ngono kan.
0: Waduh, Mama.
2: Lek yo yo Mbok, Ma, Mama ta yo. Ana kae karepe Mak ngono lho, Mang. Lah kok mau minum apa? Aku yang ngolong. Aku mau minum susu pagi ini Maya ke belakang. Jadi enak rasa aku tiga hari ini diburi. Kau tuh duit. Iku lo di palungan kau cari.
0: Lo, iku malam murni ya matun ya.
3: Oke, pulang ini. Papa, ku panggil papa. Ngoten malam beri kunjingkat jingkat tak.
0: Papa
3: gede. Ku ya tau tu. Ya lo papa, ayang, terus pulang gimana? Ayang, cek kait muni ayah dereng sampai dereng jutol, dadak nampun klepek klepek.
2: Ya kan, ya kan, mbak. Kena gitu kok.
0: Eh Allah.
2: Pertahanan ni kau kayak opor, mbak.
0: Pertahananmu set set tipis si tisu ternyata. Lah iya.
2: Oleh anu lho, kan aku luwe mbak, kepingin sarapan ya.
0: Nah, iya.
2: Lah kok unyu-unyu merom melebu ambek ambek ambek mamanya di ngano. Silakan masuk aku. Kayak melebu aku ya, wis kudu metu.
0: Wis marah. Wis marah.
2: Iya, tak kena matur lho. Kait melebu kan maksudnya baik kok. Arek kau.
3: Saya kait melebu ngata ni ku mbah.
0: Iya.
3: Baik kau nasi kait melebu timi-timi. Ayah. Metu. Ayuh.
2: Ada di arek kok.
3: Moral balik tengkerat metu. Ya lah bong iki. Tiba-tiba
0: nyulek ya.
3: Ini lah kok wis mara metu. Gak ngono ne Pak Eko kene apa iki aku? Apa salah ngombe obat apa? Jenggurat ngene.
0: Jenggurat.
3: Kenapa niku metune niku ora kaya pada manusia pada umumnya. Niki mboten umum metune.
0: Masa? Berangkang tapi piye? Biasane
2: Mereceng kelal, cari matun. Ya, apa kok mereceng kelal? Metu jari. Parah.
0: Wajane.
4: Anu medani ku sok
2: umumnya lho, Mbak, jadi gak pada umumnya.
0: Lah iya iso gak pada umumnya, berarti kowe iki anjene lu.
4: Mbak?
0: Piye?
4: Anu Pak Eko pas medani ku trindil.
0: Anjene. Anjene Eko iki manusia luar binasa.
2: Bener, Mbak. Coba tangan dan apa nyebutin, Mbak.
0: Lah iya, walah ternyata titik kelemahannya Eko itu nang makdun.
2: Lah kasihan nih, kita kerungu, waduh wong iki teko dhewe aku ya masih apa nyebute.
0: Gluwet.
2: Nyapa kan mlebu metu. Parek kan.
0: Pajene.
4: Lah kok ngono teh?
2: Kok sih turun jenengah kok wis sendiri ati nyapa.
0: Jene parah kok kowe kok. Lah iya wis. Piye Madon?
4: Ngeten lho, saniki Pak Eko kersane nganu priyen? Kersane maju priyen kula tak mundur sik dilu.
0: Oh ngoten.
4: Oke.
0: Oh emergency ya.
2: Oh iya iya oh darurat.
4: Pak Eko kersane ngoten.
0: Tak tak celon ambulan tapi piye? Jadi emergency. Iya wis Madon.
2: Darurat.
0: Iya.
2: Iya, aku kenaan ya mbak.
0: Apa-apa itu
2: lagunya tetap Jawa ya.
0: Ya tetap Jawa dah.
2: Oh tak, perasa aku musik manca.
0: Oh manca-manca.
2: Iku emang wong Bunda Wagir kan jaluk apa? Jaluk roto jingkrak anu ya.
0: Daman juruk.
2: Iya, aku tak jaluk sing roto melo-melo ya mbak.
0: Apa?
2: Ndang rulas mbak.
0: Eh?
2: Dangir welas.
0: Dangir welas. Oke.
2: Yo ono kan?
0: Ono.
2: Engko aku sing dangir iki kudu mupuk, ngono ya.
0: Aku sing melas. Lah kan dangir welas yo, aku sing melas yo.
2: Iya ngono ya.
0: Melas nelongso ngono kene.
2: Iya iya.
0: Iya wis. Wis
2: salame kanggo sing yo sing iku mah sing emergency ku mang yo.
0: Iya.
2: Ambek mudah-mudahan kau mah Bunda Wagir mang semangat semangat semangat.
0: Oke.
2: Okay. Ambil sini kau mang sing bulet aja.
0: Ya.
2: Bu Pandan. Bunda Malena, ya. Bunda Malena. Oh, no baik aku anu anak buah mbak.
0: Ah. Siapa?
2: Oh, no di sini ngosari di Proto mbak.
0: Oh iya, siapa aku?
2: Senengnya Ariani.
0: Ariani ya.
2: Ya wis. Mudah-mudahan mendengarkan ya.
0: Oke. Okay.
2: Iki lho ndangir welas, jangan ndangir punggung terus.
0: Eko sing ndangir, aku sing melas. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Seneng aku.
2: Ya wis ngene, Mbak.
0: Matur nuwun ya.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madon.
4: Dadah, nggih. Oh. Anu kula lanjut.
0: Lha iya. Piye?
4: Nggih, nganu. Kula sarapane sing ngalus-alus mawon soalnya empun metik niki.
0: Bubur ah.
4: Nggih untung metik kan tanpa gigi.
0: Lah iya. Bubur ta.
4: Sarapane sing ngalus-alus.
0: Sing ngalus-alus, iya.
4: Nggih. Lah Pak Eko niku wau kan kaya model kaya dikremus ngono mangan apa to niku wong?
0: Kandhane yo. Lah iku wah sembarang kalir doyan lah iku.
4: Nggih lah seranga.
0: Kandhane yo.
4: Hitungannya oleh-oleh apa susulan gigi nopo jadi ini mriku rangah jadi anu dahar sembarang anu bu wingi niku kula anu pora nopo ini nggih telas sak anu nggih telas sak kiriman sak paket
0: lha lha iya lha panjenengan tembangipun
4: kula
0: iya
4: sing pun cuma apa sih nopo sing penak
0: lha iki ana Taman Juruk.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setunggalan terus, gansel koma tiga radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamireng, dasi kalian pada join kalau tangan enjang muniko, matur juul, lelakun ingan sampun dipunaturakan, bah, saking mantun, Mbak Titi, Bunda Riatin, gitu. Assalamualaikum warung gaul, nyuwun sesekarane pertelon kendal payah, agem pamireng ustoyo, suka mincangat laken, agem panjenengan sak keluarga, binaringan kesehatan, rezeki lancar. Matur nuwun, saking Bu Sri, Purnomo, matur nuwun. Warung gaul. Ndi wong? Gaul. Warung gaul.
1: Tinggi. Ngapunten lho, Mbak.
0: Ngapa?
1: Aku di WA aku mang koyo isi pesane curhat lho, Mbak. Tapi aja diundarakno ten mriki nggih, Mbak.
0: Lah, ngono.
1: Terus pokoke jenengan kula intine lek gak disampekno nek-neke kok mali dadi penyakit ngoten lho Mbah.
0: Ini njaluk di print apa piye?
1: Lah nggih lah. Kae sing ngomong aku Mbah. Nggih iki berarti menandakan saking senenge kali jenengan ngoten lho Mbah. Sampai gurung adus sampai tak belan-belani mulai mani.
0: Mbah. Ya iso ya tetep apa jenenge aktivitas kuwi ya dilakoni sewajarnya.
1: Dilaksanake nggih.
0: Lha iya.
1: Nggih. Lah ya apa? Jenenge ngeban kali radio kali penyiar idolane ngoten Mbah. Wis pokoke kula anget tenan banget niku. yang guyu campur sedih ngoten Mbah. Tapi lha apa dikasih sedih ya Mbah ya?
0: Lha usah.
1: Lah nggih. Wong buktine sakit sisa munggah ngoten kok ya.
0: Lha iya.
1: Nggih. Lagi ngomong apa nih Mbah?
0: Iki ngomong ke apa gimana lali sampean? Oh, Bapak kan son horek. Tapi ya iki sebagai canom iki kira-kira menurutmu son horek ku piye?
1: Waduh lek sen delok horeke dhisik Mbah.
0: Lah maksud e lah horeke piye to? Wis ngono kuwi jenenge son horek.
1: Lek horeke digoyang penak ya gak apa-apa, tapi lek horeke mengganggu apa ya lingkungan di rumah ya kaya iku sing gare kabeh nak Mbah.
0: Ya ngono.
1: Nggih. Lah kan jenenge kabeh sampe horek ya Mbah ya. Saking gedhe saking banteri berarti.
0: Iya.
1: Lah iku dadi kaya mengganggu tanggane Mbah.
0: Ngono.
1: Sing upamane lek pas bengi ngene iku kenane kan tau Mbah. Pas jamane pas Agustus wingine lho Mbah.
0: Ah.
1: Enten karnaval niku lak sampe ngantos dini hari yang ngantos isu ah.
0: Iya. Jadi
1: aku gak mandek mas sampai jam kali enjing ket mari mah.
0: Iya.
1: Nah kalau tadi aku kurang gak mali malah yo mali sing cedek ya mali gak bisa turu. Nggih. Buwanter sama sing cedek senorki.
0: Kalau iya.
1: Nggih, karnaval niku lho Mbah, karnaval Bantengan ngeneni Mbah.
0: Oh, ngono.
1: Sing ten Batu. Nggih, lek menurut kula nggih tergantung horke lek horke sedengan dibitangetno penak nggih mboten apa-apa Mbah. Pokoke iso dikek goyang ngono Mbah.
0: Oh iya.
1: Iso dikek mbek goyang-goyang, ambek sekalian olahraga ngoten nggih Mbah.
0: Heeh.
1: Olahraga tipis-tipis ngoten ya.
0: Lah iya.
1: Lah menarik jenengan piye, Mbah?
0: Loh, Bang, malah ditakoni. Lah aku sih lho. Ya seneng wae.
1: Wis seneng berarti padha, Mbah.
0: Lah iya.
1: Wis pokoke ndelok horeke sing ya apa ngoten, Mbah.
0: Lah iya.
1: Pokoke horeke aja sampai ngerusak lingkungan lak ngoten, Mbah. Nah. Nggih ngoten mawon, Mbah.
0: Lah iya. Oke, nah.
1: Terus aku mang wis pesen aku njaluk Besti sampe keliru Mbah. Gak temeni Bela Agustin sampe keliru Besti ya apa Mbah. Saking semangatnya Mbah Tejo. Anu Mbah, niku napa suwera jamu Mbah.
0: Oke.
1: Bela Agustin ya.
0: Baya.
1: Nek wonten nek mboten-mboten GPR mawon ya.
0: Ah.
1: Nggih, siki menune apa Mbah? Si ana Mbah.
0: Menune wis kali koret-koret soalnya ngucap yeah, sang ono daya.
1: Wis mareng ngono jarene katet kukut ya Mbah.
0: Lah iya.
1: Ya wes Mbah aku tak langsung kirim ya.
0: Oke.
1: Okay. Wis kagem pamireng dewa ya sing sampun mlebet wau sing kasih dereng nggih monggo ngoten ya.
0: Lah iya.
1: Lek wedali si menyekapi ngoten ya.
0: Lah iya.
1: Nggih, iki spesiale kagem Kang Aji nggih Mbah.
0: Oke.
1: Okay. Nggih kali sang istrine nggih.
0: Iya.
1: Nggih, mangke siang nggih, Cak. Senggol ten terus tunggal, Mbah.
0: Ah, matur suwun ya.
1: Nggih, suwun nggih, Mbah.
0: Ah, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil sing ana ing Batu kono. Warung gaul. Loh, Tutut. Tibae Mbak Tutut. Melok wae Mbak Tutut. Nggih, 404504 utawi Mbak Tejo Pika utawi WA 081555569153 kagem sedoyo ingkang tamca nyawiji. Amargi ya mek kali setengah jam iki kok jam 09.00 ki ana daya dulur-dulur teko kondi ya. Komae. Lah iya teko omae. Budale kok omae anjene ya. Warung gaul.
2: Warung gaul.
0: Gaul.
2: Mbah Tejo sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat. Kong Iswoyo sehat nggih?
2: Alhamdulillah
0: ya.
2: Berhubung waktu sudah mepet
0: jarum. Si jam setengah songo.
2: Setengah songo. Biasanya ya. Jam 8 pamitan sampean, Mbah.
0: Lek, iku lek kentekan. Oh. Kentekan Mbah.
2: Lah nang omar lha apa, Mbah?
0: Lho piye ta? Nang omah yo arep. Masa gak arep?
2: Nang omah paling sekak Mbah nggih, kali
0: karo Mbah Dok
2: sang istri
0: sekak.
2: Olah kali sekak. Dadi koyo anu paten-patenan ngono lho.
0: Wo.
2: Mati kok.
0: Kok Agung. Agung Iswoyo. Masa sampean karo bojo paten-patenan.
2: Aku mantep. Yo kulinanku sekak kan bojoku Mbah.
0: Oh ngono, oh mangka.
2: Cari tonggo iki manten anyari kok muta mati opo sih. Bani sekak dinding sekak.
0: Mati lampu dia piye.
2: Lah iya. Mas.
0: Lah iya mati lampu tapi piye nggih.
2: Mboten maksude sekak lu mati kon.
0: Iya iya.
2: Rajane ora obah lak mati ya Mbah.
0: Kayake iya. Ayo sekak bareng ayo. Kong,
2: Mbah sekarang ini ku.
0: Napa?
2: Singko yo adem bengi iki.
0: Apa aku judulnya lali aku?
2: Kesiksa kangen,
0: iya. Oke, kangen kalau siapa?
2: Kangen kali Cakai.
0: Cakai.
2: Sama mantan tuh. Lupa nama tapi ingat
0: rasa. Tidak boleh seperti itu.
2: Tidak boleh begitu ya.
0: Tidak boleh begitu ya.
2: Itu ngarakno horek
0: itu. Ana wae mene. Ya wis.
2: Jenengan biasane horek lokal bahasa iki nggih.
0: Eh? Wah,
2: horek lokal.
0: Kandhani kok. Kandhani.
2: Asal-asalan saking ikan hiu ikan patin.
0: I love you, Riatin.
2: Riatin.
0: Iya.
2: Nggih sebanuun Mbah
0: Tejo nggih.
2: Oh, wonten Mas Jono coban blotak niki.
0: Iya.
2: Salam. Salam kagem Bu Pandan, Bu Ponco, Bu iya. Sri Purnomo, Sri Katri, Sri Rahayu, Sri Minggat.
0: Iya.
2: Sri Ponco. Dan tadi ada Faris. Dan untuk anu salam ke Mas Aceng
0: ya.
2: Juga Pak Eko Rembun.
0: Oke.
2: Ngoten mawon nggih, Mbah.
0: Matur suwun.
2: Dengan kula dongaaken sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Agung Iswoyo. Ayo nang kendal payah ya. Boleh apa rono ya?

Kedeng pamireng amargi ing wekdal sampun boten nyekapi kula Mbatejo nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur suwun kawigatosan njenengan sedaya. Nyuwun gunge samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang boten ngene penggalih babagan John Horak menika nggih kedae di tembok bareng kalian pihak yang berwenang yang memiliki kebijakan atau sesuatu yang baik tidak menjadi kurang baik ya toh. Hobi utawi kesenangan niku angsal nanging nggih pun ngantos ganggu ketertiban utawi teman-teman masyarakat sekitar lan budaya kang sampun sae menika nggih kedae tetep dilestarikan sae supaya tetep lestari lan napa boten disalah artine babagan budaya kita nggih. Matur nuwun kawigatosan njenengan sedaya, nyuwun gunging samudra pangapsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, di jam 9 hingga kurang lebih 60 menit ke depan, nah, kita sudah kedatangan tamu spesial.

0: Ya. Kalau boleh tahu dari mana nih Bu?
1: Ya, kami lanjut dari Dinas Sosial BPKAB 2 KB Kota Malang.
0: Oke, okay. Dan hari ini akan memberikan informasi ya. Tentang dahsyat. Nah, ini pendengar pasti bingung, apa nih dahsyat? Kok mana-mana kok dahsyat ini ya? Ya, oke. Apa ini dahsyat ini, Bu?
2: Dahsyat itu program terbaru dari BKKBN. Sekarang itu kementerian sendiri, kementerian kalau disingkat Kemendukbangga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan keluarga.
0: Pembangunan keluarga. Ya, jadi dahsyat ini singkatan, gitu?
2: Ya, singkatan dari Dapur Sehat Atasi Stunting. Okay. Ya. Artinya itu wadah kegiatan, di mana dalam kegiatan itu kita memberikan penyuluhan. Tapi bukan hanya penyuluhan atau edukasi saja, tapi di situ ada kita berikan kayak demo masak.
0: Demo
2: masak artinya bukan demo nanti jual barang, bukan
0: UMKM kalau itu ya. Jadinya
2: demo masak artinya memberikan praktek memasak, maksudnya praktek memasak, bahannya berbahan dasar lokal, terus menunya itu khusus untuk balita. Khusus untuk balita. Jadi nanti menunya itu enggak ada garam, enggak ada micin, enggak ada gula, enggak ada.
0: Kenapa yang diutamakan khusus untuk balita ini, Bu?
2: Karena kan ini lagi trennya juga percepatan penurunan stunting. Lah, dalam wadah dasat, kelas dasat itu sebenarnya merupakan penyuluhan untuk ibu balita, tapi
0: ibu dan balita, okay?
2: Ya. Tapi khusus untuk keluarga yang berisiko, artinya berisiko stunting, yang mungkin berat badannya kurang, tingginya kurang dari umur sebayanya. Jadi khusus sasarannya itu khusus untuk keluarga yang beresiko
0: untuk stunting. Nah, mungkin pendengar yang ingin bergabung juga di pagi hari ini bisa bergabung ya di line telepon di 404504 dan juga WhatsApp 081-555-691-053. Apalagi ini berkaitan dengan putra putri kita, ngoten nggih. Nah, terus ini tadi Panjenengan mengatakan ada keluarga yang beresiko stunting. Apa kategori keluarga yang berisiko stunting ini, Bu? Apa aja ini?
2: Kategorinya itu catin.
0: Catin itu menu berapa?
2: Calon pengantin.
0: Oh, calon pengantin.
2: Ya, catin. Yang mungkin lilanya kurang dari 20,5. 22,3,5.
1: Lingkar
2: lengan atas. Kurang dari...
0: Lingkar lengan atas.
2: Ya, kurang dari 23,5.
0: Senti. Ya. Ini cewek cowok sama?
2: Cewek.
0: Oh, yang cewek utamanya. Yang karena yang akan mengandung itu ya, cewek. Oh, ya. Calon ibu berarti
2: ya. Ya, terus ibu hamil. Terus ibu menyusui. Dan ibu baduta, balita non paut,
1: balita di bawah 2 tahun.
0: Di bawah 2 tahun. Nah, berarti ada ciri-ciri khusus. Berarti ada ciri-ciri khusus untuk keluarga beresiko stunting. Kalau usia, Bu, misalkan pernikahan dini, usia di bawah 20 tahun untuk
2: otomatis itu sasaran.
0: Itu sasarannya. Khususnya untuk yang calon ibu ya.
2: Iya.
0: Oke, nah edukasinya seperti apa nih, Bu? Kalau apa ada calon pengantin yang mungkin ini adalah kategori rawan dari stunting?
1: Iya, terutama jadi kalau calon pengantin yang rawan stunting itu terutama anak-anak muda sekarang yang cewek itu kan suka banget diet ketat ya. Supaya seperti apa anak-anak gadis-gadis Korea yang langsing-langsing ya,
0: betul.
1: Nah, dietnya itu bukan diet apa yang memenuhi kriteria nutrisi yang cukup. Mungkin kalau di negara sana mungkin nutrisinya cukup ya. Jadi dengan makanan sedikit tetapi terpenuhi semua kebutuhan
0: asupan gizinya.
1: Kalau di kita kan enggak. Kita seringnya enggak makan seharian gitu, tapi
0: pokoknya anakku ya.
1: Jadi seperti itu, anak-anak lebih kita edukasi di sekolah itu melalui gizi seimbang. Jadi dengan istilahnya isi piringku, seperempat itu ada nasi.

0: nasi, kemudian sepertiga nasi, kemudian ada sebagian lagi harus ada sayur mayur, harus ada buah, dan harus ada proteinnya, baik nabati maupun hewani. Sementara budaya kita kan pokoknya warek gitu, istilahnya pokoknya warek.
1: Kadang-kadang ngapunten ya, junk food ya, makanan yang tidak sehat, lagi ngetren.
0: Dan banyak sekali anak-anak yang masih muda sudah terkena diabetes karena minuman yang banyak mengandung gula ya. Sekarang ditren es kopi yang dan apa boba-boban itu kan sebenarnya nyun sewu
1: dengan kadar gula tinggi.
0: Kadar gulanya sangat tinggi banget. Kemudian teh kemasan itu kan kadar gulanya sangat tinggi. Nanti kepada catin, kepada remaja yang di bawah 20 tahun tadi di sekolah-sekolah atau kita di kegiatan pusat informasi konseling remaja itu kita berikan edukasi terkait gizi seimbang pada remaja.
1: Oke, berarti ini panjenengan juga masuk ke sekolah-sekolah nggak tadi?
0: Iya ada. Jadi
1: dari tingkat SMP apa?
0: Mulai SMP.
1: Mulai SMP.
0: Jadi di sekolah itu juga ada PIK remaja, pusat informasi konseling remaja, kemudian berbasis sekolah dan berbasis masyarakat. Jadi di masyarakat ada kelompok remaja yang seperti Karang Taruna, tapi ini adalah bentukan dari Kemenduk Bangga atau BKKBN, yang tujuannya salah satunya adalah memberikan edukasi itu terkait bahaya seks bebas, narkoba, kemudian terkait nutrisi, gizi seimbang pada pada remaja, sehingga harapannya remaja itu betul-betul mengerti ya konsumsi makanan apa yang sehat buat dia, karena dia adalah calon seorang ibu dan calon ayah. Seperti itu.
1: Oke, nah ini pendengar ya, kan apalagi calon pengantin ya kan, istilahnya kita menginginkan putra putri kita itu sehat ya kan, dan normal. Nah, tapi kalau misalkan kita ada resiko, ada apa namanya ya, calon keluarga kita ini ada risiko stunting, mungkin bisa konsultasi komunikasi dengan panjenengan ngoten nggih.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalkan ini Bu ya, kalau misalkan ini sudah terlanjur. Kalau misalkan edukasi kan dari sekolah nih supaya tidak terjadi, tapi sudah terlanjur ini ada keluarga yang risiko seperti ini, sudah ada balita gitu kan. Gizi yang diberikan untuk balita itu memang harus spesial Bu. Beda gitu dengan anak-anak yang lain, ngoten.
0: Ya, jadi sebaiknya mulai dalam kandungan sampai usia sebelum 2 tahun itu maksimal 2 tahun itu atau namanya 1000 HPK, 1000 hari kehidupan pertama manusia, itu mulai nol di jalan janin sampai usia 2 tahun. Diharapkan itu adalah investasi periode emas, investasi kita mencetak generasi yang berkualitas. Di situ begitu karena kecerdasan otak, apa berkembangnya otak berpesat pesat sekali pada usia itu, yaitu sampai 80%. Bayangkan apabila pada masa itu tidak termuni gizinya, seperti apa nanti kondisinya, karena ini kalau sudah stagnan ini nanti nggak bisa lagi berkembang lebih maksimal. Untuk bayi yang kurang gizi memang harus tetap diberikan ya, agar tidak semakin parah. Jadi memang harus diperhatikan tentang teksturnya, kemudian jumlahnya, karena kadang-kadang budaya kita itu, masyarakat kita nek ndulang iku ya pancet mangkok cilik kuwe jaman sik bayi sampai gede. Nah, padahal gizinya tercukupi tetapi jumlahnya kurang, seperti itu. Kemudian komposisinya tidak gizi seimbang. Nah, itu ya, antara lain. Jadi tetap untuk yang bayi yang kurang apa pertumbuhannya dan perkembangannya tetap harus ada perlakuan khusus.
1: Perlakuan khusus. Ini. Nah, tapi bisa ketahuan nggak Bu kalau misalkan balita kita atau putra putri kita itu bakalnya stunting gitu, ketahuan dari usia berapa ini Bu?
2: Kalau kita rutin setiap bulan ke posyandu, otomatis
1: ibu-ibu kan,
2: iya, setiap bulan kita bisa memantau berat badannya, tinggi badannya,
0: di KMS.
2: Kalau sudah di KMS itu rutin, nanti
1: ada grafiknya,
2: iya, ada grafiknya naik turunnya.
1: Angatan. Kalau misalkan perkembangannya berkurang, ini berarti ada resiko ke sana gitu, guys.
2: Iya, nah itu kan segera harus konsultasi ke tenaga kesehatan untuk secepatnya, sedini mungkin mengatasi.
1: Tapi ada nggak faktor apa namanya gen atau keturunan? Ngapunten. Ya memang orang tuaku segini kok.
2: Iya. Itu kalau dulu ya, Pak. Dulu gitu. Sekarang tuh kayaknya enggak.
1: Enggak.
2: Ya itu tadi tergantung gizi yang di
1: Jadi orang tua juga harus apa namanya beredukasi juga kalau gen ini bisa terlepas ya.
0: Betul,
1: dengan gizi yang baik.
0: Betul, ya, betul. Jadi bisa diputus mata rantainya ya, karena sebenarnya bisa turun-turun kalau itu terus seperti itu.
1: Misalnya, oh, dibiarkan saja.
0: Ya, ada generasi ini akan melahirkan generasi yang juga stunting juga. Karena makanya sejak awal harus disiapkan mulai dari remaja, terutama wanita ya, harus betul-betul tercukupi. Tadi sudah sekarang saat ini kan ada pemeriksaan kesehatan, gitu. Yeah. Ada lila, lingkar, lengan atas itu menunjukkan bahwa kalau kurang dari 23,5 cm menunjukkan kekurangan edi kronis atau KEK istilahnya, kesehatan kekurangan edi kronis. Bayangkan kalau seorang ibu aja, calon ibu sudah kekurangan energi,
1: apalagi bagaimana nanti calon bayinya.
0: Kalau pengantin itu kan kita nggak tahu ya mas, apakah pada malam pertama itu langsung subur, tiba-tiba langsung jadi itu kan harus disimak sebelumnya, istilahnya sawah harus subur disik baru ditanduri kan gitu.
1: Oke, jadi
2: tambahan sedikit untuk catin ya, calon pengantin itu untuk mempersiapkannya itu sebenarnya 3 bulan sebelum nikah sudah harus mempersiapkan tentang makanan yang dikonsumsi.
1: Jadi konsultasi kesehatan itu 3 bulan sebelum
2: hari sebelum ya, menikah sebelum itu menikah. Sudah harus gula juga dikurangi, asin dikurangi, lemak, terus makanan yang melalui proses pabrik itu juga kalau bisa dihindari itu. Sehingga ya nanti kalau setelah,
1: tujuannya untuk apa nih Bu, 3 bulan sebelum
2: ini mempersiapkan nikahan calon generasi itu
1: Jadi tujuannya di
2: tetap mengatasi stunting biar nanti kalau buru-buru apa seperti kata Putri tadi subur langsung hamil, agar anaknya itu juga terhindar dari stunting.
1: Oh, jadi bisa dibilang mempersiapkan rahim atau wadahnya supaya
0: Jadi kalau kondisi ibunya sehat, insya Allah akan melahirkan bayi yang sehat. Sebaliknya kalau ibu kondisinya sudah kekurangan di kronis, kemudian anemia, itu kan nanti asupan darahnya ke anak ke janin kan juga sangat terhambat, kekurangan seperti itu.
1: Jadi istilahnya ya menikah bukan cuma sekedar kita senang untuk menikah, tapi kita harus mempersiapkan generasi penerus kita.
0: Sementara kalau pre-wedding itu persiapannya sampai minimal 6 bulan 1 tahun.
1: Ya, pre-wed padahal cuman istilahnya senang-senang ini ya.
0: Tapi menyiapkan diri dalam rangka apa, melahirkan generasi yang berkualitas itu memang harus jauh sebelumnya.
1: Itu malah kurang diperhatikan.
0: Kebanyakan seperti itu.
2: Apalagi sekarang tuh makanan, kita mau makanan
1: apa aja,
2: iya,
1: ada.
2: Kita tinggal
1: betul
2: apa
1: sampai udah ya,
2: iya,
1: kita nggak usah kemana-mana gitu, istilahnya gitu. Makanan-makanan yang kurang sehat lah ya, itu ya harus dihindari untuk calon pengantin gini ya. Nah, karena itu kembali lagi pendengar, pernikahan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga pasti menginginkan keturunan yang sehat, keturunan yang cerdas. Kadang-kadang agak egois ya kalau kita tahu-tahu kok anakku gini, padahal kita nggak mempersiapkan diri gitu. Baik, yang ingin bergabung monggo, apalagi mungkin ada pendengar yang putra-putrinya ingin mau menikah atau sudah menikah, rumah tangga baru mungkin gitu. Nah, kalau misalkan ini Bu, tadi kan kita mempersiapkan diri bukan cuman anaknya yang diperhatikan tapi juga orang tuanya. Ini khususnya ibu ya berarti ya. Nah, untuk bapaknya gimana?
0: Ya,
1: bebas berarti bapak.
2: Merdeka. Bapaknya juga harus kasih support ya, kasih dukungan supaya si istri itu mau melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai nanti kalau punya anak yang beresiko itu tadi.
0: Jadi calon suami harus dilibatkan dalam pemeriksaan. Terutama sekarang harus ada pemeriksaan HIV bagi calon pengantin. Lagi ada HIV, kemudian apakah merokok, kemudian golongan darah diperiksa. Nanti sewaktu-waktu apabila dalam kehamilan ada kesulitan butuh darah, itu sudah ada darah suami cocok nggak dengan darah istri. Agar saling mendukung ya, dari saling mendukung. Jadi suami juga sehat, termasuk merokok juga. Merokok juga diharapkan Kalau memang nggak bisa mutus rokok, ya harus merokoknya itu di luar ruangan, menjauh dari bayi, dari balita, dari ibu hamil terutama, karena perokok pasif itu lebih apa? Nggak kerasa,
1: tapi risiko tinggi.
0: Iya, termasuk apa ini baju yang dipakai habis kerja keluar rokok gitu kan, kalau nempel di bayi bisa apa ya?
1: Kasian ya, istilahnya ini
0: akibat buruk juga.
1: Oke, coba ada telepon kita angkat nih Bu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke.
3: Ibu, kalau batik tanggap.
1: Dari Bu Riatin di Bandulan.
3: Masuk bulan itu terus manten 2 tahun, kok belum hamil-hamil itu. Makan apa?
1: Oh, ngeder.
3: Apa itu? Ya, tolong ya, apa saja yang dimakan. Misalnya
1: dikonsumsi wonten nggih. Oke.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Riatin, mungkin putranya ini udah 2 tahun menikah belum dikaruniai momongan. Mungkin ada gizi atau apa yang
2: ikhtiar kita yang makanan itu tadi harus yang gizi seimbang. Terus kalau sudah kita melakukan itu, kita harus konsultasi juga ke tenaga kesehatan. Kalau toh masih belum ya kita berupaya lah, namanya manusia kita serahkan sama yang sana. Yang penting kita sudah berupaya, makanan kita jaga. Kita juga harus berdampingan dengan tenaga kesehatan untuk kalau ada apa-apa bisa segera konsultasi.
1: Dan untuk cek kesehatan ini harus dua-duanya Bu ya?
2: Iya harus dua-duanya.
1: Kadang-kadang ngapunten ya di masyarakat kita itu yang disuruh cek itu yang
2: istri,
1: ibu
2: istri.
1: Bapaknya atau cowoknya gak mau gitu ya, kan betul. Padahal yang namanya suami istri kan ya berdua ngatain.
0: Jadi kalau istri itu sawahnya ya. Kalau ayah kan benihnya Jadi sawah dan benih seleng mendukung. Sawahnya subur tetapi benihnya kurang baik misalnya juga. Jadi saling mendukung, istilahnya ini dua-duanya harus ada melalui pemeriksaan yang ketat agar nanti ada bibit yang unggul, kemudian tanahnya subur seperti itu sehingga akan lahir generasi yang sehat seperti itu.
1: Jadi jangan egois ya buat bapak-bapak mungkin kalau misalkan belum punya keturunan, kalau mau cek kesehatan harus dua-duanya dan harus jujur istilahnya ngoten nggih. Jadi kadang ya itu tadi egoisnya kita merasa kita sehat, nanti yang disalahkan pasangan, tapi sebenarnya kembali lagi yang namanya keturunan ya hasil dari pasangan dua orang ini.
0: Betul.
1: Kalau kedua-duanya sehat, nah berarti masih belum aja waktunya.
2: Iya, belum dipercaya.
1: Belum diberikan, tapi tetap kita ikhtiar makanan-makanan sehat. Kalau misalkan udah dari dulu dari kecil sering mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, terus otomatis kan sudah jadi kebiasaan. Betul. Dan ngapunten nggih, yang namanya racun dalam tubuh kan udah bertumpuk gitu Bu. Nah, terus pada waktu kita mau menikah ada kekhawatiran nggak ke dari diri di calon pengantin atau calon ibu ini? Aku kan biyen mamku kayak gini gitu kan. Nah, terus dirubah dalam waktu 2-3 bulan itu bisa hilang atau enggak ini?
2: Belum.
1: Gitu. Belum. Padahal kan udah tahunan ngoten
2: nggih. Istilah itu kan nabung ya.
1: Ya, nah itu dia, tabungannya sudah, kurang bagus nih.
2: Iya, kalau sudah banyak gitu kan kita sulit untuk membuangnya itu sulit. Otomatis kita sedikit demi sedikit lah. Ya contohnya aja kalau kita saat ini kena asam urat, kena kolesterol, itu mungkin makanan kita yang berapa puluh tahun yang lalu yang kita makan. Sekarang
1: rasanya sekarang
2: gitu loh.
1: Ngoten. Nah, untuk apa istilahnya toksin atau menguranginya yang sesuatu yang tidak baik di tubuh kita itu mengkonsumsi apa ini, Bu?
2: Kalau sekarang itu kan lagi ngetren yang dokter siapa itu?
0: Zaidul Akbar
2: itu yang minuman rempah-rempah.
1: Minuman rempah-rempah.
2: Iya, itu bisa kita ikuti.
0: Menggelantorkan.
2: Selain makanan yang kita
1: yang sehat,
2: jaga.
1: Ya kan?
2: Sekarang itu kan soalnya kalau bisa makanan mie itu jangan juga.
1: Waduh enak tuh Bu.
2: Iya itu. Apalagi malam-malam ya. Bakmi kalau siang pangsit gitu enak.
1: Iya,
2: itu kalau bisa banget juga dihindari.
1: Waduh enak banget itu kesukaan saya. Apalagi kalau malam mie instan ya kan.
0: Iya.
1: Nah, mau makan double.
0: Iya.
2: Pakai cabai.
0: Jadi anu Mas Haji tadi ya. Walaupun sebelumnya 3 bulan sebelumnya sudah harus disiapkan. Mm-hmm. Tetapi kalau memang merasa bahwa dirinya belum sehat, mm-hmm, memang sebaiknya memang menunda kehamilan. Ah. Jadi harus direncanakan. Oh, saya belum benar-benar sehat, tidak harus tergesa-gesa nih. Jadi harus direncanakan. Kalau sudah menjadi pengantin, nanti mm-hmm bisa menunda kehamilannya dengan memakai alat kontrasepsi kondom misalnya. Mm-hmm. Kondom itu kan aman insya Allah, tidak ada hormon, tidak apa. Jadi insya Allah bisa menyiapkan. Jadi oh ya, saya merasa nggak sehat ini, belum fit, belum fresh fit gitu ya. Saya belum siap untuk mempunyai anak, siap belum siap untuk hamil karena butuh apa ya, kesehatan mental bagi bapak apa suami maupun istri dalam menyongsong keturunan gitu. Jadi harus disiapkan sebelumnya. Kalau memang belum sehat secara fisik dan psikisnya, harus bisa ditunda dengan cara berkabin, memakai alat kontrasepsi kondom misalnya. Itu yang tepat untuk menunda kehamilan.
1: Ngapunten, itu kan berarti yang KB istilahnya bapaknya ngoten nggih. Tapi kalau misalkan ya saya cuma dengar-dengar aja sih. Kalau belum punya putra satu atau putra pertama, itu calon ibu jangan KB dulu, itu benar nggak sih Bu?
0: Ya memang itu tadi yang kita sarankan, pakai kondom aja.
1: Kalau misalkan si bapaknya nggak mau, terus yang disuruh KB si istrinya ngoten.
2: Ya, boleh pakai pil ya. Oh, ya. Gitu. Tapi kita nggak harus ujuk-ujuk kita beli pil di apotek.
0: Harus melalui saran juga. Ya. Saran dari medis juga.
1: Dari medis juga. Ya. Jadi harus cek dulu gitu. Karena saya dengar sih katanya kalau misalkan belum punya putra atau putri yang pertama terus KB, takutnya kandungan kering atau bagaimana, itu benar apa enggak sebenarnya, Bu?
2: Enggak benar.
1: Tapi yang penting ya harus konsultasi medis, cek kesehatan juga ya kan, kedua mempelai ini.
0: Betul.
1: Nah, kembali ke dahsyat nih Bu ya. Di dahsyat ini kalau misalkan masyarakat pendengar ingin gabung, itu pripun Bu?
2: Untuk saat ini kita masih per kecamatan masih satu.
1: Per kecamatan.
2: Iya, lokusnya masih satu.
1: Itu untuk, berada di mana?
2: Ya, kebetulan kita kan kecamatan di Kecamatan Blimbing ya. Lokusnya berarti di Kelurahan Bunul.
1: Di Kelurahan Bunul, Bunurjo. Iya. Oh, berarti setiap kecamatan itu nanti beda-beda tempatnya ngonten
0: nggih. Beda-beda. Okay. Lokus tahun ini ada 5 lokus. Nanti tahun depan insya Allah ada masing-masing kecamatan ada 2 lokus.
1: Ngonten. Nah, kalau sudah bergabung, apa aja yang didapatkan oleh masyarakat atau peserta ini?
0: Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ike, adanya apa, edukasi pengasuhan.
1: Pengasuhan dan
0: jadi ada beberapa beberapa materi yang disampaikan sebelum ada demo memasak dengan bahan makan lokal yang sudah didapat. Yaitu materinya tentang peran keluarga dalam pengasuhan anak seperti itu. Kemudian bagaimana perilaku hidup bersih yang sehat bagi keluarga yang mempunyai balita. Kemudian ada juga tentang pemenuhan gizi dan perilaku konsumsi sehat pada keluarga. Kemudian pengenalan peran dan tanggung jawab dan harapan orang tua terhadap anak, serta peran keluarga dalam lingkungan terhadap kesehatan anak. Jadi sebelum ada pada kelas, namanya kelas dasar nih, kelas dasar itu awalnya didahului dengan penyuluhan dulu tadi materi yang saya sampaikan. Barulah nanti ada demo masak, kemudian hasilnya dinikmati bersama dengan dengan ini. Jadi mungkin Bu Ika ya, menu-menunya apa aja? Nah, karena ini kebetulan Bu Ika keluar Bunurjo.
2: Menunya ini gini, menu itu memang kita dapat dari dinas ya untuk dimasak sama Ibu Bekader. Nah, bahannya itu yang jelas itu telur, ada beras kayak kemarin tuh, nasi ya, ayam, nanti dimasak ayam, terus ada wortel, terus kemarin ada bayam, lalu ada udang. Itu memang menunya tuh beda-beda.
1: Setiap hari beda.
2: Setiap bulan beda.
1: Oh, setiap bulan beda. Ya. Oke.
2: Okay. Kayak kemarin itu menunya apa ya?
0: Ada dimsum.
2: Ya dimsum. Dimsum itu ada kulit. Kulit dimsumnya,
1: ya, terus isiannya
2: ayam, terus udang, nanti dikasih bumbu-bumbu seperti merica, bawang gitu aja.
1: Tapi ini non MSG gitu.
2: Non, tanpa ada gula, tanpa ada garam, dan tanpa micin.
1: Padahal kalau katanya sih nggak masak tanpa itu kurang nendang.
2: Kurang nendang bagi kita, tapi kalau bagi untuk balita.
1: Oh, ini untuk yang apa?
2: Iya, resiko untuk balita.
1: Untuk balita,
2: untuk balita yang beresiko itu tadi.
1: Iya.
2: Itu rasanya ya nyun sewu, saya pernah ngicipi enak kok rasanya. Memang manisnya itu dari wortel, asinnya gurih itu dari telur, gitu. Asin gurih dari situ.
1: Oh, jadi rasanya alami ini ya.
2: Alami.
1: Kita perkenalkan rasa yang alami.
2: Iya.
1: Ya.
2: Sebenarnya bukan hanya balita saja atau badota. Kita pun sebenarnya juga kalau bisa, kalau sudah tensi tinggi, asam urat, kolesterol, gula, sebenarnya kan ya mengurangi.
1: Betul.
2: Itu.
1: Tapi kadang-kadang lidah ini udah keracunan ya. Istilahnya
0: kalau enggak pedes, enggak manis,
1: kalau enggak manis,
0: asin.
1: Betul. Ya, di sini sebenarnya apa ya? Kita tahu kalau ini enggak baik, ya kan. Tapi gimana ya, kayaknya dalam hati kayaknya kurang enak nih kalau makan enggak tanpa ini, tanpa itu yang.
2: Apalagi kalau pangsit itu kan
1: harus merah kalau saya.
2: Curnya itu lah, apa? Micinnya itu kan langsung curut-curut.
1: Iya. Terus itu harus tanpa saus, harus merah, harus aduh. Kalau bening ini sok, tapi ya padahal itu kurang baik ya untuk kesehatan juga. Iya. Oke, baik pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Putri dan juga Bu Ike, tapi sebuah tembang akan saya hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso bersama dengan Ibu Tri Rahayu Sayakti SEMAP dan Ibu Ike Yulisa Indrawati Esos, penyuluh KB Madya Dinsos P3A P2KB Kota Malang. Nah, ini masih sekitar dasyat ya, dapur sehat atasi stunting. Oke. Ada yang ingin bergabung, monggo di 404504 atau di WhatsApp 081-555-691-053. Ada yang sudah bergabung WhatsApp ini, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Dian yang ada di Malang. Mau tanya, Bu, saya punya anak laki-laki usia 15 tahun. Tinggi badan kurang dengan teman-temannya. Apakah anak saya ini masih bisa bertambah tinggi badannya? Bagaimana caranya? Matur nuwun, Ibu Dian yang ada di Malang. Monggo mungkin Bu Ika atau Bu Tri.
4: Okay. Hmm? Terima kasih Bu Dian pertanyaannya. Yeah. Jadi pada hari ini dahsyat kita tujukan untuk keluarga yang mempunyai baduta, baduta ya, terutama
3: baduta ya.
4: Ya. Tapi kalau seperti itu ada kasus putranya Bu Dian tadi, 15 tahun, tinggi badannya kurang.
3: Terlambat ini Bu.
4: Okay, masih bisa.
3: Oh, masih bisa.
4: Masih bisa. Okay. Kan banyak sekali cara-cara olahraga untuk meningkatkan berat badan dan juga tinggi konsumsi badan, banyak makanan yang mengandung kalsium seperti itu. Jadi insya Allah masih bisa kok, masih bisa tambah, karena kalau perempuan itu maksimal pertumbuhannya 20 tahun ya.
3: Untuk perempuan.
4: Iya, laki-laki sekitar 21 tahun. Jadi masih insya Allah masih bisa
3: ya. Yang penting jadi, olahraga, makanan bergizi,
4: banyak mengandung kalsium seperti itu.
3: Oke.
4: Untuk jadi, kesehatan tulangnya.
3: Untuk kesehatan tulang. Iya. Jadi istilahnya masih ada harapan, ya. Yang penting anaknya juga mau gerak nih.
4: Iya, betul.
3: Anak sekarang kadang-kadang gerak. Lah, itu geraknya susah gitu ya. Jadi putra-putrinya harus ada inisiatif juga untuk hidup sehat ngoten nggih.
4: Betul.
3: Kadang-kadang orang tua punya keinginan tapi putra-putrinya yang ogah-ogahan.
4: Ya, kadang-kadang orang tua menyediakan makanan yang bergizi tetapi putranya enggak mau, seperti itu.
3: Oke. Nah, kalau masih dalam usia pertumbuhan berarti masih bisa, nggih? Okay?
5: Nggih, okay, insyaallah masih bisa.
3: Masih
5: tapi
3: bisa.
5: Ya tetap aja kita harus ke medis,
4: diupayakan.
3: Oh, jadi kita lihat perkembangan atau kesehatan putra kita gitu. Karena ya kalau nggak dilihat atau dicekin kita nggak tahu dalam dalam diri kita kan. Ya. Tapi kadang-kadang orang Jawa nih Bu ya, ini agak malas untuk takut untuk check up gitu.
4: Ya. Takut ketahuan.
3: Nah, aku rapopo kok diarani-arani. Padahal itu sebenarnya untuk investasi kita, gitu.
4: Iya.
5: Untuk mendeteksi dini agar
3: itu sampai, dia jangan sampai namanya betul. Iya. Kalau sudah parah baru. Kadang-kadang kan itu ketakutan kita itu sebenarnya kurang nggak beralasan, gitu.
4: Padahal kalau preventif itu lebih murah ya.
3: Wah,
4: lebih
3: betul.
4: Murah daripada
3: lebih murah dan lebih mudah lah.
4: Kuratif pengobatannya.
3: Pengobatan. Baik. Nah, kembali lagi ke dasyat ini. Dapur sehat atasi stunting. Jadi orang tua atau ibu yang biasanya masak, ini biasanya ibu, tapi bapak juga masih ada juga yang pintar memasak ya kan. Berarti harus memperhatikan gizi dari keluarga ya. Dari putra putri utamanya di bawah usia 2 tahun. Nah, kalau misalkan ini usia 2 tahunnya kurang nih Bu, pemenuhan gizi. Terus pingin ditambahin apa namanya, ditambahin gizinya di usia 2 tahun hingga 5 tahun gitu, boleh kah?
4: Sangat dibolehkan.
3: Enggak apa-apa.
4: Iya, ya, sangat dianjurkan.
3: Jadi misalkan di awal-awal kurang pengetahuan, kurang iya, gitu kan tentang gizi sih.
4: Istilahnya untuk mengejar
3: gitu ya. Untuk mengejar itu,
4: iya, boleh.
3: Oh, ngoten, enggak apa-apa gitu.
4: Ya sebaiknya tetap harus diberikan nutrisi yang seimbang.
3: Oh, ngoten.
4: Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna gitu ya.
3: Sekarang gizi kalau seimbang
4: gitu. Gizi seimbang. Gizi seimbang itu kebutuhan masing-masing tubuh berbeda. Seperti kalau atlet harus makan telurnya 10 misalnya.
3: Ya.
4: Nah, kan kebutuhan kalorinya, karbonnya dan proteinnya harus lebih banyak misalnya. Jadi seimbang itu sesuai dengan kebutuhan. Seperti ibu hamil, itu juga harus dua kali, porsinya harus 2 kali.
3: Nah, kadang-kadang kalau misalkan malas makan, ngidam misalkan, aduh aku malas makan nih gitu atau gimana gitu, pripun?
4: Ya pasti ada masa-masa melewati ngidam ya, tapi harus tetap harus dipaksa untuk terpenuhi kebutuhan melalui apa keanekaragaman cara memasak tadi misalnya. Kalau lihat
3: makanan
4: misalnya apa nasi gitu, mungkin dibuat kayak apa yang segitiga itu apa namanya?
3: Tumpeng.
4: Apa ya,
5: kan
4: Pak?
5: Yang kecil ori, gini
4: apa?
5: Loh, apa yang dibungkus sama
3: kayak sushi itu ya,
4: itu. Jadi aromanya juga baku menyengat
3: beda,
4: jadi,
3: gitu,
4: jadi
3: ya,
4: bisa dikemas dalam bentuk lain.
3: Mesti
4: wortel, kalau kelihatan wortel mungkin kok enek gitu, dalam bentuk sop mungkin dibeluk tadi di dimsum, tadi bisa dicampur dengan sayur-sayur, bukan hanya protein hewani saja.
3: Jadi sebenarnya pintar-pintarnya kita gitu ya, untuk mengolah. Kalau bahan mungkin sama aja ngoten nggih.
5: Iya, harusnya berbahan dasar lokal
3: ya.
5: Enggak boleh yang
4: mudah didapat.
5: Yang mudah didapat dan murah kalau bisa.
3: Tinggal nanti pengolahannya, kalau misalkan apalagi nih anak nih.
5: Ya kita sebagai orang tua harus pintar-pintar bikin inovasi gitu loh, supaya anak tertarik.
3: Nah, iya, jadi kadang-kadang monoton ya gitu-gitu aja anak kurang tertarik.
4: Bahkan kalau perlu anak dilibatkan, misalnya memotong wortel dan sebagainya, enggak apa-apa.
3: Dilarang Bu, kan takut kepotong atau gimana.
4: Jadi sebaiknya malah anak itu dilibatkan sehingga anak akan menikmati hasil karyanya. Ini tadi yang dipotong adik wortelnya, kemudian kacang yang dipotong adik tadi ini. Oh, mana mama? Mungkin ada pisau yang tertentu yang aman buat anak. Jadi anak bisa juga orang tua mempercayai anak ya dalam keterampilannya. Jadi termasuk ini keterampilan Mas, dalam pengasuhan itu termasuk stimulasi motorik halus.
3: Iya.
4: Jadi dia bergerak tanpa menggunakan otot, tetapi menggunakan akal dan kemampuan untuk itu tadi, paham tetap harus dipotong model begini. Nah, ini penting. Jadi anak itu sedikit sedar diberi makanan juga, tapi bagaimana seorang keluarga itu mendampingi dalam tumbuh kembangnya, diajak ngobrol, diajak aktif mengenalkan berbagai macam sayur, makanan yang sehat untuk kita. Kemudian bentuk-bentuk misalnya ada tomat bulat, kemudian ada wortel yang panjang.
3: Nah,
4: itu jadi banyak sekali aspek yang bisa dikembangkan oleh seorang ibu manakala bersama dengan bayi atau anak di dapur gitu.
3: Jadi sekedarnya edukasi juga ada pembelajaran juga di situ. Jadi belajar juga enggak harus melulu di kelas ngoten nggih.
4: Ini kan langsung nyantai.
3: Langsung nyantai, ada prakteknya juga. Oke, jadi
5: untuk mengenal ini loh, mengenal makanan, sayuran ini.
3: Betul.
5: Ini namanya tomat ini, yang namanya wortel ini, biar enggak beda-beda nanti pengertiannya.
3: Iya, kadang-kadang itu ya orang tua, maaf ini pengalaman saya sendiri ya kan, waktu itu si kecil kan sama neneknya itu istilahnya dilarang malah ke dapur. Takutnya kena pisau atau apa atau apa gitu. Padahal itu penting ya.
4: Penting banget.
3: Untuk pembelajaran ngoten nggih. Dan pendampingan kita tentunya ya. Pada waktu di dapur jangan sampai dibiarkan maksudnya sendiri atau
5: kalau dibiarkan sendiri malah kena
3: salah.
5: Pisau, kena api, kena apa gitu.
3: Tapi pendampingan dari orang tua juga harus didampingi juga. Nah,
4: betul.
3: Ini kembali ke calon pengantin nih.
4: Masih kepo sama calon pengantin.
3: Iya, soalnya ini yang yang gede ya kan. Punya keinginan untuk ke arah pernikahan tapi iya, masih mungkin masih lama ya, masih beberapa tahun ke. Cuman edukasi ke calon pengantin ya kan, iya, edukasi seperti apa yang bisa apa ya kita sebagai orang tua sampaikan tapi tidak seperti apa ya menghakimi atau menggurui gitu pripun gitu.
4: Jadi selain kepada calon pengantin itu, selain tadi pola makan bergizi sebelum menjadi catin dan pada saat hamil kehamilan itu juga sekarang yang di trending viral di Kemenduk Bangga BKKBRI itu adalah peran ayah. Peran ayah itu sangat luar biasa dalam keluarga nggih. Sementara ternyata di Indonesia itu termasuk fatherless ketiga dunia.
3: Maksudnya
4: peringkat peran ayah yang sangat minim. Jadi ayah itu ada tapi tidak hadir
3: dalam kerja toh istilahnya. Mulai kerja wis leha-leha.
4: Jadi ayah itu ada di dalam rumah tetapi mereka enggak ngobrol. Mereka enggak ngobrol sama istri sama anak. Dan bukan hanya fatherless kepada anak tetapi husbandless. Sekarang ada suami tetapi
5: kayak enggak punya suami.
3: Iya,
5: kayak
3: HP yang dewi-dewi gitu.
4: Tidak ada komunikasi, tidak ada serah terima pekerjaan misalnya. Ini sesinya ayah pulang, harus pulang dari kantor, harusnya mereka tuh nyaur utang selama kerja dia enggak bercanda
3: dengan anak-anak.
4: Saatnya sebenarnya pada saat pulang kantor harusnya malah nyaur utang tadi. Ya sih, aku tadi seharian sudah kerja enggak ketemu anak istri ya, ngobrol lah atau apa, ngajari anak ya. Jadi sekarang untuk calon pengantin kita di KUA, jadi Kecamatan Blimbing, dan
5: setiap kecamatan
4: ada kita memberikan edukasi kepada calon pengantin
5: di KUA
4: tempatnya. Jadi bimbingan perkawinan di situ ada. Kita mengenalkan bagaimana merencanakan kehidupan berkeluarga, mengenalkan alat resepsi karena mereka mendengarnya karena kadang-kadang dari tetangga gitu. Betul, ya belum tentu kantor suami cocok untuk buat tubuh kita. Kemudian tentang peran ayah, peran terus kemudian tentang pentingnya 1000 hari kehidupan bagi anak itu investasi ya, masa
3: investasi,
4: berdua emas.
3: Jadi
4: banyak sekali yang kita berikan kepada calon pengantin ya, bukan hanya kepada istri dalam rangka menyiapkan tubuhnya menjadi sawah yang subur untuk ditanam tadi, juga kepada ayah. Berarti peran suami terhadap pendampingan istri yang merencanakan kehamilan.
3: Karena sebenarnya kalau menurut saya malah justru calon ayah ini yang penting ya, karena benihnya kan dari beliau ya.
4: Betul.
3: Yang
5: bimbingan
3: cowok.
5: Bimbingan perkawinan di KUA itu bukan hanya calon istri,
3: ya dua-duanya,
5: tapi dua-duanya, calon suami sama calon istri dua-duanya. Biar sama-sama mengetahui gitu loh.
4: Karena
5: di situ nanti juga ada.
4: Itu enggak ada sekolah, keluarga enggak ada sekolahnya.
5: Enggak ada.
3: Tapi orang tua kita dulu bisa membesarkan kita, istilahnya bisa apa, anak-anaknya juga sehat,
5: ya sehat karena dulu kan nggak banyak micin.
3: Nah,
5: makanan zaman saya dulu adanya cuman apa, sanggae, keceput itu ya. Sekarang itu makanan macam-macam
3: gitu.
5: Ada.
3: Apalagi kalau,
5: tapi resikonya juga besar.
3: Iya betul Bu, betul. Kalau dulu istilahnya apa ya, makanan ringan ya cuman itu aja. Sekarang udah berbagai macam. Kalau misalkan momen tertentu Lebaran gitu aja, itu meja isinya wis campur aduk
4: macam-macam. Itu beginan ya.
3: Sekarang memang kemajuan zaman nggak bisa kita pungkiri. Tapi kembali lagi kesehatan tubuh kita itu juga jangan dilupakan gitu kan. Kadang-kadang kan kita melupakan itu Bu, saking enaknya kita terlena gitu.
5: Sebenarnya bukan melupakannya,
3: terlena Bu ya.
5: Kurang peduli juga. Sebenarnya kalau anak sekarang mau browsing,
3: kalau informasi lebih cepat sekarang
5: lebih
3: Bu ya. Lebih banyak sekarang informasi daripada zaman kita dulu.
4: Betul.
3: Kita dulu informasinya kalau enggak cari ke perpus, perpus kota, nonton ke buku-buku. Kalau sekarang di pegangan aja udah cari.
4: Betul.
3: Bisa, tapi ya itu tadi, kepedulian kita untuk kesehatan tubuh kita itu ada enggak gitu kan, gitu.
4: Dan kita bisa memilih ya, bisa memilih, karena aneka ragam makanan zaman sekarang kita bisa memilih yang sehat. Yang sehat itu bisa milih. Kalau dulu kan kita enggak ada banyak pilihan. Kalau pagi mesti pecel, urap-urap. Sekarang banyak sekali makanan sehat itu, bahkan sekarang pakai rebus-rebusan. Gaya hidupnya sekarang mulai ini. Tapi hanya orang yang sadar saja, yang kurang sadar terhadap kesehatan ya mungkin pulanya sama ya, mereka tetap pokoknya larek pokoknya.
3: Mengkonsumsinya pokoknya kenyang gitu aja ge. Padahal ini
5: ya bukan hanya makanan saja ya, tentang kesehatan reproduksi juga di KUA juga kita berikan.
3: Oh, ngoten. Oke, jadi apa namanya untuk keluarga ini sebenarnya bisa dibilang sangat kompleks.
4: Kompleks
3: gitu.
4: Banget.
3: Sangat kompleks.
5: Istilahnya penjagaan kesehatannya dari dalam dan luar.
3: Ngoten.
5: Ya.
3: Nah, jadi apa mungkin calon pengantin atau orang tua dari calon pengantin ini bisa konsultasi, mengajak putra-putrinya ini ke KUA untuk konsultasi atau teng panjenengan ngoten gitu.
5: Ya. Tapi kadang-kadang kalau orang ke kita tentang ya tentang itu ya tentang kesehatan
3: ya.
5: Gitu bisa atau ke
4: pengasuhan,
5: puskesmas juga bisa. Kalau mengenai keluarga Sakinah Mawaddah ya ke KUA gitu.
3: Oke, jadi sudah ada apa namanya
5: porsinya
3: masing-masing ya. Dan pendampingan dari orang tua juga sangat dibutuhkan nah, apalagi gak apalah investasi untuk keturunan kita ngoten. Gak terasa nih udah hampir jam 10 kita ngobrol-ngobrol di kesempatan hari ini mungkin yeah. Di sesi terakhir monggo yang ingin disampaikan untuk pendengar di rumah semoga Ibu Tri dulu mungkin silakan.
4: Nggih. Terima kasih pada sesi terakhir ini kami menyampaikan bahwa apabila ada program dahsyat di lingkungan kita monggo ibu-ibu bisa bergabung nggih. Karena kelas dahsyat itu harapannya dari pemerintah sendiri itu merupakan apa? Kelas yang sangat sangat mudah dalam rangka
5: gratis
4: mempermudah mempercepat penurunan stunting karena di situ kita langsung bersentuhan dengan masyarakat keluarga yang berisiko tadi diberikan edukasi tentang pengasuhan yang baik pentingnya 1000 HPK pentingnya menerapkan kehidupan PHBS ya perilaku hidup bersih sehat juga tentang pengasuhan karena stunting bukan hanya terkait kondisi buruk kondisi gizi buruk pada anak tetapi bagaimana pola asuh orang tua itu agar berubah jadi harus meningkatnya kesadaran dari orang tua agar lebih memperhatikan terhadap pengasuhan anak terhadap bagaimana perkembangan anak dari step-step yang harus diikuti itu harus memang harus update ya kemudian juga yang utamanya adalah gizi seperti itu juga harapannya di keluarga 1000 di keluarga Baduta tadi juga memang betul-betul ini periode emas dimanfaatkan untuk memaksimalkan tumbuh kembang putra putrinya itu aja dari saya
3: Mas Haji. Oke, teman-teman Ibu Ika ada tambahan semoga?
5: Iya. Tentang dapur sehat atas stunting ini saya berharap nanti khususnya nih di Kelurahan Bonul ya, Kelurahan Bonul kami berharap di bulan ini pesertanya banyak yang hadir. Memang setiap bulan tuh kita menghadirkan itu karena di situ itu kita bisa lebih membuka wawasan karena ada edukasi terus menu-menu apa saja yang dipraktekan karena apa zaman sekarang ini kan seperti kata Bu Tri tadi asal warek. Nah di situ memang kita berikan edukasi tentang edukasi sekaligus praktek ya makanan sehat untuk balita karena zaman sekarang ini ibu-ibu cari yang pilih-pilih yang praktis gitu misalnya wis asal warek dibeli bakso terus beli apa itu pokoknya yang asal anaknya mau gitu aja ya memang kalau sudah dari awal ada micin memang dikasih yang tanpa micin tanpa gula tanpa garam itu memang sulit untuk menghindarinya istilahnya kayak perasaannya itu sudah apa ya sudah
3: nancep lah di situ
5: ya nancep MSG itu tadi mensulit
3: dan itu harus dirubah sebenarnya
5: iya,
3: gitu baik jadi kembali lagi investasi jangka panjang kita, investasi keluarga kita. Tentunya kita nggak ingin putra-putri kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Betul. Ya, salah satunya tentunya dengan mengikuti program Dahsyat ini. Dan matur nuwun Ibu Tri Rahayu Sayekti dan juga Ibu Ike dari penyuluh KB Madya Dinsos P3A P2KB. Ini panjang banget, apa sih Bu? Ini singkatannya Bu.
5: Ini gabungan dari
3: empat dinas. Beberapa
5: ya,
3: dinas kayaknya Bu ya.
5: Empat kementerian. Ada yang sos itu dari sosial, Kementerian Sosial. KB-nya itu BKKBN. Terus ada yang dari pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
3: Ngoten ya, jadi dirangkum jadi satu. Dan ya insya Allah akan menginginkan tentunya hasil lebih baik tentunya, ya, gitu. Dan semoga untuk program Dahsyat ini makin berkembang. Amin. Di kecamatan-kecamatan lain juga mengikuti perkembangannya, kembali lagi supaya putra-putri kita generasi penerus ini terbebas dari stunting. Matur nuwun pendengar atas perhatian Anda semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda dengan tema yang berbeda. Saya Haji Santoso pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan secara bertahap terus melakukan pemeliharaan berjalan pada ruas jalan yang perlu diperbaiki. Seperti Jalan Kedung Banteng Wonokerto yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat di kawasan selatan Kabupaten Pasuruan. Saat ini kondisinya memprihatinkan sehingga perlu ada penanganan meski pernah sudah dilakukan perbaikan. Pelaksana pekerjaan dan PT Adhika Raya Persada M. Rafi mengatakan pekerjaan saat ini masih memasuki tahap awal sebelum pengecoran rigid beton utama. Tim di lapangan terlebih dahulu mengerjakan lantai kerja sebagai lapisan dasar. Hingga Rabu 16 September 2026 sore, pengerjaan lantai kerja dari STA non telah mencapai sekitar 300 meter. Kondisi cuaca yang mendukung turut membantu proses pengerjaan, meski tim tetap harus menyesuaikan dengan kondisi medan dan kontur tanah di sepanjang ruas jalan. Salah satu tantangan di lapangan, menurutnya adalah kondisi tanah yang berbeda-beda. Setelah proses pemadatan dan penyiraman, beberapa bagian jalan menjadi licin sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam pengerjaan. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, Nurul, mengatakan kondisi jalan sebelum ditangani memang sudah cukup parah. Kerusakan tersebut membuat akses masyarakat di wilayah sekitar menjadi kurang nyaman, padahal ruas itu digunakan warga untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Ia menyebut

0: saat Bupati Rusdi Sutejo masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan sekitar 2013-2014. Ruas jalan di wilayah tersebut pernah mendapatkan pengaspalan hot mix sepanjang kurang lebih 2 km. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 11.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Saudara, seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya dikarenakan memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik roda 4, roda 3, ataupun juga roda 2, bahkan roda 4 lebih. Namun, kita harus tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut ternyata ada yang paling baru. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009, seperti yang diakses bersumber dari situs resmi www.polri.go.id. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Saudara, sebagai pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan roda 4 lebih, kita tentu diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata di tahun 2017 ada undang-undang yang telah diperbaharui dengan adanya sanksi atau denda atau tilang yang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan di DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 yang tertuang dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 280. Empat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 1. Lima, setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper penghapus kaca akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 2. Yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 278. 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 1. Yang ke-8, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 5. Dikutip dari www.polri.go.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi Wilujeng Enjang, Porokadang Sutrisno Budoyo, pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Siang menika kula budheme hadir nggih wonten adicara Catur Laras ngantos mangke jam 13. Ananging saderenge budhe badhe tanglet terus pun dipawartosi panjenengan sedaya perkadang pamireng sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah cerah. Mugi-mugi kemawon cuaca dinten menika enjang menika ingkang cerah ugi mencerminkan suasana hati kita sedaya mekaten nggih perkadang pamireng nggih. Semanuwun sanget ingkang tasih setya tuhu wonten 101.3 Pro sekawan RRI Malang, ugi panjenengan engkang midhangetaken utawi mirengaken saking RRI Digital sembah nuwun utawi ugi saking streaming rri.co.id nggih. Sesekaran ugi informasi badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya engkang enjang menika tasik ngawiji kalian kula. Monggo engkang badhe nyapa-nyapa budheme utawi menyapa-nyapa dereipun mekaten nggih saged ananging wonten line WhatsApp kemawon nggih para kadang pamireng mboten saged terima telepon siang menika. Dados ingkang badhe menyapa antar pendengar nggih saya persilakan di 08 1 6 0 3 nggih. Semanuwun nggih para kadang pamireng budhe aturaken wilujeng siang lan sugeng pepanggihan.

Satu siang salam matiko, bro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Gih paroka tambah mirang, tansi sarangan kalian kulo, wantana di coro catur laras, siang meniko, paroka tambah mirang. Kalau mau budi sampun tanglet, pawartosi panjenengan sedoyo, nggih. Margi niki kadat yang sakit mekaten para kadang pamireng nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng, dijaga kesehatannya apalagi tahu ya. Kita tidak tahu mekaten nggih. Mboten semerep niki kan memang beberapa minggu yang lalu wonten gunung-gunung niki erupsi bersamaan, bahkan ini gunung Anak Krakatau yang mengeluarkan apa ya abu vulkanik mekaten nggih para kadang pamireng. Karena ini larinya kemana? Ya bisa saja mungkin dibawa udara, makaten nggih, dibawa angin. Terus kita kedah atas-atas saestu nggih. Nah niki wonten paparan abu vulkanik sak menika saged berdampak wonten kesehatan para kadang pamireng, terutama saluran pernafasan, makaten nggih. Nggih mata, terus kalian kulit. Nah, amargi niku masyarakat engkang wonten wilayah terdampak niki ugi perlu melakukan sejumlah langkah mitigasi napa nggih damel ngirangi resiko gangguan kesehatan amargi abu vulkanik mekaten para kadang pamireng. Kementerian Kesehatan RI melalui unggahan wonten akun Instagram resminipun membagikan mekaten nggih sejumlah tips engkang saged dilakukan masyarakat. Salah setunggaling inggih menika langkah utama mengurangi aktivitas wonten luar ruangan, dan jika harus beraktivitas di luar masyarakat dianjurkan menggunakan masker utawi napa nggih damel mencegah niki napa saged membantu mencegah terhirupnya abu vulkanik ingkang saged micu gangguan pernafasan kados ISPA mekaten nggih. Nah, Kemenkes ugi menganjurkan penggunaan kacamata damel melindungi mata lan paparan abu. Mekaten para kadang pamireng, selain sak menika masyarakat ugi perlu njagi kebersihan tubuh setelah terpapar abu. Jadi tubuh yang terkena debu abu vulkanik sak menika sebaiknya nggih dibersihaken, ginakaken toyo ingkang mengalir, tangan kalian wajah ugi perlu dicuci menggunakan sabun untuk membantu melindungi kulit saking paparan abu vulkanik. Mekaten para kadang pamireng, Kemenkes turut mengingatkan nggih ngemutaken para kadang pamireng, ngemutaken masyarakat niki kedah kathah memperbanyak ngunjuk toyo pethak nggih kina bantu jagi daya tahan tubuhipun. Nah, wonten lingkungan tempat tinggal abu ingkang menumpuk wonten atap, wonten halaman utawi saluran air niki ugi perlu dibersihaken secara berkala nggih para kadang pamireng. Dados pembersihan menika perlu dilakukaken kalian hati-hati supados abu niki mboten balik beterbangan lan terhirup mekaten. Dados masyarakat ugi diimbau mboten nananging mboten niki nggih bakar sampah utawi bahan lintunipun ingkang saged memperburuk kondisi udara. Nah, saat berkendara, terus pengendara ugi perlu ningkataken kewaspadaan amargi abu vulkanik menika saged mengurangi jarak pandang nggih lan membuat perjalanan menjadi lebih beresiko. Nah, lekne panjenengan mengalami gejala utawi gangguan kesehatan setelah terpapar abu vulkanik, masyarakat sak menika dianjurakan segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat nggih. Terus Kemenkes negesaken lekne abu vulkanik menika saged mengiritasi saluran pernafasan, terus mata lan kulit nggih, sehingga keluhan kesehatan setelah paparan niki perlu napa nggih para kadang pamireng mendapat perhatian serius mekaten nggih. Nah, semanuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih nyawiji mangke wonten napa informasi-informasi lintunipun ingkang budhe aturaken kagem panjenengan sedaya. Dados mpunten budi-budi tetep stay tune kemawon wonten 107,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Jam sudah selangkah sakit perokatan Mbak Mirang semanuan sangat asik sesarengan kalian kulo lan ugi ngaturakan wonten beberapa informasi ke ruang panjenengan stoyongi perokatan Mbak Mirang kalian sesekaran engkang sakit panjenengan midhangetaken. Dan iki perokatan Mbak Mirang PT KAI Daud 7 Madiun iki mengimbau masyarakat mboten membakar lahan mekaten nggih. Lahane jenis nopo ilalang, jerami, ngantos utawi sampah wonten sekitar jalur kereta api. Nah, imbauan sak menika disampaikan sak mantune aktivitas pembakaran iki kembali memicu gangguan perjalanan para kadang pamireng perjalanan kereta api wonten sepekan terakhir. Nah, KAI niki sampun mencatat sekadhe niki wonten kalih kejadian kebakaran wonten celake jalur rel mekaten nggih. Nah, kondisi kasebat niki dados perhatian amargi sebagian jalur kereta api wonten wilayah Daob 7 sakmenika melintasi area persawahan kalian perkebunan engkang kata ditumbuhi material kering mekaten nggih. Nah, salah setunggaling kejadian niki terjadi wonten KM 134 ngantos kawan ngatos nggih. Niki jalur hilir petak stasiun Bagor Saradan. Nah, korban kobaran api saat menika diketahui berada di sekitar jalur setelah masinis KA278 Sri Tanjung niki nglaporaken wontenipun pembakaran ilalang ingkang diduga dilakukan orang tidak dikenal mekaten. Nah, peristiwa serupa ugi terjadi para kadang pamireng wonten KM 172 niki ditambah 2/3 petak jalan stasiun Kras Ngadiluweh. Masinis KA273 Kauripan ya, relasi Blitar Kiara Condong niki ugi ningali kobaran api wonten celakipun jalur kereta ingkang diduga berasal saking pembakaran lahan tebu warga. Terus keberadaan api saat menika niki diperparah hembusan angin ke arah jalur membuat masinis niki harus meningkatkan kewaspadaan nggih. Nah, kereta bahkan sempat melakukan berhenti luar biasa utawi BLB niki sebagai langkah pencegahan damel memastikan perjalanan ini tetap aman para kadang pamireng. Terus manajer humas PT KAI Daob 7 Madiun Tohari niki nyebat masyarakat niki perlu lebih berhati-hati nggih melakukan aktivitas engkang ginakaken api mekaten para kadang pamireng napa malih musime musim kemarau ya, jadi jangan main-main sama api. Ya Allah, niki perkara nyawa mekaten nggih. Nah, material seperti napa kados ilalang mekaten niki semak lan sisa tanaman engkang mengering niki membuat api ini lebih mudah menyebar para kadang pamireng. Terus jika pembakaran dilakukan terlalu dekat dengan jalur KA niki asape utawi kobaran api ini niki saged mengganggu perjalanan kereta para kadang pamireng nggih. Terus informasi kasebat salajengipun diterusaken kalian petugas terkait lan perjalanan KA lintunipun engkang tasik melintasi lokasi. Nah, langkah saat menikah dilakukan agar potensi gangguan ini saged segera teratasi mekaten nggih. Terus untuk mencegah kejadian berulang, KAI Daob 7 Madiun saat menikah meningkatkan patroli wonten sepanjang jalur engkang dianggap nopo nggih rawan kebakaran. Terus wonten sosialisasi kagem warga lan kelompok tani wonten sekitar rel engkang terus dilakukan mekaten nggih. KAI ugi ngemotaken masyarakat pro kadang pamireng lek perjalanan kereta aktivitas engkang membahayakan keselamatan perkereta apian niki ugi saged dikenai tindakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian nggih. KAI berharap masyarakat engkang wonten celak rel mekaten nggih niki jagi keamanan jalur kereta api ugi menghindari pembakaran wonten sekitar rel sehingga napa nggih perjalanan kereta api ini dapat berlangsung aman dan lancar napa malih beto tiyang kathah nggih para kadang pamireng. Nah, mugi-mugi ke bermanfaat nggih kagem panjenengan sedaya. Matur sumanuwun ingkang tasih nyawiji kalian kula mangke jam 11 wonten dialog napa jagongan UMKM kalian Bu Deme.

0: pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pawarto enggal. Hari Kamis 17 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang terus menunjukkan pertumbuhan hingga Juli 2026. Nilainya mencapai 112,32 triliun, tumbuh 3,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data OJK Malang, pada Juli 2025, penyaluran kredit masih berada di angka 108,39 triliun. Setahun kemudian, angka tersebut meningkat menjadi 112,32 triliun. Pertumbuhan secara bulanan juga tercatat 0,20%. Kepala OJK Malang Farid Faletehan menyebut, dari sisi penggunaan kredit modal kerja masih menjadi porsi terbesar dengan nilai 45,28 triliun atau sekitar 40,32% dari total kredit. Sementara kredit investasi menjadi jenis penggunaan dengan pertumbuhan tertinggi yakni 7,39% secara tahunan. Penyaluran kredit paling banyak mengalir ke sektor rumah tangga sebesar 32,89 triliun atau 29,28%. Berikutnya sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor sebesar 21,09 triliun atau 18,78%. Demikian disampaikan Farid pada Rabu 16 September 2026. Sementara sektor industri pengolahan penerima penyaluran kredit terbesar, yakni 20,55 triliun atau 18,30%. Komposisi tersebut menunjukkan penyaluran kredit masih menopang aktivitas ekonomi masyarakat, perdagangan, dan sektor produktif. Di sisi perhimpunan dana pihak ketiga DPK, perbankan juga tumbuh positif. Sampai 31 Juli 2026, DPK tercatat 108,09 triliun atau meningkat 3,87% secara tahunan. Sementara itu, kualitas kredit masih menjadi perhatian OJK. Data Juli 2026 menunjukkan rasio kredit bermasalah atau NIPL. Maksud kami NPL berada di level 3,37%, sedangkan loan at risk atau LAR tercatat 10,58%. Farid Paletehan mengungkapkan, pada periode sebelumnya kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga. Saudara pendengar, secara keseluruhan OJK Malang menyebut sektor jasa keuangan di wilayah kerjanya ini masih berada dalam kondisi stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi global. Demikian tadi pawarta enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto enggal perempat RRI Malang. Inanggian malih pawarto enggal ing pas jam 12.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
4: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
5: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
4: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.

0: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program Mampat Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini di edisi Kamis 17 September 2026, kita berjumpa dalam program acara yaitu Catur Laras dalam spesial acara Jagongan UMKM hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentu saja saya Bu Deme senang sekali kembali hadir menemani panjenengan semua dalam program spesial Jagongan UMKM hari ini ya. Nah, para tanpa mirang pendengar setia, kita selain bisa diakses dan didengarkan di 105,3 FM ataupun juga cukup yang sudah mendownload RRI digital, ada di genggaman radio bisa didengarkan di mana saja, ataupun juga untuk Anda yang mengakses siaran kami di audio streaming kami di rri.co.id. Hari ini pasti dalam Jagongan UMKM selalu menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif gitu ya, dengan karya-karya yang dibawa dan untuk bisa dibagikan ke para pendengar dan juga pemirsa. Karena hari ini saya juga live streaming di RRI Malang Official. Selamat siang semuanya yang menyaksikan visual kami di RRI Malang Official. Ya, saudara pendengar, hari ini apa ya produknya? Nah, hari ini itu saya bersama owner dari Narucraft. Apaan ini yang dibuat, karya apa dari Narucraft ini? Nah, kalau kita udah mendengar kata rajut, mungkin yang terbayang adalah benang gitu ya. Terus apalagi jarum ya. Dan proses membuat sesuatu yang memang sepertinya, karena saya sendiri juga punya keluarga yang suka merajut, yang sepertinya memang membutuhkan ekstra kesabaran. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah usaha kerajinan tas rajut begitu ya, bernama Narucraft. Nah, menarik sekali tentu para pendengar dan juga pemirsa. Setiap produk handmade begitu ya, tentu memiliki proses dan juga cerita tersendiri. Kita juga pengen tahu nanti ada di situ, apalagi kalau kita berbicara rajut, ada ketelitian, ada kreativitas, kemudian waktu yang harus kita investasikan, atau mungkin kesabaran yang tidak sedikit. Lalu seperti apa nanti perjalanannya? Saya sudah kedatangan tamu, ini Ibu Lita Sri Rahayu, owner dari Narucraft. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir di Pro 4 RRI Malang ya, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo semua.
0: Halo Ibu, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Bu Lita ya.
1: Iya.
0: Panggilannya Bu Lita.
1: Betul banget.
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Udah
1: Nyampe
0: sini berarti sehat walafiat gitu ya Bu Lita ya.
1: Betul banget.
0: Bu Lita Sri Rahayu.
1: Iya.
0: Asli Malang saja, Bu.
1: Iya, aslinya. Asli Malang Selatan.
0: Oh, berarti kabupaten ya?
1: Iya, Kabupaten Malang.
0: Kabupaten Malang. Tepatnya di
1: Gondanglegi.
0: Lumayan jauh ya.
1: Iya.
0: Tapi insya Allah gak macet kan hari ini?
1: Enggak
0: ya.
1: Udah siang soalnya.
0: Kalau ibu datangnya jam 7 pagi bersamaan berangkat kerja ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke deh, bawa kendaraan sendiri ya Bu ya, gak macet jadinya ya. Luar biasa ya,
1: Udah siang.
0: Terima kasih loh Bu Lita.
1: Oh ya, sama-sama.
0: Sambut rawuh di Pro 4. Ini kita akan berbagi-bagi nih. Kalau dilihat dari paras, dari sosoknya Bu Lita ini memang orangnya kayaknya sabar. Jadi kalau punya usaha yang ada kaitannya dengan kesabaran, cocok kayaknya ya. Kalau saya gak cocok kayaknya ya. Tapi memang kalau kita ngomongin ini kan tadi sudah saya perkenalkan ya, yeah. Saya spill sedikit gitu. Kita kan kedatangan tamu dari Narucraft gitu, yang bawa tas rajut gitu. Kalau ngomongin rajut kan bener, memang ini identik dengan sabar.
1: Orang sabar, bener.
0: Yang gak sabaran gak mungkin bisa, gak tahu, gak bisa jadi tas. Bikinnya tas, ujung-ujungnya gak jadi tas.
1: Iya betul.
0: Jadi gak jadi tas gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, dan nanti mungkin juga saya mengundang pendengar yang pengen tahu gitu ya Bu ya,
1: ya
0: bisa
1: boleh.
0: Kirimkan pesan di 081-5569-1053. Kita kenalan dulu deh dengan Narucraft ya. Sebenarnya kalau untuk rajutan seperti ini bukan sesuatu yang baru.
1: Bukan.
0: Ya, ya. Kita sudah kenal kerajinan ini dari zaman dulu gitu ya. Usia nenek saya itu 83, ada di Jakarta gitu, juga suka bikin rajut gitu. Tapi sebenarnya Narucraft ini sendiri sejak kapan sih proses pembuatan produk Ibu? Bagaimana awal mula ceritanya?
1: Awal mula. Dulu kan kerja kantoran ya.
0: Oh iya.
1: Tahun 2018 itu awalnya dari situ karena
0: untuk waktu COVID ya, mendekati ya. Udah
1: iya,
0: COVID belum ya?
1: Belum. Okay.
0: Belum ya mendekati ya.
1: Itu untuk stress release aja sih.
0: Oh gitu bisa ya? Kalau saya makin stress.
1: Karena saya orangnya introvert, sukanya di rumah. Kalau ketemu orang kan apa ya, pusing sendiri. Makanya cari. Karena dari SMP juga udah diajarin merajut, sulam, keristik. Tapi dari semua kayak menjahit juga bisa, tapi nggak bahagia. Yang bahagia tuh merajut.
0: Oke.
1: Okay. Yang merajut itu di sini, di Indonesia sini kan merajut itu ada yang pakai dua jarum itu pun dibilang merajut, padahal itu knitting. Kalau dalam bahasa Inggris knitting tuh dibilang merajut juga. Tapi kalau saya ini yang pakai satu jarum atau hakpen atau hook, pakai hook. Nah itu gitu ya, awalnya rajutan itu gitu. Terus kalau kenapa suka ngerajut, soalnya bisa dilakuin sambil apa aja, sambil denger musik, sambil apa aja deh. Terus kan kalau duduk capek, udah ditaruh. Kalau menjahit gitu kan gak bisa ya. Terus sambil nata. Kebanyakan sih sekarang teman-teman saya juga gitu, ngerajut sambil ini, stress release, sambil dengerin musik.
0: Menarik ya, tadi dikatakan sosok yang introvert gitu ya. Jadi dibilang kalau ketemu orang banyak itu stres. Memang katanya seperti itu, tapi saya enggak tahu apakah itu ada sebuah penelitian gitu. Katanya orang yang introvert itu memang lebih mudah apa ya, kayak energinya terkuras gitu katanya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau dibilang tadi merajut itu membahagiakan, enggak buat saya. Tapi karena memang definisi atau pencarian sebuah kebahagiaan itu kan setiap orang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Tapi saya pengen tertarik dan penasaran gitu ya. Apa ya, kebahagiaan seperti apa yang ditemukan saat merajut? Padahal merajut kan bikin pusing kalau buat saya.
1: Tenang sih. Kenapa? Mengurai apa yang ada di kepala gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bisa main warna.
0: Mm-mm.
1: Kalau kenapa bikin tote bag kayak gini tuh inspirasinya karena tote bag itu simple. Banyak orang suka dan sampai sekarang pun skena masih ada di skena sekarang, dari dulu sampai sekarang. Terus ini kan kalau di luar orang-orang tuh pakai back market yang kalau sekarang ada model Jala. Saya combine aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu jadinya seperti ini. Itu model combine ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau murni rajut seperti apa, enggak seperti itu?
1: Ya seperti ini, tapi kenapa milih yang ini? Karena ini bisa jadi tote bag, bisa jadi bag market.
0: Oh, okay. Multifungsi.
1: Disederhanakan.
0: Oke. Okay. Ya, lucu juga ya. Kayak gini nih memang kreativitas ini muncul, cari sendiri kreativitasnya atau bisa kita juga bisa dapat referensi kemudian kita modifikasi begitu.
1: Betul, referensi biasanya sih bisa di Pinterest, aplikasi di YouTube. Ya diuntungkan lah dengan zaman adanya modernisasi ya, digital.
0: Okay. Digital ya,
1: banget
0: dimudahkan ya,
1: ya
0: karena kita mudah untuk, kalau zaman dulu mungkin belum ya ada, tapi kalau kita yang generasi apa ya, usia saya nih ya, generasi X bukan ya, saya mungkin generasi X kali ya, internet kan masih
1: terbatas.
0: Ya terbatas gitu, artinya benar-benar karya itu harus kita yang menciptakan sebuah kreativitas gitu ya. Tapi kalau sekarang kan gampang
1: ya, gampang banget,
0: tinggal kita aja kemauan kita mau. Betul. Meningkatkan, mau berinovasi atau berkreasi gitu kan terserah kita. Kalau mau jiplak plek juga bisa, tapi kalau mau ngolah lagi kreasi
1: tapi
0: juga bisa.
1: Kalau handmade tuh kan nggak bisa ya. Even kita pakai pattern sama tuh jadinya pasti beda.
0: Beda ya.
1: Iya beda. Itu kelebihan handmade.
0: Oke, okay, makanya kenapa handmade itu buat sebagian orang yang nggak paham akan mengatakan mahal pasti.
1: Iya pasti bisa kok
0: pasti
1: pricey.
0: Akan iya kok pricey banget gitu. Pasti akan keluar narasi itu. Ya. Tapi buat orang yang paham karena ini butuh satu kita benar-benar investasi waktu gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kemudian juga bagaimana detail kita mengerjakannya, ya.
1: Benar.
0: Terus kemudian kalau buatan tangan itu kalau buat saya pribadi itu punya value lebih gitu.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi orang yang gak paham itu pasti akan mengatakan pricey.
1: Benar.
0: Padahal ini sesuai lah ya.
1: Iya, yeah, kita aja kalau misalnya kita gak mood kita jelek nih. Itu gak bakalan jadi.
0: Gitu ya?
1: Iya benar.
0: Ada masalah atau kita lagi PMS gitu ya?
1: Iya benar, itu kan pasti gak jadi.
0: Oke, jadi memang harus tenang gitu ya.
1: Iya,
0: oke, baiklah. Saya tuh suka gitu ngelihatnya gitu. Tapi saya tidak punya batas kesabaran mungkin ya. Punya kesabaran yang lebih seperti Belita kali ya.
1: Terima kasih.
0: Atau memang itu sudah mental block gitu ya. Belum dicoba aja udah ngomong seperti itu ya.
1: Kebanyakan gitu sih.
0: Itu cuma tameng gitu kayaknya ya. Oke deh, menarik sekali. Nah, ini kemudian selanjutnya berarti ini sudah mulai dari sejak tahun 2018 ya, setelah tapi, resign ya.
1: Ya, tapi apa itu? On off gitu.
0: Itu 2008 itu memang udah punya keahlian kah atau memang
1: udah.
0: Baru mulai gitu?
1: Baru mulai ditekunin.
0: Oh, tapi sebetulnya sudah punya basic ya.
1: Udah dari SMP udah belajar.
0: Dari SMP udah belajar.
1: Ya.
0: Cuman berhenti sampai pada akhirnya 2018
1: ditekunin lagi.
0: Inspirasi lagi nih, ditekunin lagi. Inspirasi awal kenapa kok tiba-tiba mau menekuni itu?
1: Apa ya?
0: Rilis stres tadi sudah dikatakan.
1: Ya. Terus kan pulang kerja masih banyak waktu tuh, nggak mungkin kita nggak ngapa-ngapain, bengong.
0: Oh gitu ya, kan bisa baca buku.
1: Bosan juga kali ya.
0: Oh gitu.
1: Keterbatasan juga. Buku okay, mahal okay. Sekarang kan.
0: Buku mahal ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih banyak nih yang akan kita obrolkan hari ini bersama Belita ya. Jadi 2018 ini mulai ditekuni. Nanti pertanyaan saya juga, kenapa kok sampai pada akhirnya ini dikomersilkan? Tadinya memang untuk koleksi pribadi atau memang sudah ada rencana gitu?
1: Awalnya untuk dipakai sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada permintaan dari teman, dari saudara. Terus kan abis itu, setelah itu 2019 COVID ya.
0: Wah, kesempatan butuh duit,
1: itu.
0: Gak bisa keluar ya.
1: Itu terus bikin konektor masker.
0: Oke.
1: Okay. Itu jalan udah nggak ngapa-ngapain ya udah bikin gitu dan alhamdulillah hidup dari itu bikin konektor masker itu. Terus kok jenuh namanya kita tiap hari kayak gitu bosen ya terus bikin taplak meja, bikin wearable kayak kardigan.
0: Enak banget
1: sweater.
0: Ya. Jadi meminimalisir untuk pengeluaran kebutuhan yang ada di rumah gitu ya. Ya kayak taplak kayak apa kan kita enggak perlu beli jadi kan lebih mahal.
1: Yeah.
0: Kalau kita bikin sendiri memang butuh proses gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, Belita nanti kita akan kembali lagi tapi karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.27 kita break sejenak ya, Bu ya.
1: Siap.
0: Baik, saudara pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.27 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Baik, saudara pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi kita akan melanjutkan program acara jagongan UMKM hari ini.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: kemauan nggih para katampil pamirenge. Napa malih sesekaranipun Bengawan Sore. Ya masih bersama saya Bu Deme tentunya dalam program acara Catur Laras di spesial program setiap hari Senin hingga hari Kamis pukul 11 hingga pukul jelang pukul 12 ada jagongan UMKM yang menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif gitu ya untuk berbagi bersama para pendengar dan juga pemirsa. Kembali lagi sama Bu Lita. Ya, Bu Lita, kita kembali lagi. Aduh, Bu Lita ini kalau dilihat wajahnya adem gitu ya. Sabar katanya. Terus introvert katanya begitu ya. Tapi introvert kalau saya lihat memang tadi di awal waktu masuk gitu ya, apa namanya kayak diem gitu ya. Ternyata enggak juga kalau diajak ngobrol enak ya. Berarti salah kalau ada yang bilang orang introvert itu enggak bisa ngobrol gitu ya. Itu sih cuman alasan saja.
1: Orang introvert bukan gagu.
0: Bukan gagu ya. Orang introvert bukan berarti enggak bisa bicara begitu. Betul. Ya. Justru para pembicara hebat itu lahir dari sosok-sosok yang introvert.
1: Rata-rata
0: katanya,
1: introvert.
0: Iya, gitu. Betul ya. Oke deh kalau gitu. Membuat tas rajut menarik sekali, dari SMP sudah belajar ya, terus kemudian kelihatannya sederhana kelihatannya tinggal merajut gitu, tapi sebenarnya bagaimana proses dibalik pembuatannya itu ya, seperti apa, apakah memilih apa dari memilih benangnya, terus kemudian polanya, atau sampai bagaimana sampai bisa menjadi tas yang bisa digunakan, itu kan saya pusing. Karena saya terjun langsung. Ini gimana ya? Dari awal kita bikin kok bisa jadi seperti itu ya? Gimana itu?
1: Kalau pemilihan benang sama fungsi emang beda ya.
0: Oke. Okay.
1: Beda-beda
0: okay.
1: Banget. Ya. Kalau tas gini biasanya dari harus pakai benang poli. Ada yang polyester, ada yang katun.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau saya sih lebih nyaman pakai polyester. Dengan sebenarnya katun, kalau katun agak berat kan?
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Saya sih nggak tahu ya. Oh gitu ya, polyester sama katun.
1: Iya.
0: Oh, tapi yang digunakan polyesternya ya?
1: Iya. Karena okay. Lebih ringan. Lebih ringan sih.
0: Oh, oke, okay. Jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau antara katun dan polyester itu nanti ketika sudah jadi, kemudian kita pasarkan itu harga juga berbeda pasti.
1: Beda karena
0: lebih mahal mana ini?
1: Lebih mahal katun.
0: Oh.
1: Kalau sekarang ya, karena setelah ini loh dolar jadi kayak begini, pengaruh banget ke kita.
0: Udah, oh gitu?
1: Iya, dua kali lipat. Jadi dua kali lipat.
0: Pengaruhnya apa nih, Bu Lita?
1: Harga-harganya, harga benangnya.
0: Oh harga, tapi kalau tadi berat katanya ya, berat itu berarti
1: jadi,
0: proses ininya, pembuatannya atau gimana?
1: Enggak. Benar banget, pembuatan kalau
0: rajutnya
1: dia lebih
0: lebih kayak mudah nariknya gitu.
1: Ya,
0: tapi kalau katun lebih membutuhkan ekstra kayak tenaga.
1: Betul.
0: Makanya mahal.
1: Iya. Kayak apa? Bahasa Jawanya nyandet.
0: Oh, nyandet. Iya. Nyandet ya. Oke. Bisa bahasa Indonesianya nyandet apa ya, Bu Lita ya? Kita cari bersama. Gak apa-apa. Kita harus bangga menggunakan perpaduan bahasa Indonesia dan Jawa. Iya. Orang memang kita orang Jawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, Bu Lita, sebelum kita lanjutkan juga nih. Ada tadi kan namanya saya sampai lupa menanyakan. Ini Naru Craft namanya. Yeah. Naru. Naru itu apa, nama apa?
1: Nama kecil saya itu Sari Narulita.
0: Oh, jadi ada filosofi enggak di balik nama itu atau cuman sekedar membawa nama kecil aja?
1: Iya sih, bawa nama kecil karena apa ya? Itu ibu almarhumah ibu yang kasih.
0: Oh, gitu. Oke, dengan harapan memakai nama itu sebagai brandnya
1: biar melekat dengan diri saya yang dulu.
0: Ya, biar melekat dengan diri yang dulu karena itu juga panggilan dari ibu gitu ya, almarhumah
1: benar.
0: Gitu ya. Oke, dan harapannya pasti juga membawa di setiap nama itu kan pasti membawa doa gitu ya.
1: Ya, benar.
0: Oke, baik. Nah, Bu Lita boleh dong dikasih tahu ini apa kameranya panjenengan ada di sini? Boleh ditunjukkan seperti apa itu detail dari produknya. Itu apa saja yang dibawa, boleh dong dijelasin?
1: Kalau ini Ini tote bag ya.
0: Uh-uh.
1: Ini tote bag. Kalau yang ini cup holder atau bisa dipakai juga di apa? Tumbler. Tumbler bisa.
0: Kayak gimana jadi itu makainya?
1: Tumbler holder.
0: Ini atau tumbler. Ini. Ada tumbler nih. Coba. Coba. Coba ini. Ini tumblerku. Cobain dulu. Oke, seperti apa cara makainya? Oke. Kita akan coba lihat ya, itu jadi ada dua item yang saya yakin sebetulnya itemnya udah banyak, cuman beliaunya cuman bawa ini aja. Yeah. Tuh kan, cantik loh.
1: Kan, tuh kan bantu UMKM juga ya.
0: Iya dong.
1: Harga plastik pastinya mahal kan.
0: Betul, betul, betul. Kita kan juga memang ada apa namanya himbauan untuk mengurangi plastik.
1: Penggunaan plastik, iya ya, benar.
0: Tuh kan cantik banget itu tumbler saya tuh. Contohnya ya, para pemirsa mungkin bisa disaksikan di layar YouTube Anda. Nah, ini salah satu contoh ya produk dari Narucraft, yaitu apa istilahnya, apa namanya itu?
1: Ini.
0: Handling ya, apa ya?
1: Holder itu apa
0: holder ya?
1: Ya,
0: holder tumbler gitu ya.
1: Iya.
0: Holder tumbler. Holder untuk tumbler ya. Oke, seperti
1: pegangan
0: itu.
1: Ya? Pegangan itu
0: betul ya. Terus kemudian ada juga tas, tote bag yang memang itu punya multifungsi, juga bisa buat belanja, buat
1: bisa
0: buat apa aja ya. Oke deh.
1: Pakai jalan bisa, pakai
0: jalan-jalan juga, bisa, pakai kerja juga bisa ya. Nah, itu kan kalau kita lihat buat orang yang awam enggak pernah gitu, pasti kan kayaknya rumit sekali proses pembuatannya gitu. Untuk satu tas itu mungkin buat orang yang sudah expert ya, sudah biasa memang keahliannya gitu, mungkin gak lama kali. Tapi gak lamanya itu kira-kira membutuhkan waktu berapa hari nih satu
1: kalau
0: tas
1: satu
0: itu?
1: Kalau satu ukuran ini 2 hari.
0: Buset.
1: 2 hari.
0: 2 hari itu memang mempeng, kalau bahasa Jawanya itu mempeng, isu sampai sore atau gimana?
1: Oh enggak bisa dong, kita pasti
0: ada pekerjaan lain
1: iya,
0: kan?
1: Kita ibu-ibu kan,
0: okay.
1: Pasti ada aja.
0: Tapi dalam proses misalkan ini Mbak, siapa? Bu Lita,
1: yep.
0: Dari 1 jam itu kita bisa bikin pola itu sampai berapa lebar kira-kira? Kalau 1 jam kita benar-benar, kalau orang Jawa bilang itu kan getu no ya. Itu
1: berapa?
0: Benar-benar fokus.
1: Kalau gitu tuh tergantung ini sih ya. Apa kalau
0: polanya sulit apa
1: ya,
0: enggak
1: stitch,
0: gitu?
1: Stitch-nya.
0: Oh.
1: Tergantung stitch. Apa ya stitch itu ya?
0: Uh-uh.
1: Ini sih kayak seperti ini.
0: Iya, polanya, modelnya
1: iya,
0: gitu
1: model,
0: dah.
1: Model.
0: Oh, okay,
1: model
0: okay.
1: Rajutnya.
0: Model rajutnya. Jadi setiap model itu juga punya tingkat kesulitan tertentu.
1: Betul.
0: Ya. Itu semakin yang paling sulit kira-kira kalau kayak gini nih sulit enggak kalau tas itu?
1: Enggak.
0: Ada kalau, yang sulit, pernah gak mengalami kesulitan gitu?
1: Rajut itu yang sulit, kalau untuk saya ya, itu bikin amigurumi.
0: Apa itu?
1: Boneka kecil yang ukuran 10 cm.
0: Oh, iya.
1: Kalau saya kesulitan di itu karena apa? Kurang sabar ya.
0: Kurang sabar, apalagi saya tak remes gue paling saya.
1: Karena apa, nyambungnya sih kalau gitu-gitu. Terus ada satu lagi, mozaik.
0: Oke,
1: okay. Yang mozaik itu butuh karena nyambung benangan, main warna.
0: Oke, okay.
1: Itu pas kesulitan tinggi itu.
0: Berarti dari tahun 2018 ini gimana usahanya, lancar?
1: Alhamdulillah. Kalau dulu sampai akhir tahun kemarin tuh cuma jadi side sampingan kan.
0: Oh gitu.
1: Jadi usaha sampingan. Kalau ada orang order ya bikin, kalau enggak ya bikin tapi pelan-pelan marketingnya.
0: Oh gitu. Gimana strategi marketingnya? Apakah menggunakan platform sosial yang tersedia ya, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lainnya, atau memang masih konvensional saja dari mulut ke mulut gitu?
1: Gak bisa sih kalau sekarang ya. Pasti pakai di sosmed lah.
0: Iya, jadi Instagram, maksimalkan ya.
1: Iya, maksimalkan. Kalau sekarang yang kenceng di thread.
0: Oh, di thread?
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi memang supaya usaha kita itu juga untuk publikasi gitu ya, promosi, supaya lebih optimal gitu. Jadi memang harus menggunakan platform sosial media ya. Karena eranya sudah era digital.
1: Digital, betul.
0: Membantu gak sih, Bu Lita?
1: Banget. Kalau TikTok kan visual ya, saya kurang nyaman, gak percaya diri.
0: Oh, kan bisa visual tapi hanya pakai voice over sama produknya, tidak harus memperlihatkan.
1: Benar juga. Itu yang mungkin saya harus belajar.
0: Nah, itu kan enggak harus memperlihatkan wajah kita, cukup produk kita saja yang kita visualkan, kemudian kita timpa atau kita berikan sentuhan voice over dengan deskripsi produk yang di situ.
1: Betul juga. Kalau gitu masih mengandalkan di ini sih, di Reels Instagram.
0: Kalau di thread itu gimana cara mainnya?
1: Storytelling.
0: Storytellingnya seperti apa?
1: Kan cuma teks. Teks dan foto.
0: Oh, storytelling by teks ya.
1: Iya,
0: tapi
1: text.
0: Tidak menggunakan vokal audio kita sendiri.
1: Enggak.
0: Gitu ya.
1: Enggak.
0: Padahal bagus loh kalau mau. Ya lebih harus mengena
1: sih.
0: Gitu.
1: Iya sih.
0: Dibandingkan dengan tulisan ya. Komunikasi tulisan sama komunikasi verbal itu kayaknya
1: beda.
0: Lebih kena verbal deh.
1: Iya, ya. Benar.
0: Ya, mudah-mudahan lah nanti bisa
1: ya, next, di mungkin next
0: voice over. Kan nggak perlu peralatan yang gimana-gimana,
1: ya.
0: Cukup dengan handphone. Kalau kita sedang editing kan bisa langsung kita taruh sekaligus gitu kan voice overnya.
1: Benar.
0: Gitu. Ini bisa jadi masukan mungkin ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Berarti keterampilan seperti ini sebetulnya ya. Meskipun saya itu sudah mental block gitu ya, sudah saya sudah banyak alasan sebelum memulai. Tapi sepertinya hal-hal semacam ini perlu loh kita ajarkan untuk anak-anak itu.
1: Iya.
0: Ya, keterampilan tangan ini penting banget. Ini katanya juga bisa mengasah fokus. Kita, kemudian daya memori kita tuh juga bisa lebih bertahan gitu ya.
1: Betul.
0: Lebih bagus lah.
1: Yeah.
0: Dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Tapi kalau menurut Mbak Lita aja kali ya, masih muda ya.
1: Tua dong.
0: Putranya berapa sih?
1: Satu.
0: Oh, baru satu, saya sudah 5 kok.
1: Masya Allah.
0: Sudah mantu juga.
1: Oh,
0: saya.
1: Tapi kelihatan muda.
0: Masya Allah. Mbak, tapi dulu tuh kan awalnya masih SMP. Apakah dari sejarah keluarga tuh memang ibu deh almarhumah emang suka merajut, melihat dari ibu?
1: Iya betul, ibu, okay. nenek almarhum.
0: Oh, jadi
1: ibu
0: memang
1: semua,
0: turun-temurun ya suka merajut ya.
1: Kalau okay. Nenek memang dulu jualan rajutan juga di pasar Gondanglegi.
0: Oh, gitu ya. Siap-siap. Ini kan zaman semakin modern gitu ya. Nah, kalau bicara warna terus modelnya dari tas yang Mbak buat itu, ternyata tas rajut sekarang itu juga bisa terlihat modern, tetap terlihat modern dan stylish gitu ya.
1: Betul.
0: Gak kalah ya.
1: Iya.
0: Dan menurut pengalaman Narucraft sendiri nih Mbak, model seperti apa yang paling banyak dipesan dan diminati oleh pelanggannya?
1: Tote bag sama sling bag HP.
0: Oke deh.
1: Itu.
0: Tote bag, oke. Tote bag sama
1: sling bag
0: yang itu ya.
1: Oh, yang okay. Kecil.
0: Yang kecil. Itu jadi kayak apa? Sling bag itu bisa yang kayak pakai untuk taruh handphone aja juga bisa ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke. Selama 2018, 19, 20 berarti 8 tahun ya.
1: Iya.
0: Bukan waktu yang sebentar, tapi tetap cinta sama merajut.
1: Benar, cinta banget.
0: Enggak ada bosen.
1: Kadang bosen, kalau bosen ya stop.
0: Oke.
1: Iya. Tapi bentar.
0: Karena kan ini kan kita berbicara tentang handmade gitu ya.
1: Iya.
0: Tentu misalkan setiap satu model tas gitu kan butuh waktu untuk mengerjakannya dan juga
1: betul.
0: Ketelitian gitu. Pasti ada kalanya mungkin kita terlalu fokus sama satu model gitu kan, kita merasa capek begitu ya. Apalagi kalau mengerjakan dengan model yang sama.
1: Benar, pasti bosen.
0: Selama ini dikerjakan sendiri atau?
1: Sendiri. Iya.
0: Dalam satu bulan itu pasti ada ya Mbak ya?
1: Ada aja, pasti selalu.
0: Okay. Terus kemudian gimana nih Narucraft sendiri dalam menjaga kualitas produknya? Mungkin ada detail-detail kecil yang justru, yang detail-detail kecil ini justru yang akan menjadi pembeda dengan produk-produk lain itu. Gimana cara menjaga kualitasnya? Dari sisi apa?
1: Pengerjaan.
0: Detailing.
1: Karena,
0: ya, berarti
1: iya,
0: detail
1: harus
0: ya.
1: Detail. Misalnya salah, walaupun udah hampir jadi nih, ya pasti di frogging atau di
0: bongkar. Istilahnya apa?
1: Frogging.
0: Oh, no, mana ngerti. Istilah dalam perajutan. frogging.
1: Iya.
0: Jadi diurai lagi.
1: Iya. Pasti didedel.
0: Didedel ngono lho, Mbak. Aku baru ngerti ya. Frogging itu sama dengan dedel. Ya. Balita lucu juga ternyata. Saya pikir gak bisa bercanda, ya.
1: Bisa
0: saya
1: dong.
0: saya tadi masuk, aduh ini tamu saya kok gak banyak ngomong, sepertinya kok pendiam gitu ya. Luar biasa ternyata ya. Ada aja Mbak Lita ini ya. Nah sekarang orang kan banyak orang ini berbelanja melalui media sosial. Betul. Gitu ya. Yang paling banyak pemesanan tadi di thread ya Mbak ya.
1: Betul di
0: Tapi,
1: thread.
0: Aktif semua media sosialnya TikTok ada?
1: TikTok saya nggak aktif.
0: Oh nggak aktif. Nggak. Tapi Instagram?
1: Instagram, thread, Facebook.
0: Oke deh kalau gitu. Nggak Meta. Terasa. Meta ya.
1: Yeah.
0: Ini nggak terasa waktunya udah jalan terus. Terakhir deh. Untuk para pendengar RRI mungkin punya keterampilan. Mbak pernah gak sih berpikir gitu, kan dikasih anugerah gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ini kan istrinya kan anugerah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Keterampilan seperti ini gak semua orang juga bisa. Gak semua orang punya kesabaran gitu.
1: Gak semua orang tekun.
0: Apa ada keinginan untuk membagikannya kepada orang lain?
1: Ada.
0: Udah dilakukan?
1: Jarang.
0: Jarang ya?
1: Jarang yang bertahan.
0: Tapi kalau orang mau datang belajar bisa?
1: Bisa.
0: Gratis berbayar?
1: Kalau untuk anak-anak saya bisa ngasih gratis.
0: Oke.
1: Ya. Ya.
0: Kalau untuk orang dewasa mungkin, apalagi kalau memang ini untuk apa ya, skill yang pada akhirnya untuk dikomersilkan ya beda.
1: Iya beda.
0: Beda ceritanya.
1: Iya.
0: Pasti berbayar karena ini juga ilmu.
1: Ilmu.
0: Kita juga perlu menghargai itu, investasi waktu kita, gitu kan?
1: Betul.
0: Oke, okay. Ya wes. Oke okay, kalau gitu ya. Kalau melihat perjalanan Narucraft sendiri dari 2018 sampai saat ini, kira-kira tantangan yang sangat berarti gitu dalam proses durasi itu apa?
1: Marketing sih.
0: Semuanya dieksekusi sendiri?
1: Iya, semua eksekusi sendiri.
0: Baik
1: dari
0: itu.
1: Produksi, promo, packing, admin, semua.
0: Oke, putranya masih kecil ya Mbak?
1: SMA.
0: SMA,
1: ya.
0: Mungkin belum ada ketertarikan laki, perempuan ini?
1: Perempuan, bisa, tapi nggak suka.
0: Bisa, ya. Dan kita juga sebagai orang tua memang nggak bisa juga memaksakan.
1: Betul,
0: ya Mbak Lita.
1: Setiap orang beda-beda.
0: Beda. Kita nggak mungkin maksa kamu harus suka juga dong, kamu harus bantuin mama dong.
1: Nggak bisa.
0: Tapi butuh kesadaran juga untuk anak.
1: Betul.
0: Ya, kita nggak apa-apa deh, itu tantangan kita. Artinya meskipun kita sudah tidak muda lagi, sudah makin senior gitu ya.
1: Betul.
0: Membuka ruang untuk terus adaptif ya, beradaptasi dengan.
1: Harus. Harus.
0: Dengan era digital age
1: digital.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi supaya kita bisa enggak depend lah, enggak bergantung sama orang lain. Harapan saya sih nanti kalau tua
1: betul.
0: Pun juga tetap bisa mandiri.
1: Betul.
0: Gitu ya. Punya keterampilan, itu harapan saya, doa saya gitu. Kalau Mbak siapa, mungkin Mbak Lita di kerajinan Adik Craft gitu ya. Kalau saya mungkin nanti bisa melalui suara kan bisa gitu ya. Mudah-mudahan lah ya.
1: Mudah-mudahan
0: kita tuanya tetap menjadi tua yang produktif.
1: Betul.
0: Dan tidak menyusahkan siapapun.
1: Itu yang penting.
0: Aku melihat mertua aku sih Mbak itu yang ada di Jakarta itu, jadi di usia 83 jalannya yang sudah ini, tapi dia masih detail banget mengerjakan. Jadi dia bahkan untuk pernikahan anak saya itu cenderamatanya itu beliau yang buat.
1: Masya Allah.
0: 83 tahun loh ya. Oke deh, terakhir nih Mbak, untuk Sobat RRI yang mungkin punya keterampilan membuat kerajinan tangan tetapi masih menganggapnya sebagai hobi gitu, kira-kira pesannya Mbak Lita untuk para pendengar kita, kapan sebuah hobi itu bisa kita lihat sebagai peluang usaha?
1: Saat kita kepepet sih.
0: The power of kepepet.
1: Betul. Ada di saya soalnya kejadian.
0: Oh gitu ya. Ada di saya juga kok Mbak.
1: November 2025 kemarin kan kena PHK. Makanya sekarang full jadi tukang rajut.
0: Oke, jadi pesennya itu ya.
1: Iya.
0: Ada lagi yang disampaikan?
1: tekun, tetap tekuni hobi. Namanya hobi ya pasti membahagiakan. Tekuni itu, pegang. Terus ya kita harus adaptif. Mm-mm. Di sosial media harus aktif. Enggak boleh menutup diri.
0: Branding ya.
1: Iya, branding itu penting.
0: Oke, baik. Oke deh kalau gitu, menyenangkan sekali. Saya doa harapan untuk produk, untuk brand yang sudah dibangun ini selama kurang lebih 8 tahun terakhir apa?
1: Makin dikenal.
0: Amin.
1: Disukai, makin banyak disukain orang.
0: Amin.
1: Apa ya? Itulah, makin banyak yang pakai.
0: Amin.
1: Terutama okay. warga Malang. Soalnya amin. Kebanyakan orang Jakarta yang beli.
0: Ya, kita dukung ya UMKM ya.
1: Ya, harusnya kita, gitu sih.
0: Ya, kita dukung UMKM karena ini salah satu penggerak ekonomi kita. Ya, harus kita support begitulah ya. Oke deh, Balita sehat selalu nomor satu.
1: Amin.
0: Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual.
1: Amin, amin.
0: Satu
1: amin.
0: Lagi sehat ekonominya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih kehadirannya, rawuhnya di Perempat Tera di Malang. Sukses untuk Narukraft.
1: Amin, terima kasih.
0: Terima kasih
1: semuanya.
0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi perbincangan saya dalam jagongan UMKM bersama Mbak Lita Sri Rahayu, owner dari Narukraft. Ini merupakan kerajinan tangan gitu ya. Luar biasa beliaunya. Ini bisa berbagi dan menginspirasi siapapun di luar. Dari ketekunan, dari kesabaran beliau begitu ya. Apalagi memang keterampilan ini, produk beliau ini adalah salah satu keterampilan yang memang harus membutuhkan kesabaran begitu ya. Bisa merilis stres, itu adalah pengakuan beliau begitu dari apa yang dikerjakan. Semoga saja kehadiran kami jagongan UMKM hari ini, Kamis 17 September 2026, bisa menjadi sebuah semangat dan juga motivasi untuk siapapun yang saat ini mau menjalani atau memulai, mau merintis usahanya di bidang apapun dengan produk apapun ya. Kita doakan semoga saja diberikan jalan, dan yang terpenting adalah tetap fokus dan eksekusi, itu yang penting ya. Kalau banyak wacana sih ya tidak akan pernah jadi. Memang kita harus siap dengan kegagalan, tapi tidak apa-apa, itulah adalah salah satu proses untuk bisa meraih keberhasilan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Budi Mei pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 12. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebanyak 257 kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang, kota sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 38 orang meninggal dunia dan 372 lainnya mengalami luka ringan. Data tersebut menjadi bagian dari materi edukasi keselamatan berkendara yang disampaikan Satlantas Polresta Malang Kota kepada prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 BDJ di Aula Denpom 53 Malang pada Rabu 16 September 2026. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Juana Gita Medina Janis mengatakan, angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di jalan membutuhkan kedisiplinan dan seluruh pengguna jalan. Dari seluruh pengguna jalan termasuk prajurit dan ASN TNI AD. Dalam kegiatan safety riding tersebut, Juana mengingatkan pengendara untuk memastikan tiga hal sebelum berkendara, yakni kesiapan diri, kendaraan, dan administrasi. Sementara kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan. Pengendara juga harus membawa kelengkapan administrasi seperti SIM dan STNK. Ia juga mengingatkan sejumlah perilaku yang berisiko meningkatkan kecelakaan seperti menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan helm, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Edukasi keselamatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembekalan yang juga menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi. Materi yang diberikan mencakup manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelayanan jasara harja, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pemeriksaan dan kelengkapan kendaraan. Kegiatan diikuti prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Garing BDJ sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan risiko kecelakaan di jalan raya. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya silikon.
4: Saya midazolidinil urea.
5: Saya tritanolamin.
6: Saya hidroquinon.
7: Saya mineral oil.
8: Kalau saya sodium lauren sulfat.
9: Saya etil paraben.
10: Dan kami adalah
11: kosmetik berbahaya.
10: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
11: bersinar.
12: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Santaskan Salam Atika, Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara Tasih Sesarengan Kalian Kulo. Wonten adicara Jadur Laras, nggih para kadang pamirang tasih budhe persembahkan guys sesekaran ugi informasi siang menika para kadang pamirang niki napa lek ngarani budhe badhe ngaturaken sembah nuwun sanget sugeng makan siang mekaten nggih. Wonten ingkang makan siang wonten kantor, kalian istirahat. Wonten ingkang ten griya, kalian mirengaken RRI, ono sing dolanan TikTok, nggih. Nah, perkembangan teknologi niki memang kata hiburan ingkang saged kita tersani mekaten nggih. Nah, perkembangan teknologi niki napa nggih para kadang pamireng membuat batas antara pekerjaan kalian kehidupan pribadi niki semakin tipis mekaten. Niki wonten psikolog naminipun Pak Lukman Hakim MSI menilai kondisi kasebat niki dados salah setunggalin tantangan dalam menjagi ngaten nggih work life balance terutami bagi pekerja yang tidak terikat jam kantor. Dados Lukman jelasaken lek ne telepon pintar niki membuat pekerjaan dapat masuk ke ruang pribadi kapan saja lebih mudah memang nggih pesan WhatsApp terus email ngantos grup kerja yang memungkinkan seseorang ini tetap menerima tuntunan pekerjaan meskipun sudah berada di rumah. Terus pekerjaan ini luweh muda, nggih, yang semakin modern yang kita bisa kerja di mana saja. Ini adalah bibit ketidakseimbangan hidup masyarakat, nggih. Niku ingkang disampaikan Lukman, Pak Lukman, nggih, ketika dikonfirmasi RRI wonten dinten Selasa kelawingi. Nah, menurut panjenenganipun pola kerja modern niki membuat seseorang niki terkadang kesulitan menentukan kapan kudu kerja, kapan waktu ni mandek, makaten nggih. Napa nggih para kadang pamireng nggih, kondisi kasebat niki tentunipun benten nggih kalian pola kerja saderengipun ingkang gadah batas lebih jelas antara jam kantor kalian waktu setelah pulang kerja, makaten. Dados napa nggih mboten sumerep waktu ni kita kerja niku kapan mekaten nggih. Nah, Pak Lukman iki nyebat pekerjaan yang memiliki jam operasional tidak menentu niki perlu membuat kesepakatan mekaten nggih dengan orang-orang terdekat, keluarga juga perlu mengetahui waktu ketika seseorang harus bekerja sekaligus memahami kapan dirinya dapat memberikan perhatian penuh. Dan beliau juga menilai niki batas kasebat niki penting supados pekerjaan niki mboten terus-menerus memotong waktu kalian keluargi para kadang pamireng. Jatos kehadiran secara fisik wonten griya sakmenika ugi penting nggih disertai kehadiran secara emosional ketika seseorang sedang bersama pasangan utawi yukonipun wonten griya nggih. Perlu wonten komunikasi kalian anak, kalian bojo nggih memahami jam kerja ini kados pundi mekaten nggih apakah bisa diganggu napa mboten. Niki engkang disampaikan Pak Lukman dan seseorang ini juga perlu menentukan momen tertentu ketika dirinya ini dapat benar-benar fokus mekaten nggih kalian keluargi. Kesepakatan kasebat niki saged membantu ngurangi ngurangi apa konflik ketika tuntutan pekerjaan muncul di tengah waktu bersama keluarga baru katang pamireng. Nggih mangke budhe malik-malik wonten pundi-pundi tetap stay tune wonten 103.4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

0: melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jauh.

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Terari Malang Suara Budaya Nusantara Parogatan Pamirang Semanuan Sangat Sak Menikah Sampun Jam Kali Pelas Langkung Sekawan Doso Tigo Tase Sarangan Kalian Kulang Gih Niki Tase Informasi Akan Ugi Mengenai Batas Kerja Kalian Kehidupan Pribadi Engkang Tirosin Niki Semakin Tipis Mekaten Gih Wonten Era Digital Pramila kita kedah memfilter mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Tos pundi supados sedaya sak menika tetep seimbang. Lek basa ni arek saiki jerene balancing mekaten nggih. Pak Lukman ugi nyaranaken lek ni bekerja engkang merasa kehidupannya mulai mboten seimbang mekaten nggih. Nah, untuk kembali mengaktifkan peran di luar pekerjaan. Aktivitas seperti menjalankan hobi, berinteraksi kalian tetangga, terus ugi mengikuti kegiatan sosial utawi keagamaan iki sakit membantu mengurangi ketegangan hidup wonten era digital saat menika para kadang pamireng. Panjenenganipun ugi njelentrehaken tujuan pekerjaan iki pada akhirnya adalah mencapai kesejahteraan. Fisik kalian psikis, mengatakan ke, amargi, amargi niku para kadang pamireng seseorang niki perlu mastekaken pekerjaan sak menika tetep dados bagian saking kehidupan mboten sanes mengambil seluruh ruang kehidupan kita mekaten nggih. Nah nek ne panjenenganipun nyebat panjenengan hidup bekerja itu untuk mencapai kesejahteraan bukan hidup Anda untuk pekerjaan. Terusih mengatakan nggih, mugi-mugi bermanfaat nggih para kadang pamireng diingat kembali bahwa di era digital di mana kita itu dijejali dengan berbagai macam informasi yang sudah terlalu banyak, mengatakan nggih, kita juga butuh memfilter bagaimana mengkonsumsi sebuah informasi yang sehat. Untuk kesehatan mental kita itu yang penting ya supaya hidup ini tetap berjalan tapi kita juga bisa tetap ikut perkembangan zaman dan tidak ketinggalan mekaten nggih. Pramila butuh keseimbangan dan kesadaran diri. Mana yang perlu kita konsumsi, mana yang tidak dan mana yang bisa membuat kita sehat dan mana yang bisa membuat kita makin terpuruk akhirnya mengakibatkan banyak kecemasan dalam hidup mekaten nggih. Semanuan sangat para kadang pamirang sampun jam kali welas langkung sekawan dasa enem panjenipun budheme pamit undur diri saking adicara catur laras dinten menika Kamis tanggal 17 September 2016 semanuan sangat kawigatosan panjenengan sedaya salajengipun mangke wonten suara budaya nusantara inggih menika siaran berjaringan langsung kalian program Mas Kawan Jakarta engkang berkolaborasi kalian Perempat RRI di seluruh Indonesia engkang hadir setiap dinten nggih, dinten Senin ngantos dinten Jumat. Lah pramila para kadang pamirang tetap sehat, tetap paras, mekaten nggih budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman. Harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Dinas Keperindustrian dan Perdagangan Disperindak serta DKKB Kota Blitar melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik distribusi beras. Tim salah satunya mendatangi tempat penggilingan padi di Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Di lokasi tersebut, stok beras masih tersedia dalam jumlah cukup. Harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogram. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dalam harga jual yang masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Kanit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Polres Blitar Kota, Ibda Aristoteles Uratna Togu Sirait mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan maupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasaran. Pengawas Disperindak Kota Blitar Sri Yuhana menambahkan, hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Pukul 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami akan segera mengajak Anda untuk bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti program Suara Budaya Nusantara. Ini merupakan siaran berjaringan nasional yang berkolaborasi dengan RRI Pro 4 di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, Kamis 17 September 2026, kami mengajak Anda, RRI Pro 4 Jakarta yang akan berkolaborasi dengan RRI Pro 4 Jayapura dengan menghadirkan satu topik, yaitu meracik sehat, merawat budaya, dengan narasumber Ibu Ririn Musti Wijayaningsi, owner UMKM TYP Jamu, yang akan dipandu oleh rekan kami Nol dari RRI Jakarta dan juga Maceta dari RRI Jayapura. Saya Budi yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih kita.
2: Oh udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Malam udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita di siang hari.

0: Hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
1: Hari ini dari Perempat Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
0: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya, Mas Cita. Paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
1: Oke.
0: Oke, baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
1: Iya, udah ada di ujung ya.
0: Iya.
1: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
0: Baik.
1: Ada UMKM kami ya, dari Tip Jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
2: Selamat sore Mbak Ita.
1: Sehat ya Mbak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
0: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
2: Salam kenal Mas.
0: Iya, baik, silakan.
1: Oke, baik, pendengar pacem-macem kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Perempat RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
2: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ririn Musti Wijayaningsih. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87. Udah tua ya Mbak Ita ya?
1: Oh, enggak kok Mbak. Kita beda-beda 10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
2: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
1: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
2: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
1: Oh iya.
2: Tapi saya banyak acara saya.
1: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
2: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional, minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti, ya kan? Nah, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri, khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua, khususnya di Jayapura, seperti itu mereka.
1: Oke, ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya, Mbak ya.
2: Suka.
1: Terus
2: iya,
1: Mbak,
2: benar, suka banget.
1: nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P. Tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong, Mbak ya. Ada
2: Ya.
1: cerita khusus nggak sih, Mbak, di balik nama UMKM-nya ini, Mbak?
2: Ya, jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tias ku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tias ku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
1: Ya, oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
2: Iya, Tias jamu.
1: Oh, Tias punya jamu. Jadi yang
2: iya.
1: Nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
2: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
1: Berarti berarti nanti
2: CEO-nya gitu.
1: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
2: Tanda kutip. Ya, siapa namanya?
1: Oke. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
2: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan, jamu tuh pahit.
1: Benar-benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
2: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di the clock gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar, bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus-terang saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya itu medok banget gitu Mbak. Nah dari situ pelan-pelan saya mulai apa namanya memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu dulu, memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah dari situ saya belajar Mbak, membangun bisnis, oh ternyata mau membangun bisnis tidak semudah mengendalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya, saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu apa namanya, ya dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, itu padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
1: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu. Jamu ini udah jadi itu ada enggak sih, atau memang gimana Mbak?
2: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau memang karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena dia itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua, untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu, Mbak Ita.
1: Iya, berarti dapat sehatnya juga, Mbak, ya?
2: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak, Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini. Jadi termemori dalam dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
1: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak ada, nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangan-pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
2: Ya, baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini. Ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa menjadi, bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu. Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan, ini jamu deh, gitu kan. Ini jamu, jamu itu nggak pahit, gitu. Ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis dorang, begitu, kan. Gitu, kayak, ini jamu manis seperti koi, itu paling manis, ya. Kalau kau minum ini, pasti bakal sehatnya daripada minum ini. Jadi, edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini, khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di JSU kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami, tadi bilang kemunduran, artinya kayak jatuh ya, jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, gitu, apapun itu kita boleh. Tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata. Gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri. Gitu. Apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu sebenarnya. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai gimana.
1: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
0: Oke, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
1: Oke,
0: Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mbak Cita.
1: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
0: Oke, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh Bang.
3: Oke, baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Maaf. Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami, dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan Mas.
3: 6 bulan
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses. Iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan kami mencoba. Untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Iya.
4: Kayak gitu Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dan kakak cantik, Maci Ita yang sudah lama ku rindu, Kak. Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, masih udah lama tak pesuai, ingat ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan, ingat Diklat bang, weh. Ini kan gue ketemu di Diklat nih, sama Mas Ita yang... Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya, Mas Ita ya?
6: Sehat, Cikgu, juga, sehat. Ya,
5: buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri Musti Wijaning sih. Apik tenang ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu Ria, Mbak Riri?
4: Nah,
5: alhamdulillah puji Tuhan. Nah, memang ini kan kalau ini kan owner dari UMKM tipe jamu ya, apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya harus lah. Apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan ya jamuannya jamu toh, jamu ya kan, kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang kucur dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya, adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak, Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
3: Iya, Masita? Benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya, tergantung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya? Ya.
3: Okay.
5: Tiga, slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara, biar siap. Semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep, Cikgu ya. Terima kasih banyak, Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya, Mbak Ririn ya?
4: Ya, Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung dijawab, ya. Gak apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya, perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, ya, khususnya di Papua sendiri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam gitu, Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk? Kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi, waktu itu saya baru ya, kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri, yaitu mengunyah pinang, Mas Noel.
3: Yeah.
4: Cikgu, mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi, Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua, seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya.
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
7: Udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa gitu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya ya.
4: Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul, memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur. Oh. Apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar Mbak Ririn?
4: Ya. Oke, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Ya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke. Untuk bahan bakunya tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya yang saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu. Itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya. Maka yang diminta seperti itu, harus ada kelegalannya seperti mungkin TIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insyaallah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin.
4: Amin,
3: amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM, atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby, relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi, pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Cita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Cita dan juga Mbak Ririn tentunya.
7: Sama-sama Bang Noel.
3: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, meracik sehat merawat budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro4 Jayapura dengan topik meracik sehat, merawat budaya. Dan tentu saja saat ini Anda kembali bersama program 4 RRI Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja saran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini masih bersama saya Bude Me dan kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan Pak Warto Enggal tepat pukul 14 dan lanjut dengan program acara yaitu Jelajah Nusantara yang menghadirkan ragam informasi mengenai seputar adat tradisi budaya dari berbagai kota, berbagai provinsi di Indonesia pastinya. Untuk itu tetap pastikan bersama Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara pada kesempatan hari ini bersama saya Bude Me hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
8: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun Pak Warto Enggal.
7: Pak Warto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Budak, Kabupaten Blitar masih menjadi perhatian tim gabungan. Petugas masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali api dari bara yang tersisa. Pemantauan dilakukan tim gabungan BBBD Kabupaten Blitar bersama TNI, Polri, serta relawan melalui jalur pendakian via Sirah Kencong, Desa Ngadi Renggo, Kecamatan Welingi pada Rabu 16 September 2026. Kepala BBBD Kabupaten Blitar Wahyudi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perhutani, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 478,18 hektar. Luasan tersebut berada dalam radius petak 103, maksud kami 13P. Menurut Wahyudi, pemantauan dilakukan hingga pos 3 jalur pendakian Gunung Budak melalui Sirat Kencong. Sementara itu posko pemantauan didirikan di kawasan Wukir Negoro dan pos tangga bencana berada di area perkebunan teh Sirah Kencong. Penanganan di lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi medan. Upaya pemadaman belum dapat dilakukan secara maksimal karena kawasan yang terbakar memiliki karakteristik geografis yang sulit dan berisiko bagi petugas. Dari hasil pemantauan, bekas sebaran api diketahui telah menjalar hingga sekitar pos 2, namun api utama saat ini terpantau sudah padam. Petugas masih menemukan sejumlah titik yang menyisakan bara sehingga pemantauan dilakukan secara berkala. Pada hari kejadian, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tim BBBD Kabupaten Blitar bersama tim BC Sirken dan BC Puncak Langit memantau pergerakan api dari kawasan Sabana. Api terlihat bergerak ke arah puncak Gunung Buta. Pergerakan api kemudian mengarah ke barat dan melaju Maksud kami menuju kawasan Kawinajang dan turun di arah jalur pendakian Sirah Kencong di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, tim yang berada di pos 5 jalur pendakian Sirah Kencong juga melihat pergerakan api dengan jarak sekitar 300 meter dari pos tersebut. Ratusan personel gabungan kemudian diterjunkan untuk melakukan penanganan dan pemantauan. Hingga kini petugas masih bersiaga untuk memastikan kondisi kawasan tetap aman dan mencegah bara api kembali memicu kebakaran. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power to Angle pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
8: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Gangsal Ulang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah kepulauan di ujung utara Indonesia dengan ibu kota Ranai ini sangat tersohor dengan keindahan geopark batu granit raksasa serta tradisi Mabang Manggis, yaitu pesta adat panen angkatan masyarakat lokal sebagai wujud rasa syukur. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Natuna. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Taman Bumi Geopark Batu Aling merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Natuna. Destinasi geowisata unik ini menyuguhkan sebaran batuan granit raksasa dengan latar belakang lautan biru dan hamparan pasir putih yang memukau. Selain menikmati keindahan panorama alam, pengunjung juga dapat bersantai menikmati suasana angin laut yang sejuk dan keindahan panorama serta keasrian alamnya.

Makanan khas Kabupaten Natuna, salah satunya adalah tabel mando khas Natuna. Kuliner tradisional khas pesisir ini sangat populer karena sering disebut sebagai pizzanya Natuna dengan cita rasa gurih dan otentik. Hidangan ini menggunakan olahan daging ikan tongkol segar yang dicampur sagu dan kelapa parut, lalu dimasak dengan cara dipanggang di atas wajan tradisional.

Taman Bumi Geopark Batu Aling merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Natuna. Destinasi geowisata unik ini menyuguhkan sebaran batuan granit raksasa dengan latar belakang lautan biru dan hamparan pasir putih yang memukau. Selain menikmati keindahan panorama alam, pengunjung juga dapat bersantai menikmati suasana angin laut yang sejuk dan keindahan panorama serta keasrian alamnya.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Natuna. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
4: Bukan gombal, Bang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Rayu-rayu untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sore hari ini saya hadir menemani para pecinta dindang di acara Goyang Single tentunya. Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, seger waras, kuat, selamat, banyak rezeki barokah, umur panjang yang manfaat juga. Yang mau bergabung monggo langsung saja sore hari ini dipersilakan, siapa yang lagi mesti senenge. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senenge.
0: Loh ya kali to. Lah tenan to, lah tenan to.
1: Bunda Rati nomor 1 semantu semuanya. Hore.
0: Oke, nggih.
1: Tataku.
0: Siap ya, selamat sore, ya, sehat Bunda Riyadin.
1: Nanti saya minta lagu Memandangmu.
0: Memandang.
1: Kalau memandang kali penjenengan penyari dolaku.
0: Oh gitu. Siap.
1: Memandangmu. Lu kirim makan dateng. Oh bahasa Indonesia ya lah. Memandangmu. Saya kirimkan kepada Mama Dika, Mama Ati, Mama Yuda, Mama Rian, Mama Trian, terus ada Bu Sri Purnomo,
0: yeah.
1: Bu Sri Gati,
0: yeah.
1: Bu Sri Utami, Bu Sri siapa mana ya? Anu, Bu Sri Gati, ya, saya Bu Sri Gati.
0: Dan semuanya.
1: Bu Titi Wakir belum?
0: Oh iya.
1: Bu Titi Wakir.
0: Wis kabeh pokoknya oleh salam tuh kok Bunda Riatin.
1: Siapa? Nah, yang mana?
0: Ya semua, semuanya dapat salam dari Bunda Riatin pokoknya.
1: Oh iya. Di luar negeri semuanya ya,
0: yang berbagai
1: sekretariat, ya. Kalimantan Timur semuanya ya. Salamnya semuanya, salam sayang. Salam sayang.
0: Oh iya.
1: Yuk, dadah lala, assalamualaikum.
0: Dadah bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Riatin ya. Senengi. Nomor siji jadi ini. Oke, yang mau bergabung lagi monggo saya tunggu, masih di acara Goyang Senggol barengan saya Nyak Mendol tentunya ya. Yang lagi di perjalanan semoga tetap sehat, tetap semangat semuanya. Yang lagi di rumah demikian juga seger waras. Pokoknya yang lagi apapun ya, ini berlalu bertemankan kebaikan. Lu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senenge aku happy tenang.
0: Senenge aku jan seneng tenang.
2: Aku jan seneng tenang ini ki.
0: Oke ki.
2: Aduh ya Allah. Tak kira lek sedek kali ya.
0: Ya sudah, gue mau yo lek di kali terus jadi sejebeber dah aku.
2: Yuk karuan lek jebeber nunggu lek pena anglumut.
0: Oke.
2: Sehat ya.
0: Hah?
2: Sehat ah.
0: Sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Nek suara ni banter ngono ya berarti sehat.
0: Masih ngene ya dilungkas serak. Tenan to. Ora kena dirasani.
2: Iya nyene. Barange nek dirasani nyene mrono mejudul.
0: Iya, barange nek dirasani ya mrono mejudul tenan.
2: Nganya ni muniku kau oleh mangkane orang oleh rasan-rasan
0: gitu. Okay, betul gitu.
2: Lek gibah ya rapopo.
0: Gak sama toh kau yo rasan-rasan kau oleh malah gibah. Gibah itu jenisnya kambing, ada kambing gibah.
2: Gibah sih kucah.
0: Besok gibahnya melihat saya toh.
2: Lo kan cacae senengane lek melakukan gibah-gibah kan.
0: Gebes. Itu gebes toh yo.
2: Gebes itu kan caca elak pas pilek. Hacing.
0: Itu gebres, itu namanya gebres. Iya.
2: Gebres itu yang ada di hutan yang melompat-lompat.
0: Iku kan jago. Suwe iraiku gitu.
2: Ayo tak rewangi.
0: Oke deh, alhamdulillah sudah ketawa ke TV sehat ya. Jangan lupa minum obatnya juga.
2: Alhamdulillah ya, isu iki mah ya sregep, sehat, sregep ngono ku ya seneng.
0: Oke, nggih.
2: Mari ngono, ngene iki aku ya mbok dihadiahi.
0: Hadiah apa itu?
2: Hadiah lagu dah.
0: Oke, deh, lagu apa yang kira-kira diminta sore hari ini?
2: Apa ya?
0: Nanya ndak tahu.
2: Cacake kira-kira ngono ku ngesire apa?
0: Aku enggak ngesire apa-apa, blas aku enggak sire. Sirnya ini enggak, sir. Aku mau santai. Karena otot oh, sedang tegang. Lagunya juga ada.
2: La la la la la. Kita santai.
0: Iya.
2: Roh aku lagu iku.
0: Iku sing lagu bak balik nggawa ceret itu lho. Ding
2: ceret. Iya.
0: Dururi dururu. Ceret.
2: Oh padahal ceret ndur kompor golek.
0: Gua kemana-mana ya gue deh. Minta lagu apa ini yang
2: laguna,
0: ada?
2: Laguna, laguna. Kok ewes?
0: Oke deh, siap.
2: Ngene iki soalnya aku iki mang ya sik rotok-rotok gliur-gliur ngono cak tangi turu.
0: Ah, iya. Oke deh.
2: Ya wes lek ngono salame si loro wes loro spesial. Yeah. Mm-hmm. Spesial kanggo Pak To karo Pak Sis.
0: Oke, Pak To dan Pak Sis dapat salam dari Bu Titi.
2: Ya, ya wes spesial lek loro tok ae liyane enggak.
0: Oke.
2: Terima kasih. Ya wes ditutupno lek siaran cak cukup
0: siap.
2: Masuk angin, Bu. Oke, terima kasih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang sudah mengawali jumpa kita ya. Ada namanya Bunda Riatin, ada Mbak Didi Widya Restari ini yang sudah bergabung melalui live TikToknya Perumpat RRI Malang. Ada Mas Rimbo, Wakaji Jadul, Fikri, juga ada Sutri Yadi. Ada lagi ini namanya siapa ya, user sekian-sekian. Terus ada Kokik. Wah, ini Mas Venu juga yang sudah hadir. Terima kasih banyak sore hari ini. Ada beberapa tembang yang sudah saya persiapkan. Yang awal ini permintaan dari Bunda Riatin tentunya ya. Memandangmu. Terima kasih juga, selamat sore untuk Sasa.

Oke, selamat sore juga untuk Mas Khairul Mukhlis, Mas Tarmuji, Mas Santoso juga ya. Ada juga Kang Nur, selamat datang. Selamat berjoget dangdut bersama saya di acara Goyang Senggol Perumba RRI Malang. Ada juga Dinem 123. Reino, Mas Hendri, apa kabarnya semuanya? Juga ada Miss Baul Munir. Cak Gendon, dekor sehat terus ya.

Dan Sampurno Sidi ya, ditambah juga Arto Aji, selamat sore. Ada juga Lutu Bondi. Ada juga Yoyok Prayugo, selamat sore ya. Jenenge adik gue.

Terima kasih jadul request lagu Bahtera Cinta ya. Salamnya buat semua pendengar RRI Perempat Malang. Atau nuwun jar. Sami-sami ditunggu Pak Kaji Jadul. Cinta mati apa mati cinta. Pokoknya mati-matian mencintainya.

Ada juga Wong Kecik. Ya Wong Kecik ini, assalamualaikum, selamat sore, salam kenal dari Singosari Kabupaten Malang. Ah, siap, Singosari Kabupaten Malang, sehat terus ya. Sama kita sama-sama di Malang juga. Nah, cuman kita di kota, nah di sana di kabupaten. Wasik, Bo.

Nur Arifin ya, Nur Arifin. Oh, Nur Arifin. Hadir di IKN ini. Selamat untuk dulur-dulur saya yang ada di IKN semuanya melalui Nur Arifin ya. Oke, Mas Bro, sudah tersambung.

0: setengah mati.
1: Sudah hadir melalui suara si cantik Lala Widi tadi ya. Ini selamat sore. Minta lagu Dermaga Cinta, tak dengarkan ini. Oke, terima kasih banyak yang ada di Permanu. Mbak Upi Sagucrit ya, juga Bu Riatin, terima kasih juga sama-sama Bunda. Bunda Riatin pokoknya senengi. Oke, yang mau bergabung di kesempatan sore hari ini tetap saya buka di 081-555-69-1053. Pendengar Radio Republik Indonesia Malang, merumpat suara budaya Nusantara khususnya yang ada di wilayah Malang Raya ya. Ini ada info tentang kesehatan juga. Nah, karena ini banyak gunung yang terbakar. Nah, kemudian ada banyak abu yang dibawa angin. Juga akibat asap pembakaran ini kadang-kadang mengacaukan pernafasan kita. Apalagi ditunjang dengan hawa atau cuaca. Kalau panas, kalau siang tuh panasnya cemlekit ya. Nek bengi ya demi tenang-tenang. Biasanya gangguannya itu ada di tenggorokan, ada di saluran pernafasan juga. Makanya kita perlu jaga. Ini caranya jaga biye. Perbanyak minum air putih. Terus kalau malam, ini malam-malam ini kalau mulai dingin atau pagi-pagi sekali ini coba untuk marut jahe sebesar jempol ibu jari. Oke, biyen nek jempol ibu jari ya. Iya nak, tadi jangan lupa naik ojek ya. Ini sebesar jempol ya, seibu jari. Kemudian brambang itu satu bungkul itu satuan. Apa ya, pokoknya sak bungkul itu kita parut. Kemudian diambil airnya. Nah, kalau untuk pemanisnya ben gak sengir bisa ditambah dengan jeruk nipis. Nah, ini separuh gitu ya, jeruk pecel ya ini maksudnya. Nah, ini jeruk pecel terus mari ngono disigar. Nah, diambil separuh, ditambahkan madu, boleh gula batu juga boleh. Anget-anget terus diminum. Nah, terus juga kadang-kadang juga ini mengalami gangguan pencernaan. Karena hawa dingin sering apa, mohon maaf ya, aku lek ngarani itu munek-munek. Ini jangan lupa mengkonsumsi ini kencur. Nah, ini kencur, di pokok kencur kunir wadah. Yejel. Oke deh, ini yang minta apa jenenge Bahtera Cinta tadi, Pak Keci Jedul, monggo lagunya sudah tak persiapkan ya. Bahtera Cinta.

Barbahterane praune saiki pelabuhane. Pelabuhan ta dermaga, Cak? Dermaga iki ya pelabuhan ngono lho. Sare petan kali. Selamat sore, salamin untuk Paidi kulon kali ya.

Karepetan kali request cinta abadi ditunggu ya. Jadi Teni Rohaini putune sindik pake sehadir Mbah Pentol siap. Pake sindik tau putu situ iki ya. Saya terus bukai keluarga Pakis.

yang tadi minta Sarmila, ini Sarmilanya tak siapin. Dok Dani, ibunya Deling ya, anak gidokku. Garwani Mas Indra, ini dengeri bareng keluarga. Di rumah Pakis kah atau di rumah Gadang ini? Sehat semuanya yang ada di sana ya, khususnya untuk Deling tambah pinter tambah cantik. Dan selalu menjadi Deling. Apa tambah Deling? Delingkuan, Deling iling. Atau keimanan Deling itu bambu, bambu itu pring. Simbol pribadi yang mandiri. Tapi tidak bisa hidup sendiri. Berarti dia harus sadar sendiri. Tuh jeru banget, oh jeru lek pun perkara kuwi. Tapi ya jeru-jeru. Kulek kejeron duruki malian.

Jangan lupa disambi goyang lu ya. Cak Sarip sabar dulu ya juga Cak Sohel. Bunda Siti Aisyah terus ini. Terima kasih banyak udah hadir. Ada juga Puji.

Selamat sore juga untuk Bunda Siti Aya. Request lagi lagu Payung Hitam. Oke, ditunggu. Makasih, salamnya buat pendengar RRI Perempat semuanya. Kok melas sih? Ya kok gak melas kejeron. Kadung nandes jeru isane mung nyawangi kowe kadang-kadang. Atau dek.

0: Terima kasih untuk Mas Bam ya. Tas bebungahnya tuh hadiahnya sore hari ini, sugi rezeki barokah Mas Bam.
1: Ada

Menyusul lagu berikutnya masih permintaan sedulur-dulur semuanya. Yang minta Raib tadi siapa kok lali sebenarnya tak puter no. Minta Raib semoga saja tidak seperti Raib no. Tidak harus ada yang Raib. Apalagi Raibnya mimpi dan yang dicinta. Wadadadad.

Terima kasih juga ini untuk Mama Luai, Brian Tegar yang sudah hadir menemani ya. Dulur-dulur semuanya, terima kasih yang sudah kirim lupe-lupe banyak sekali.

nomor radione 081 555 6910 53. Bisa diulang? Ditulis 081 555 6910 53.

Seperti yang tertulis di layar Radio Republik Indonesia Malang Perempat, Suara Budaya Nusantara. Datanya alamatnya sekalian di Jalan Candi Panggung 58 Kota.

0: Lagu Raibnya bareng Gerry Mahesa ya, semoga sesuai dengan keinginan dan permintaan. Masih banyak lagu yang belum diputar. Ada Cinta Abadi, ada juga Payung Hitam. Roswani, wah pokoknya akeh banget ya, semoga saja waktunya nutut nanti ya. Kalau waktunya nutut mesti tak putar semuanya. Ya, Om tadi apa-apanya? Pertanyaan dijijil-jijil. Ya lo nulis yang sekalian gitu lo. Ben aku iki. Apa aku senengi paham? Oke deh. Aja juga Haji Munawaro. Selamat sore juga untuk Haji Munawaro yang sudah hadir. Pendengar yang mau bergabung, monggo silakan dibuka di 081-555-69-1053. Bisa juga melalui live chat, bisa juga melalui pesan singkat, bisa juga bergabung. Lagunya seperti yang berdua, gak warek cak nong. Iya nih, pangsit sampean berdua ya si Imbu Pindo. Oke, langsung aja yang mau bergabung, silakan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang single.
1: Makin digoyang, makin asin.
0: Asik, wasin.
1: Asik ya. Wasin.
0: Wah, garai darah tinggi.
1: Oh, ngono ta?
0: Jasin-asin.
1: Nang kabare Kang Mas Bro, eko Kang Mas Bro. Cak pen.
0: Alhamdulillah sampai dengan sore hari ini isi seger waras, kuat selamat.
1: Waras senan.
0: Gak. Yo lek pas wis seger mari adus semua dodok waras, lek seger ilang yo kumat neh.
1: Begitu,
0: Cak Eko.
1: Iya. Aku sehat kok.
0: Aku ora takok.
1: Mula ya mulane iku jawabannya aku tahu juga sebelumnya.
0: Iya, sak kira-kira aku sepoke gak takon kabari blas. Aku iya, lagi jero. Lagi pegel atiku.
1: Iya, Jarno.
0: Kamu tuh
1: Jarno pokoke Jarno.
0: Lah kamu tuh kemana aja ndak ngreken aku babar pisan are.
1: Lah tetap aku mendengarkan tapi batinku.
0: Loro ati, mangkel.
1: Ya enggak juga tapi aku mek. Siapa gue?
0: Aduh, gue kan ke situ. Lah, pengen kok iso kekel-kekel.
1: Wow.
2: 2446.
0: 2446.
1: Oh, aku fan.
0: Oh iya, ya. Ah, pokoknya fan-nya Pak Eko 2446. Bu, nomor iso apa?
1: Depane to, ana kepanjangane depane 46 to.
0: Aku sing keru apal pokoke merem ngene delok 46 lho.
1: Lah iya, aja wong.
0: Dulur-dulur rembun gimana ini? Sehat semuanya ya?
1: Sehat pokoke anak buahku.
0: Heeh.
1: Bawahanku.
0: Heeh.
1: Dan kerendaku.
0: Heeh.
1: Tahes lok.
0: Wes, pokoknya yo kudu tahes. Sing anel-anel tahes. Nah, sing kode-kode komes.
1: Aremar. Iya arek Malang Rembun, betul?
0: Iya Aremar. Iki digoleki arek Marang Dono Mulyo.
1: Sapa kuku?
0: DJ City.
1: Wae, halo DJ. Selamat sore DJ.
0: Pak Eko gandenge wong sak Indonesia.
1: Yo. Gak salah.
0: Ya gak salah kan. Oh, pokoknya yo 46 iku mau ya.
1: Iya pokoknya gitu kan. 46 memang sing anu sing sisinya jung.
0: Heeh. Ya ada Rusmiato anak bareng. Lu arek bareng iki lu salam nang Eko arek Rembun ya, Pak.
1: Oh, berarti ambar.
0: Bareng-bareng ambar arek bareng. Aku pengenane ya, kurang ambar. Vitamin C lho lambeku enek barenge, Wan.
1: Apa iku bareng iku?
0: Bareng.
1: Kurang vitamin C.
0: Kurang vitamin C. Betul.
1: Oh, berarti kare gak ngomong kok
0: koyo kita. Jangan. Jangan koyo dokter ae. Memang ya musim-musim koyo ngene iki, hawane panas ditambah erupsi beberapa gunung alasake sing kobong, awake dhewe iki ya perlu memperbanyak vitamin C.
1: Iya, betul. Oh, gunung erupsi. Terumara aku melok erupsi pisan. Lah terus, hamberku nanti.
0: Ya, ke hatinya.
1: Oh, ke hatinya ya.
0: Iya.
1: Karena hatinya sudah
0: tertutup rapat. Hatinya ya. Sudah tertutup rapat, rasain lu.
1: Aku ngomong ini ya. Biarpun itu pintu hatimu tertutup, aku akan lewat jendela hatimu.
0: Kalau jendela hati tertutup,
1: aku akan lewat ventilasimu.
0: Kalau ventilasi hati sudah tertutup,
1: aku bikin lubang sendiri.
0: Gangsir Rio, duduk. Cari Mbak Titi. Kongkon liwat lawang buri.
1: Oh, itu. Wis tahu aku. Wis ngomongan aneh Mbak Titi, aku wis tahu Mbak Titi.
0: Oke deh Mas Febian, terima kasih. Kalau sudah ketemu enak. Ya alhamdulillah. Radunya FM 105,3 ya.
1: Aku nanti dikasih luka parah dari Mansur S.
0: Luka parah dari Mansur S. Jadi resepnya begini ya Eko ya. Kalau lewat pintu hati tidak bisa, lewat jendela hati tidak bisa, lewat ventilasi hati tidak bisa, bawang gawe rong ngerong di hatinya juga tidak bisa. Ya. Maka hatinya ayo dikrengseng.
1: Ngono ya.
0: Iya. Mas Edi kerupuk Pontianak juga. Waduh.
1: Jauh, kita didengar di Pontianak ya. Terima kasih, selamat sore Pontianak.
0: Pontianak itu sik cilik.
1: Oh, halo Ponti Bapak.
0: Gede. Ono sing gede meneh Ponti Ibu. Pemene Ibu weton kono. Iya. Peton petung sewu. Pakir. Gede banget.
1: Pakir.
0: Oye.
1: Aja ngomong iku. Aku tetap melihat dia sebagai cecek.
0: Cecek apa?
1: Cecek, harus cecek, cicak.
0: Oh, cicak. Cicak, yeah. Dinding iku.
1: Iya kan aku pernah bilang dia cicak, tapi dia ingat. Iyalah, antal itu tuh cicak itu komodo. Jadi ngomong komodo ya, kan ngomong komodo lah.
0: Siapa sih ngomong komodo? Aku gak ngomong komodo.
1: Apa dia pak?
0: Dia dinosaurus.
1: Oh iya. Iya benar. Gak salah kan?
0: Gak salah. Cari titik kayak lu truk mulai.
1: Karena talan jadi kyo sepelane aku lagi gak ngepesan begitu ngepesan apa bapak begitu ada kota.
0: Iya si aku lali lah. Lagu mau apa saya lupa.
1: Luka yang parah.
0: Iya beres. Aku lihat.
1: Masuk baru luka aku lo gara-gara Rico yo kau yang ini kau catu yo kak ngering kak anu kau ngembes kok ngembes ya.
0: Drotos.
1: Iya, eling ala kuku mang.
0: Eling, wek Mansur ya.
1: Ini lono saire. Bukan obat luka yang engkau berikan, tetapi asam cuka yang engkau siramkan.
0: Oke, karena lagunya sudah dilantunkan maka tidak akan saya putar.
1: Iya, rata aku main jemu tengah itu ya.
0: Oke, deh. Terima kasih.
1: Kang ke Bunda Wakir ya.
0: Bunda Wakir.
1: Kalau firman tu spesial luru yo. Apa ni? Aku spesial nancak top, nancak sis.
0: Okey.
1: Ditawannya yo macam cari yo sis wanto yo sak paket
0: dah. Lah iyo, cak sis karu cak to, cak wan.
1: Lagi.
0: Cak wan bengok enggo.
1: Wan sopo, sis wanto. Sis
0: wanto yo. Iya, wong telur rek. Ngono kudu salami wong telur.
1: Cak wan urus aku, aku tak pitinge dhewe ae.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nono itu.
0: Kang keting.
1: Iya wes. Bu Pandan.
0: Bu Pandan, oke Bu Pandan. Buriatin ini ada juga.
1: Sudah bunda semua ya.
0: Ya siap.
1: Itu lo dimatikan.
0: Apa nih?
1: Lah, ada rasa apa, matikan aku.
0: Oke, Cek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta cinta abadi, sumangga. Ini Pak Eko dikonang wagir atau dipiting karo sing duwe wagir ya.

Selamat sore juga dan selamat berjumpa untuk Pak Sodikin yang ada di Paskot, Pasuruan Kota Jatim hadir. Siap. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Pasuruan Kota semuanya ya.

Oke juga selamat sore untuk yang ada di pinggiran sungai Barito ya. Mas Aceng Naruto. Wong desa lek nyetel radio di Buanterno. Salone ditumpuk-tumpuk ya. Oke, terima kasih banyak ini untuk Mas Aceng Naruto. Sehat terus ya, sehat terus pokoknya.

itu kalau sudah tumbuh mengakar itu sulit. Kami yang harus disadari, mencintai tak harus memiliki, mencintai tak harus menguasai, dan mencintai tidak harus bersama. Tapi bagaimana dengan cinta kita akan terasa ngerembaka, oprek ngerembaka itu ya. Ketika melihat dia yang tercinta itu bahagia. Jari ini unu rek. Hamba Allah Febrian Tegar, selamat sore.

0: Terima kasih banyak ya, masih tetap setia mendengarkan. Payung hitam.
1: Kasih.
0: Sudah saya siapkan, Bun.

Bu Tini, selamat sore Bu Tini ya, ada Suwarno PKD. Sri Bela masih jaya kah? Apa nih Cak? Yo PT ini PT ini Sri Bela apa tuh Cak? PT Sri Bela Mendundung Jaya. Selamat sore juga untuk Ibu Erek-erek.

Ya juga dudu ta. Jare Sri Bella tambah tunge. Tadi metung tung tung tung. Ya terus, ini lagi jejak apalagi ngaso ini jeng Sri Bella. Wong gae ta. Yo yop ta. Sok wong kuwi. Kang Demental ini sanes, bukan ini bersama Cak Mendol.

ini yang lagi jahit ya. Semoga kehadiran saya bisa menemani aktivitas Ejeng Sri Bella. Bu Siti Ae, terima kasih. Sam Inot, Cak Tony ya. Sugeng sonten gong.

Terima kasih banyak dulurku yang ada di Jenangan Ponorogo ya. Cak Min Boy. Salam kagem dulur-dulur Jenangan semuanya. Nitip sungkem dumateng Eyang Bathara Katong ya. Dan juga Rusmiatun Mbak Sri Bella. Salam kenal Mbak Reng Tenes. Baiklah dulur-dulur semuanya ya, melihat waktunya udah mendekati garis akhir perjumpaan kita untuk hari ini di acara Goyang Senggol. Sambil mendengarkan Payung Hitam, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk lagu-lagu yang belum diputar, mohon maaf ya, maaf banget. Bukan karena kesengajaan, karena waktunya juga. Tapi kalau bisa tak seselin nanti. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ongulun Basuki Nanggeng, rahayu-rahayu untuk kita semuanya. Salam dendang, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita, wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat. Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya, siapa namamu? Kok baik hati sekali? Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, nek. Terkejutlah si nenek, seraya memastikan, benar engkau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu. Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci di depan muka sendiri, beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih
dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun." "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh," ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sahabatku, rahimakumullah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun bahasa kilanggang. Rahayu, rahayu, kang samio binangge. Lijeng santen berkadang binangge malih kalian kula jah mentol. Wonten ing ati joro tejo mangi jen krispol. Pamuji kula. Mugi-mugi dulu-dulu sedaya tansah rineng goeng kanan bekjo bagio mulia. Kali sing sambi kolo nering iwi koro. Yang menjenengan ingang remen midangan tenangkan lagun enggal versi jeduk-jeduk, bas nrotok, bas nulup. Pokoknya ini. Ini kata diserangan kula jangan pendol. Konten dengan dicorot Tejawangi Jien Grace Paul.

Di ujung sana nuki kakak Mbak Titik Widya Lestari. Santi Suseno, piye kabare Kalimantan. Nur Aswan. Wonten nuki Dewa Ruci Ahmadi Afifa. Juarsa Ujang.

0: Indonesia Parfum.
1: Salah sekalipun kagam jenengan
0: kosong
1: wadan sinar ngen matur nuwun kagam Suprapti ingkang wonten Sragen nggih. Saya terus dulur-dulur agen mandingan ngawi.

Satu nuku ke Mbak Laksmi Fitri nge. Satu nuku Wianto Cahyo Farel. Salam kagem dulur-dulur John Rejo yang wonten Pakis Emergency.

0: bagi Mbak Tut Ahmadi Chandra Cendana. Wonten ugi go super giri purno adil dulur. Salam kagem warga Joso Josis. Sejuk pokoknya. Oke deh.
1: Prokantan pemirsa kagung liwang putri ingkang tansah pambagyo harjo seni pandengan mahesa mang

0: Voces Alemán Italiano, Perspektam Project Official, Sumongo, Amir.
1: Ini jenggana kangen RRI, Bien Bentino no ngarepe, oke deh.
0: Please, learning some kolom.
1: Erilnya nih, selamat malam untuk Mas Galuh, Anggi Matunwon, Klembo. Sehat terlalu bos, saking Blitar, Matunwon, Kota Blitar. Sehat terus untuk Mas Denny. Konco-konco sing enek jeding. Piye kabare tahu nih rek. Engga ngersakaken karang ates ninggal tresno Bunda Riatin. Sumangga wilujeng midhangetaken. Jaman pujon dengerin nasihat dulur pujon nggih. Pujone pundi menika?

Matur pun sampun kersane wiji Mas Pur. Kanjeng Doso. Yusri, iki kabare sehat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Maju santo jebus. Perkataan sudah budaya yang satu kenormatan kagak menjadikan yang ngerasa agen lakon kasumang gagen ge. Akan lumantar WA 081555691053. Akan tugi lumantar live chat cek saking TikTok pun RRI Malang. Tapi pun TikTok tidak pentol ge. Matur nuwun sangat menika kagem Yusri. Sehat terus salam kagem anak lanang karo anak wedok piye wis dadi garung pesenan putu kuwi.

Lakrak ketan Banyuwangi. Singono judu. Abar urusan sugeng ya menten jak pentol dengu mboten mengudara. Ha nggih, sehat terus nggih. Yang penting donga dinunga. Assalamualaikum Sudimoro, derek midhangetaken mugi tansah sehat. Matur nuwun kagem sing bawuh reksa Sudimoro nggih sapa maneh lek gak Bapak Suwarno PKD.

Rugi nani aja. Pindah maling ngaturakan ulijeng santan ulijeng pinanggian borokadang ingkang syukur menemidang ngedakan adi jorok Tejo wangi jian gresbol versinya cak pentol ini kok kademu dulur-dulur ika wangi ingkang wonten Malang Raya kalau ngaturakan ulijeng santan ulijeng pinanggian tetap nyawiji tetap rukun.

Pilih yang saya tenuki kagam Duro Malang. Waktu nungun sangat rawai pun. Kucing-kucingan. Waktu nungki Kriswanti. Audio rusak, pilih yang saya tenuki.

Mas Putra Gilang sing gandeng dhewe. Pas dhewe aja. Iya jare. Wonten iki supama matur nuwun sanget. Teh manis wilujeng sonten ugi katuran minara teh manis. Gustianto. Upama sliramu. Wonten ugi Cak Oncom.

Enggak ngerasakan Rehana. Yang diaturakan dumateng dulur-dulur Ika Wangi yang wonten Malang Raya nggih. Wilujeng midhangetaken kemawon.

dia cocok berarti tebang saestu. Rumiyin partner ngamen nih. Kalikan derek andalah saged. Derek mahkota nggih. Sopo orkes jeding kuwi niku. Eh orkes pundi niki lek ngarani jedes niku nggih wonten. Karo tukang sulingi ku ngarepe SD. Mas sapa aku lali. Jaman kae wong. Ligane rambut gondrong karo crana suwek-suwek jarene. Ingkang kersakaken sengkuni leda-lede gagrak merot. Putra Gilang. Ganti lewong nggih, oke deh Bunda Siti ae.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu ya, wilujeng dalu ugi kagem Mas Arifin ingkang wonten. Gasek. Sehat terus.

Media Temaja. Aris Rofaat Wilujeng Yamen Tersinen. Wilujeng Santan Ugi Yu Jembar. Eni Kosrini Wilujeng Santan. Wonten Ugi Gustianto. Aku Bidan Wilujeng Rawo Suwadi Cahyogi. Wonten Soekarno Karanganyar. Karanganyar wajak nopo Karanganyar Jawa Tengah nggih.

Codo Wagir, Wilujeng Rawuh, Wilujeng Sonten. Salam kagem dulur-dulur Codo Wagir sedaya nggih. Temen kawan wonten Lilis. Lilis Sinden. Sugeng dalu teh jawangi le kue lagu biningit. Salam kagem staden kru RRI kagem penyiar Munjos. Matur nuwun Mbak Ana Triana Larasati.

angkat lon-lonan yo. Engkang ngrasakaken li wong tangane ngacung. Bunda Siti ae kekel. Perkara lek genuk anduk bel-belan.

mung gurung budal tahlil. Wonten ugi AC Blora Wilujeng Yamin ten Agustinus. Cak Bundu. Ugi Raden Avandi. Wonten Gale. Don't forget Fotik. Sok kita tulis bahasa Inggris. Angel aku lek moco untuk ubogang hari. Wonten iki Papa Gaul Raden Wijaya ugi.

Diangkat tangane, Lur. Tangane, Cok, ya. Ojo. Tangane to ae kok katut sak meja kursine. Solo hadir Pak De Glempong TV. Salam kagem dulur-dulur yang wonten Solo sedaya. Gila-gila sing mangkelna ya iki bogang tapi manis ya. Ya lek jagung. Sehat terus dulur-dulurku sing enek selo nggih.

0: televisi.
1: Ikan ngerasakan bininge.
0: Fun.
2: Semoga kula aturaken dumateng panjenengan sedaya.
0: Production.
1: Kopi ini wajah nambah aja. Sik salah. Golek sik negorong puluh. Dengaran gak live dino iki. Lagi capek ya dirimu.

Ku Adinda Hans, salam untuk keluarga, salam kanggo keluarga sing nek lawang kabeh ya. Kok pecinta topi. Jok lali lakenku.

Dulu-dulu santar kagam kadang-kadang kula Banyuwangi official. Rapoi lai. Anis Rofaat, Nyai Gayatri. Kloyong dai. Kloyong dai tunggali aku Surabambung. Utawa Panji Krantung. Cak Siswono, Rafa Raditya, Mas Purugi.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Langsung kemawon menika kagem ingkang tasih setya ngentosi nggih, yang ngresakaken langgam rengu. Panjenenganipun ingkang ngersakaken langgam rengu menika kula aturaken dumateng panjenengan. Cak Rembo.

Jeng santen menika, waalaikumsalam kagem mbok ni arek-arek nggih. Tak pentol dalem request lagu wuyung nggih. Ha nggih katenggo. Kagem Winsa Yoga. Jawangi di samping ngopi. Nggih lagune sik tak golekne yo.

matur nuwun jak menol kula kanca dhewe mbok ni arek jerenan. Iki puji ya, awakmu ejek iki jek. Janji ati marani aku ngapeli diriku ndak dateng-dateng dirimu. Wonten ugi Samli Bra, lagune lagi lari gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantaran hadir tan, nggih matur nuwun sanget Bantaran.

tangga man. Lagi jajal ngeblus. Gulu pedot. Dari pagi lagi Setiawan. Cukup ini sedot udute.

0: sing.
1: Matur nuwun Mas Sin. Assalamualaikum. Jenengan iki sinten kula cak pentol nggih. Sehat ugi bahagia selalu. Matur nuwun.
0: Gar gedang campur sa.
1: Leve nomor 24 Jembadi. Mboten. Namung kalih jam mawon.

Herman Effendi, Mas Fengki Bencong, Banong, Yui, Pak Muji, Kedai Tiga. Wonten ugi Anggit, TTN, WR. Kasaruk Candeso Wilujeng Dalu Sedaya. Enak Novinsa Yoga. Tak rungokno akustikmu.

Iki lagu nopo cak judulnya kok benak ayam. Lagu ini gulu pedot. Sing marai apa ayam niki versi ini. Gulu pedot versi blues.

Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas Ismadi nggih. Ya kalau siaran di radio frekuensinya masih kurang jelas loh. Wah nggih matur nuwun ini infonya. Memang masih dalam perbaikan menika nggih, dalam proses perbaikan. Salah ngoten pedot-pedot. Nggih nyene pedotan ya niki. Sabar ya untame semangke bar proses mesti sae mari.

Iyo suka ten rujaknya ngontak Tegal Weru. Acara ini nopo jak mendol. Ini ku tulisan ini gwede tejo wangi nih kok. Salam kagem Mak Iyat Soto. Cak Suro Cirebon nyimak. Matur nuwun sanget Cak Suro. Ingkang wonten Cirebon ya.

Wilujeng dalu menika kagem Sri Andayani Andrea Sutikno. Andrea Sutikno Kaltim dibingungno. Junggo tangan datan Kaltim. Wong kok ya.

Semene maling aturakan wilujeng dalu wilujeng bimak babinanggian ya. Boro kateng kalian kulo cak mendol menteringat dicoro tejo wangi jien kris pol. Cik ingkang munda naladan malang royo. Nopot ini ingkang munda sak njabani malang royo ingkang sampunnya wiji. Dari mawon gendingnya cak mendol wangi matur nuwun. Su sama iu sukatin rujak. Iye kikile biye yusukatin. Di irisi apa di jarno wongkul wae kikile.

Jadi Yusuf Gatin rujak etan po jingur. Soalnya jingurnya digi guneman. Tapi tetap damel gula-gula kali layang.

Teluki Sutira geng dalu ya geng dalu ki tak giman wagi request podang kuning pun suping ye kali giman wagi yang wonten dampit asiap cak giman wagi jadi kau torakan jumbo kali antrian ya.

nih kok ya. Kemjuregen jengkol. Mas Karyono, bergobok.

apa sing dikarepno sumber pucung. Matur nuwun, assalamualaikum, salam dugi Bogor asli Malang. Matur menun Mas Bonimun. Ndang ini tulisane jelas.

0: kagem panjenengan pun cak warisan utawi Mas Dul Kemit. Ingkang ngersakaken wengis
1: sing paling enak, Mas.
0: Sumangga. Sugeng dalu cak kok melas temen lagune tas tangi niki. Iki lagune ku rena-rena nek sing seneng nek sing melas. Segala bentuk karakter lagu harus disampaikan. Matur nuwun kanget menika sing kagem ingkang nembe nglilir jenenganipun Mbak Yasri Bolden. Ya menten tangi turu, ya mriko jam pinten to? Napa sik jam 7 isuk?

Selanjutnya pun akan menjelaskan yang ngerasakan bodang kuning ya. Kula aturaken versi ini sing lintu. Soale panjen teh jawangi jian grespol. Oh.

Nggih, para kanca sinau budaya kinanten lagon Bodang Kuning nggih. Bareng kula munggahi pinanggihan dalu menika wonten ing adicara Tejo Wengijen Grespol. Matur nuwun sanget awit kawigatosan panjenengan. Kirang langkung nyundi Agung Pangaksomo. Pamit mundur sawetawis pinanggih malih sanes wekdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu Kang Samyo Binangge. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Ini danau, tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi ini?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngasih tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagal ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari toh. Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa dulu ini pohon wa?
1: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum warahmatullahi. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Mola-mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
3: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'ah. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Ulawat sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo ayu. Podungo ulo mai. Potahudu lo mai. Polai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, jelas akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Tempo, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun,

0: karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya. Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
1: Hemuto, poopiohuhama, momaana momitua, wonubola motadia, popohulia to ayua.
2: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tola.

0: yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
2: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, coba politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, Japo Data Sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato 2.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu,

curu dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patih Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sumang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur, Jo. Kira sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?
3: Uti!
4: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Wani melok seragam anyar sing hati-hati. Tapi nggon dindi apa doa sing penting temen bersatu rukun. Drone rukun ini. Ya oleh garapan ya nih.

0: mesti masih anak wong suking ini yo kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babras kabeh. Cuma kula ini kadang ngitung kadang nyanyi lagu sembarang gak iso. Turung belajar, memang sembarang lek kepengin pinter kudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma suara kudu dirumat men. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah iki nek ngomongi jan mredeli lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sop. Sopo wis menceng kabeh. Loh, eh, kepethuk sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret.
1: Mbok kok mari peyok.
0: Tuh, jare mari operasi.
1: Ya mari operasi sik peyok ae.
0: Kok gak berhasil ta?
1: Hah?
0: Lah kok nang nggon kok opo tak sodere?
1: Wis tak gak berhasil sosok aku nang Argentina.
0: Gula bal-balan yo berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biyane kok jejeg ya, saiki merek jeragan anyar.
0: Iya.
1: Tak peyok.
0: Yo. Yo bejane jeragan sing anyar iki. Cari-cari lah grek.
1: Tapi seneng malah jeragan anyar iki. Oh, sinom tapi brengosen. Enak lho nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik.
0: Ayo apa?
1: Ayo apa ditarik-ditarik lak ngamuk brengosen.
0: Oh, gak masuk akal keran.
1: Tarik karsis gak tarik brengosen kene.
0: Kok niku lara kena apa sih?
1: Heh,
0: mbok diperiksa nopo?
1: Diperiksa nandi?
0: Nang mantri pasar.
1: Mantri pasar dalek karcis takon.
0: Nang kesehatan apa sih lara miku apa?
1: Asale tiba piye?
0: Oh, tiba gak direken.
1: Godhak layangan piye?
0: Lah wong layangane digodhak mergani selawe ae.
1: Lho ben sik cilik lho.
0: Oh, gak ngerti yo.
1: Umur kira-kira 12 aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan, layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sik aku ditarik sapran.
0: Terus tiba.
1: Tiba lah, tiba aku gak tepak, tiba di sorono watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ono layangan diagak dijangkau gak kenek gak usah apa maneh ono kawat listrik sampe kesetrum lak susah ya.
1: Iya.
0: Ben iku gak ngerti masih ono pucuke klopo dhuwit selawe iso golek dipenek biyen iki.
1: Wong arek cilik.
0: Iya ben awang tau menek klopo. Heh. Tau menek klopo?
1: Klopo gak tau nek jambe piye.
0: Gak ngono lah tau menek-menek klopo.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok niku
0: ben gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Usah di menek-menek ya.
1: Menek tahu logo teko amben to.
0: Yo golekno anu periksa no nang Pak Dokter.
1: Iya.
0: Nek perlu dioperasi dioperasi, ngono lho. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kokno.
1: Iya dioperasi sirahku lan kon.
0: Lho gak ngono, sing penting ya nurut apa sing di apa
1: perintahe Pak Dokter.
0: Iya.
1: Nek ajure kok ngono operasi.
0: Oh, kono oma mari. Tak sembure.
1: Heh.
0: Tak sembure. Golekno uyah ae wis.
1: Uya?
0: Iya.
1: Ambil apa?
0: Pencit.
1: Gak nambahan di rujakan kan itu.
0: Gak ngunuh prapen aja.
1: Oh prapen ambil apa?
0: Geni ambil jagung nom ya.
1: Terus ditunuh kan sih ngerokoti.
0: Ya diimbui jangkrik, didi jangkrik oleh mateng enak lho keren. Kan gak tau kok.
1: Pas aku enak walangi lho.
0: Terus pokoknya loro itu. Golek sih cocok kadang-kadang cocok nang dokter.
1: Iya.
0: Kadang-kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa iya, iya. No.
0: Terus kan ini kati nandi kok gak bawa pacul kan.
1: Loh kape nang Tegal?
0: Duh kan itu bawa Tegal Pekalongan.
1: Iya ndelek beranjang kawat. Oh tak Tegal.
0: Oh diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya tanah molan.
1: Iya tanah apa prasamu?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya
0: wong tani ku kudu maju. Soalnya pangan ku duluwe-luwe. Kanggo nyukupi keluarga lah nyukupi bangsane. Tanah mombo ini piro sih?
1: Loh ono ini telung meter.
0: Oh cukup lagi mendem kone lagi. Wong tane wong tane kok 3 meter.
1: Enggak, 1 hektar.
0: Lah biasa lek ngolah tane iku diapakno dhisik lemah.
1: Lemah iku dicakari sih.
0: Tak babras kabeh lan.
1: Enggak ala ono garbu biyen.
0: Oh, dibrojol. Nah, iya. Mari dibrojol.
1: Dibrojol terus sapine nok nisor brojoline nok ndukur.
0: Oh, kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi.
1: Iya, wong numpak.
0: Iya, marung dipaculi.
1: Dipaculi.
0: Oh, sing kucing enak macul opo ini?
1: Macul gegermu. Lho macul lemah iku lho.
0: Macul lemah diolah.
1: Diolah.
0: Nurut apa sing ana supaya dadi macul.
1: Peraturane wong tani ku apa?
0: Apa ae? Kon ngerti tanah lan.
1: Tanah iku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Yo aja didol.
0: lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kanggo kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya, Bu?
1: Iku gampang ae, penebangan liar tidak boleh.
0: Penebangan liar gak oleh.
1: Angon sapi kalian juru kamar.
0: Oh, lah tadi perkara.
1: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri. Oh,
0: tanah sing gondol.
1: Kudu dikramasi.
0: Ditanduri.
1: Ditanduri loh kon niku.
0: Lan mana lingkungan hidup ayo diperhatikan. Penduduk tambah suwi tambah padat.
1: Iya. Tak
0: diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
1: Salah paham.
0: Salah bak. Salah marsam. Marsam lak kakang ni bas memang. Salah paham. Harus saling menyadari kan.
1: Nyadari.
0: Iya.
1: Kadang-kadang wong iso ale wite pencet manggung nang gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
0: Geger.
1: Iya.
0: Kok nandur apa nduk sawah?
1: Oh, nandur pekara.
0: Kon kok nandur pekara ya apa sih kon lak
1: iblis.
0: Lek kon nandur pekara lak iblis kon. Iblis kon. Nandur apa ae?
1: Nandur koro.
0: Koro.
1: Lan terus mari ngono nandur pedang.
0: Pedang.
1: Terus nandur turi.
0: Turi,
1: celurit.
0: Ungkal. Kok mblakrak gak karo-karuan.
1: Ya koro iku koro.
0: Aku kapan-kapan aku lanak wong sugih.
1: Kok kon sugih.
0: Tapi yo gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pian kepengin aku dadi wong tani.
1: Lho lan nggonku ae.
0: Oh iya. Kok nek bodal jam piro?
1: Aku jam 4 isih budak.
0: Mulih.
1: Mulih jam 8 bengi.
0: Oh bengkong kan. Bengkong geger iso dadi wak urang temen kan.
1: Lha apa?
0: Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane ning lumpuk awake legrek.
1: Lho ya, diatur. Giliran.
0: Oh giliran.
1: Iya, awak dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 awan.
0: Oh. Iki mang butuh butuh apa kok mangkok nggo pacokat ngilek napa?
1: Ngilek no anu banyu.
0: Oh, banyu apa?
1: Banyu aki.
0: Lah mati tanduramu.
1: Ono sawah ki yo bae angilene banyu sawah.
0: Oh,
1: ya kok geger polahe-polahe banyu ya geger aku iki.
0: Lah apa sih geger-geger saling menyadari opo sih?
1: Ya geger iki soalé banyu ki awake dhewe milih nang nggonku sih.
0: Iya.
1: Wis dilekno mbek Kang Jaya, awak dhewe sih. Polahe banyu tho ae.
0: Oh, gak usah aku menyadari lah.
1: Nah, iya.
0: Gentenan yo.
1: Ya bener sewengi ki sapa Kang Jaya, sewengi maneh Kang Sapran. Sewengi maneh nang nggonku ngono mak. Sesungi mana marsam ngono
0: kae. Iya panen sak tonggo kudu sing rukun lah. Ojo ade rebutan. Mergo padha perlune.
1: Iya.
0: Tani lek gak rukun lah gak kuat lah. Iya.
1: Buka-buka lali yo. Pokoke kena jadine ndak dibino. Jadine ngatur jrino
0: ngono. Eh kan. Kapan-kapan lek dino Senin nang omahku. Lho, aku nak perlu nih, aku nduwe ajat. Wong jenenge kanca lak tak aturi ta.
1: Iya, kan undangan.
0: Iya rono ya nggo gedang, nggo gula, kopi, beras ya nggo wokran. Dadi aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok.
1: Iya, kon iki enak ndek kon ngengero nang aku. Oh, kon karepe ya nek duwe ajat.
0: Iya.
1: Aku nang nggonmu anakku, bojoku tak ajak rono.
0: Oh, ya marno tak tutup lawangku, ya.
1: Lah ndukur.
0: Wong kok luwih ndukur barang. Mene-mene lek wis enak klumpukno. Tukokno kendaraan tak gak mlaku ae.
1: Tapi kon nek kondangan sing temen ta lho.
0: Apa?
1: Ora kondangan ndaya lampu-lampu biasa.
0: Lampu apa?
1: Wong wis sebul kok kondangan geger polahe ya lampu iku.
0: Iya, lampune mati.
1: Lampu tepake mati. Dicopno aman amin. Lampu mati tangan operasi. Paten kun di pupu nepeten diwa panteng.
0: Terus ya.
1: Pareke to kembu tak cekecek tak cakot tapi aku.
0: Apa?
1: Tata sikile Sapran.
0: Namun kon ngawur.
1: Iya kekeran.
0: Kok gak tau mangan nek kon iku.
1: Lah yo ketok kembu kan jebolane sikil.
0: Wis kene tak kandani.
1: Kasem bales ya kondisor. Tapi mumpung kon motor.
0: Sekali-kali kon niku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggonku ono sepeda.
1: Sepeda apa?
0: Kadane 75%.
1: Oh iya, aku tak tuku.
0: Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani nggo gampang.
1: Kena dipancal.
0: Yo kena.
1: Pancal dengkul.
0: Lho yo pancal sepeda lah.
1: Oh iya, jarine kena termasuk olahraga.
0: Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat.
1: Iya, masih gak mlaku sepeda biasa pedal mancet ae kok dipancal. Meneng ae koyo ono.
0: Yo bane rusak cuma yo tukono bane sepur, kuat kan. Bani sepur ku awet ya, dia enak kan gak tuku-tuku isan.
1: Nek tuku bani sepur aku tuku ril.
0: Ora boleh
1: kon iku lha apa bani sepur.
0: Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandan.
1: Ya mancik sepatu kan.
0: Lho enggak.
1: Mancik apa?
0: Ya no kendaraan terus sepeda motor.
1: Lho, nah, sepeda motor mancik apa bokongmu?
0: Lho engko sadel.
1: Sadel mancik apa?
0: Sadel lek mancik garbu.
1: Lah garbune mancik apa?
0: Garbune mancik as.
1: As mancik apa?
0: As mancik ruci.
1: Ruci ne mancik apa?
0: Peleng.
1: Lah peleng mancik apa?
0: Mancik ban.
1: Lah ban mancik apa?
0: Ban lek nyangkut peleng.
1: Bane macam apa?
0: Lah nyakut peleng ta?
1: Padha nek arep aja ngomong ban-banan. Nate kon ngomong ban mare perkara. Padhae mbek kon iki ngewangi sapran.
0: Gila ngomong malak-malik, mosok peleng nyakut ban, bane nyakut peleng.
1: Bane dicakut peleng.
0: Oh, bane cakut peleng.
1: Ya gak ono bane cakut bebekmu lho.
0: Cuma lek ndo embong-embong hati-hati, ojo karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lho pokon anu.
1: Masih
0: mlaku anu bakul dawet. Mosok gak ketok lek bakul dawet jemunu.
1: Sing salah iki bakul dawete.
0: Ada apa?
1: Lah kene mlaku bener-bener dhek nyabrang.
0: Lho lah nyablang cek ditukoni kok.
1: Nyablang tak ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kene nyabrang padha mek kono nobrok.
0: Nobrok aku. Iku lak baseman. Eh,
1: ngono ya.
0: Ojasari.
1: Eh Ojasari. Kanca dhewe keturun sepeda pancar.
0: Yongkir wale.
1: Kapok kon.
0: Kon ku.
1: Kono ya gak ngamuk ya.
0: Bapak. Iku bapakku iku.
1: Sapa?
0: Ngawur dadi bapakku saiki.
1: Basman bapakmu.
0: Lho iya mulai biar lah bapakku.
1: Lah ya iso dombo ngono. Lan sepeda pancal bener iku lek sepeda sing nobrok.
0: Iya.
1: Kok sepeda iki sing ditobrok. Ngono jare ngomong, kok kok sepeda delok apa? Sing delok ngarep sampe nyabrang ning ngawur mawon sepeda menen-menen sampe tobrok.
0: Trikondo aku, leh, aku tobrok sepeda. Wis kabeh tak pijetno ya.
1: Tak takoni ngene.
0: Iya,
1: kan lho, Bas.
0: Oh, gak. Oh, biasane kok ana apa-apa ngamuk, iku menenge.
1: Iya, dijemput iki ngamuk. Iku gak ngamuk. Tak takoni, lho, Bas.
0: Oh, lho.
1: Meniurut.
0: Gak mulane sing hati-hati, sing go kendaraan sing hati-hati, sing nyabrang sing hati-hati. Padha njogo keselamatane dhewe-dhewe.
1: Dhewe numpak sepeda motor kudu gawe helm.
0: Iya.
1: Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gak rotak.
0: Heeh.
1: Wah, iki nang kamar mandi nang helman lho.
0: Ngapa kamar mandi helman?
1: Umumnya nang kamar mandi kuwi tiba to kamar mandi lah mesti taruh gak rotak.
0: Iya.
1: Lah aku adus gawe helm.
0: Terus?
1: Ya gak terus awakku. Kelihat terus banyune.
0: Wis, sing penting rundingan masalah
1: nyambut.
0: Lah aku pernah kapan-kapan nyambut genok nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene.
1: Ibumu ya dagang.
0: Sopo lho?

0: Ambu apa?
1: Ambu syokeran.
0: Oh niki lha apa sih teko arek bacakan kaya Pak Sakerah Riri.
1: Yang ini iki lho akibate wong ngeter ilmu iki. Ilmu petak iki. Wah iki nek dikae Joko Tengah ampun lho.
0: Kok Joko Tengah kok.
1: Lha nwi aga samono kaya ngomong berhenti leren. Kaya kepidok orang-orang. Eh kaya orang-orang kepidok.
0: Iya, lek gak dituruti leren lek gak kebayar.
1: Kono ambe titenan sepele rek.
0: Terus lah. Wah, dia kan kate pencaan kan.
1: Iya,
0: pencaan kan ono sepele.
1: Jurus apa kan kudu di.
0: Iki jurusan benowo iku lho rame iki.
1: Eh, iku lamale apa iku?
2: Oh, lah piye kon sanajan belajar silat wong iku kan.
1: Enan di belajar pesmes iki.
0: Silat
2: kok silat termasuk pendekar.
1: Aku saiki opo haluan lho.
0: Oh.
2: Tadi haluan koyo dorong
1: ngono. Yo enggak. Maksud iku biyen nyambut gawe dinis aku ta.
0: Iya.
1: Saiki nyambut gawe aku apa? Blante aku.
0: Lha lah kula opo iki?
1: Waduh wong kadung jodoh lho.
0: Iya iya.
1: Kaitane kula cilik-cilikan.
0: Apa?
1: Kula bebek.
0: Bebek
1: taingu setahun mana-mana. Tarupono wedhus.
0: Oh.
1: Wedhus wedok.
2: Lho tenane.
1: Mana-mana tarupono sapi.
2: Sapi ne?
1: Sapi wedok kan.
2: Lho tepae.
0: Iya babar ya.
1: Mana-mana sampai tarupono wong wedok iki lho. Wong wedok mana-mana. Sabrolan papat.
0: Wah, ngono ngawur ri.
2: Rabi lho rabi lho kok.
1: Wah, wong rabi akeh ku kabeh.
0: Itu cuma lek dagang sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak percaya. No bidang apa iku penting.
1: Sebab anu dagang dewes iku ya.
0: Dewes iku apa sih?
2: Apa? Niku
0: bapak rek. Bapak lek ngomong lek dewes wedhus. Wah.
1: Wedhus. Iku batine akeh lho. Sepisane daginge, daging gak payu cingure. Terus cingure rung.
0: Iya.
1: Iku garujakane.
2: Ngomong sing cerung ngengur coba.
1: Oh iya kon. Cepet-cepet. Mari ngono lulange. Lulange iku nek mesti aku mbale wedhus ngono kandar teko.
0: Oke kendang.
1: Oke kendange gak kempyange.
0: Serba guna ri
1: iya. Ini.
0: Ya nyambung gawe sing temen.
1: Buntute ya berguna, digawe sop.
0: Oh iya.
1: Tadi sop nyangen adem kok dicengklungi buntute wedhus.
0: Jane wis adem, buntute wedhus cemplungno.
1: Iya.
2: Anak iso sak wedhus cemplung.
0: Kok kon yo dimatengno kabeh, sebab lek gak mateng marai penyakit.
2: Iya. Kadurunge digodhog dhisik.
1: Terus kikile lho, sikile sing ana kukune kok.
0: Iya iku.
1: Ah sing kukune dawa kok digethoki dhisik.
0: Terus
2: dimut.
1: Dikekekil.
0: Ya tapi di mateng no lah, lek cemplung no anyar iku. Selat-selat ini kadang-kadang ono ri.
1: Loh ya iya.
0: Ono lemai kadang-kadang.
1: Iku ya. Tulang-tulangnya sih dengan dengkul. Iku cuklek.
0: Cuklek.
1: Terus tengah iku ono sungsum iku.
0: Pusing. Si kaya pentil.
1: Lah iku merupakan lendir. Iku sungsum.
0: Sungsum.
1: Lah konek mangan ojo langsung kon plak sikil-sikil ya.
0: Ojo.
1: Iya. Lah golek o tembok sing suwung.
0: Terus.
1: Ambek sendeno. Terus dengkul iku cucrupen. Susu mbek.
2: Aku tau dicocok.
0: Ya tapi ya didang dhisik re, dimatengno dhisik. Kon iki kula sapi bareng.
1: Sapi.
2: Sapi endi kon sulai?
1: Kelapa ku ngingoni sapi.
0: Tapi kok sapi iki.
2: Kan sapi puan
0: iki lho. Sapi puan iku larang.
1: Sapi perah. Eh? Perah ku anu ngrumat sapi perah.
2: Perah lha apa kon?
1: Perlu ning.
2: Sapi perah kok dibunuh.
0: Eh, sik. Kone kuping tak sesek kon iki.
2: Omong sapi iki lho sapi perah
0: iki. Perah.
1: Sapi perah, sapi puan iki lho.
0: Puan iki lho.
1: Aku lagi ngeluru ta.
0: Iya. Ku kadang sing gedhe iku anu.
1: Waduh, hasilake lho.
0: Iya,
1: iku sak peresan iku 30 liter satu hari.
2: Wah.
1: Sak teng-teng diperes. Enggak, yo air. Air susu nih yuk.
2: Lo ngapar sapi 30
1: terus sapi
2: cita ini terus yuk kari balu
1: enggak keren. Ya hasilnya dipek susu ini tapi susu itu ini jangan takdol ini gak bisa ngetok susu belas ini.
0: Oh berarti kurang api
2: kan?
1: api
0: itu susunya diperas itu gak katut
1: ya enggak disaring
0: buka itu gak katut barang sing
1: bulu-bulu nih bulu-bulu nih
2: diseko sih.
1: Iya, mari ngono kon genyel entik kon.
2: Dikumbai kelo.
0: Eh, setarek.
1: Sapi po sing kapi lho, gak iso ngetok nang banyu susu iki. Tuku nae.
0: Riri, wis iso ngomong iku. Wong telu kok mbulet nduk iku ae.
2: Aku ngomong sapi marek geger.
0: Iya. Sapi po kan nang situ ono sing regane iku.
1: Larang lho,
0: 1000 rupiah.
1: Wafer.
0: Iya.
1: Wafer iku wafer.
0: Apa wafer? Wafer apa?
1: Mbuh.
2: Ono sing warkop.
0: Kok ngomong apa gak karo-karuan iki.
2: Oh, telu sing gendeng papat. Wis,
0: lek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Lah aku sebagai anake wong suki,
2: wong
0: teladan, ya kudu bergaul karo wong-wong ini iki rek. Ya saling menghidupi.
2: Ya. Kalau rakyat biasa.
0: Kadek menghina-menginaan biasa.
1: Ya, sing apik bergaulan iki cocok. Terpandang wong sung suki tok.
0: Kok ono bae muliwat iki?
2: Hah?
0: Ono bae muliwat?
3: Nyuwun sewu.
0: Aku enten 200, Cek.
1: Kon pira kan? Kon pira?
2: Iki sakanan jalu ta ya pokoke.
1: Lho kon dhewe pira 200?
2: Takono ngono iku,
3: nyuwun sewu. Wong sampel. Kok segitiga enten montor mogok ta?
2: Engge ajenge nyurung, Dik.
0: Nyurung sapa?
2: Kan nyurung sapi.
0: Nyurung-nyurung.
3: Kadek taklet, Mas.
2: Oh, nggih.
3: Juanda teben nggih mriki, Mas.
0: Lho, Juanda. Juanda iki ndise iki, Kran?
2: Hah?
0: Iki. Iki lak iki
3: yo. Kula mboten semra kampung mriki.
2: Mboten jero niku.
0: Gua tak
1: Juan dan niku wono kerami. Niku ngedol terus.
3: Kok dibasaken sih?
2: Wono kerami terus ngedol ke sawari.
0: Wono kromo waru ngeri.
3: Niku lapangan kiri nggih.
1: Lapangan Juan.
3: Oh, nggih. Airport nggih.
0: Airport nggih.
3: Oh, airport.
1: Airport.
0: Lapangan terbang.
3: Oh, nggih. Pesawat Garuda jurusan Jakarta ya meten pun budak.
0: Kok kira ngene jam pinten iki nggih?
3: Lho,
0: kira-kira mpun bae.
3: Biasa.
2: Kok oh,
3: kuda mau. Waduh ketinggalan aku rek.
0: Oh, jangan numpak ta?
3: Jangan delok.
1: Oh, tak sing ana ketinggalan sapu tangan.
2: Nek kare dorong waris bali nang porong, Dik.
0: Eh, arek iki rada mbedhik e. Kayak rada lumayan e. Eh, wis ngene.
3: Oh, nggih, jangan numpak, Mas. Wong kula niki
0: aduh. Oh, dublek
1: lho, sayang lho.
0: Wong ngomong lumayan kok numpak.
1: Sayang.
0: Eh, apa?
1: Untune arang-arang iki. Iki waduh gak berguna wong edok ngene.
0: Ya dikae untune ondo cek kerep.
1: Lho, sebab iki lah gak iso nggo getumo ngene.
0: Ora petan.
3: Wis mboten usum tumo, Mas.
0: Wis ngene kan yo. Omongno karo iki kon ku tak berseni. Iya. Utawa lek wani gelem tak tali terang-terangane. Wis kon gak usah kon, wis engko melok nyambut gawe nok. Bapak ya, kon melok nyambut gawe nggonku.
1: Sik
0: ono sing ngeweng aku. Arek iki engko, Dik, wis terang-terangane. Kamu nafsir aku ya.
3: Hah? Kon sampeyan mantan pinten?
0: Lho kulane biyen.
1: Wah, iki nantang
2: ae. Kulane rombengan ta?
0: Kulane biyen pira?
3: Nafsir.
0: Kulane biyen pira?
3: Biyen 35.
0: Oh, ya dono titik, Dik.
3: Sampeyan iku ya napa rombengan ta ya napa?
0: Wis,
3: sampeyan iku cinta kali kula ta. Gampang, sampeyan teng Jalan Merpati nomor 19.
0: Ngono ta?
3: Nggih.
0: Oh, wis tak ngono, Cok. Lho, ditinggal dak. Eh, ditutup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kucing ya kayak ngene iki lho. Taplak iso murat marit. Ono kucing kaya apa? Duwe anak sitok tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku yang mangkel-mangkel aku mau mati dhewe kok ndo makene iki. Sisui tak tekok dhewe awakku iki. Sopir siji yo gak tau mule apa ban gembos, mesti kok ban gembos. Saya liyane iku lho gak ono ngono lho aku kok.
1: Din din din. Sopo selopan iki? Sopir selopan.
0: Kon. Apa klaksonku mbok ganti?
1: Lho. Sing ganti klakson iku sinten?
0: Klaksone montorku kan gak ngono sih.
1: Ngene. Napa?
0: Diet.
1: Diet iki dedek klakson iki.
0: Lha apa lho?
1: Tekus kecepet. Kok wong supire kok dikalahno kula niki lak sopir ta?
0: Iya.
1: Lah nggih lah sampean nak jeragane. Perkara urusan montor niku urusan kula. Sampeyan roh ketot.
0: Rusak
1: peneh ayo. Ketot direwel.
0: Ini lho kon-kon kok sok kakek ngentit ketot. Sampe petot kabeh.
1: Ketot kok dintit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabe kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Gak iso aku mangkel duwe ketot ngentit. Apa wong iki tak tumpak iso muni? Segorawon mesti mbok gak entit ditan iku ya.
1: Segorawon. Gak ono mobil masih anyar ya kok muni segorawon. Sama niku kula niki ngaten lho nggih. Ya. Sopir niku tugasnya abot. Kadang-kadang ngeterakan bapak.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ngeterakan sampean. Ngeterakan sampean menapa-napa kula. Ya. Ning ngeterno bapak lu bosen.
0: Lah sebab e?
1: Apa mobil tumpak ngiler ae. Bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Heran
0: kok. Kon niku tak kandhani, aku iki iso kawin mbek bapakmu kepencut ya sebab koyo ngono iku.
1: Kepencut kok kepencut ngilere. Samane iku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapiki mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ngeteraken jerakan mriko, ngeteraken sampean. Cuma lho sayange kok kula niki mboten tau diteraken jerakan lho niki lho.
0: Maksud kula. Gendeng aku.
1: Sekali-kali mbok ngeterno. Mosok sampean iki kebacut nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. Adus kon ngeterno.
0: Lho, awakmu kan matiku di tanganmu.
1: Napa nih?
0: Matiku di tanganmu.
1: Matiku di tanganmu ya apa sih?
0: Lah umpamanya aku kecelakaan.
1: Wong lo jedeng kok kecelakaan. Samane sopir ngeterno, tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi. Mosok sopir sampai sepur.
2: Kaget. Ngomong apa ae kon? Sawangane kon kok
1: tak goreni ngono, mobil iki tak goreni mesti ngantuk.
2: Mantuk. Mosok kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nek mburi mesti ngantuk.
1: Napa?
2: Aku wedi mek kon niku. Iya. Akeh sopir gak kaya kon.
1: Sabari wedi awakku lho.
2: Sopir liyane lah tenang nang delok ngarep
1: nggih.
2: Menjaga keselamatan. Nggih. Wong kon gak nyoper beringas-beringis. Dodono untumu kaya garu. Heh. Untumu kaya genteng-genteng untumu.
1: Saya tahu Bas.
2: Apa?
1: Mulanya sampean kudu ngerti.
2: Iya.
1: Napa sebabe mobile sepyane kula coplok?
2: Lah apa?
1: Sebab kula dhewe nek ndelok.
0: Wah. Kok
1: cengenges. Kok tak ndelok sepyane. Iya. Delok rai kula dhewe ya wedi.
2: Wong aku kepeto Pak Citra yang ngono. Anu Pak Basman. Supire mbok diganti saja. Orang sopo sepi Dracula gitu.
0: Iya Pak, iya memang iya. Wingenane kan bane gembos.
2: Ngumpo,
0: sing ngumpo bane semaput.
2: Lah iya.
0: Sebabe apa? Padahal nek metu situk lho kok semaput.
2: Iya. Mari kan ngono, jangan mas sopo pakai sopo. Ada ono sopir. Sopir. Hopo aku guru kada hopo kok ya.
0: Bapak iki aja ngono ta Pak. Pokoke pencete awakmu ya saka ngono.
2: Lah iya.
0: Nah,
2: iya. Sana. Saiki awakmu lemu iki, biyen mulai petok aku guru. Saiki lemu aku manganmu koyo ngono.
0: Biyen lho sapa iki resepsi ta? Anake.
2: Kondi kan?
0: Kok iso aku gak dipapak lho ya apa sih
1: aku niku?
0: Iki lho
1: senen ana. Sampeyan wae mbok dipapak.
0: Lah aku jam
3: janji ngono lho.
1: Bapak ya ngarepno.
2: Bapak ya
1: ajeng iku lho bapak mobil kula beto bapak ngiler. Bapak ngantuk.
2: Ya iki tengkorak iki ngarep.
3: Enake sih mobil iku lak gentenan, kok sing numpak sampean toe, Pak.
2: Nang bapak bisnis enak.
3: Alah bisnis-bisnis apa? Sampeyan ku egois.
2: Waduh, opo egois.
3: Bertindak semaunya sendiri.
2: Sak ngono ta, sak ngono iki bapakmu sih.
4: Memang bapakmu feodal.
3: Heeh.
2: Apa feodal iku, Dik? Oh, aku dianggap diktatoris ngono. Iya. Model-model kok niku.
1: Semene bapak sampean panjenengane bener nek sampean ngomongno egois ini bener. Sebab mboten tau para nambal ban.
2: Eh, Kun, meneh jamu aku.
1: Ya, napa?
2: Jamu. Kon tambah suwe, tambah tuwek, tambah kempong. Lah nyedot bensin kon. Jamu kalian singset ya.
1: Sama niku mosok sopir kok jamu kalian singset.
3: Wis lumrah, Pak. Sopir golek ceperan wis lumrah.
1: Lumrah lho.
3: Ono
2: perune. Lho, apa? Lho, apa? Lho,
4: apa? Nak apa?
3: Jange ono tamu.
2: Hah?
3: Tamu.
2: Hah?
3: Jange ono tamu. Pak.
2: Lah iya, ono tamu.
3: Ono tamu.
2: Sopo?
3: Lamaran.
2: Oh, ngamar kon.
3: Yo kok lamar sampean.
2: Kok nak kandhane? Iku dadi asasi wong urip.
3: Nah.
2: Wong lanang kawin, wong wedok ya kawin.
3: Nah, saiki sampean ya apa lho?
2: Lho, ngene nak, bapak iki ape lungo nak. Bapak iki ape bisnis nak.
3: Bisnis nang
2: yo nang Kutuk Utara nak.
3: Sampeyan iki lho, Pak. Bisnis-bisnis saya digowo mek pencet tok ae.
2: Lho, iki aku iki bisnis iki penting urusan dating ngerti ya. Apa kon niku?
3: Yo gak nyojani rungke bapak.
2: Oh, yo wangi wae wong tuwek iki.
3: Oh, dating sing diurus.
2: Masalah kon kawin, bapak gak ngrintangi. Entek berang juta sih nak. Gue tak dole sopir ini.
1: Apa? Sopir didol payu piro pak?
2: Gak payu perainmu kok ngono ya.
1: Ayo sama ini kok.
2: Ayo pokoknya kan kawin-kawin no. Enggak cukup ibumu aja mutusi.
3: Bagus apa?
2: Iya lah, tapi lu ngomong ada ngamar itu ya.
3: Tuh, asok mulu-mulu.
1: Metui berantau seno.
2: Ngomong apa? Baru ngomong apa? Asok mulu-mulu.
1: Mulu-mulu.
2: Wah, opmet. Meti-meti di bocosi itu kok pedal gak karuan.
3: Gak ada apa ngomong, Mbak Sampe lo mesti gak giyo.
2: Gak ngomong.
1: Yes, Semen jangin. Kisah pak?
2: Iya, belum.
1: Kali kulo.
2: Iya, belum.
1: Kulo ngeterakan malih.
2: Iya.
1: So, ngiler mana lho pak lo?
2: Pis. Ngiler-ngiler doa.
1: Kulo, saat ini aja ngekes ngeterakan bapak.
2: Iya, iya.
1: Terus nyantan tamu, wau, terus
3: ya. Jadi tak pasrah itu ya pak ya?
2: Putus anak iya. Anakmu dilamar sopo asal wongnya temen. Asal wongnya temun. Pokoknya wongnya temen. Ya, ya, ya.
1: Nah, saman pun takut mutus ingin saman ngenteni tekan di supir. Kalau putus kan.
2: Ono paribasan ya.
3: Ya, apa sih mutus ini ngajak lo?
2: Antem iku lho dakno wong aku bapakne dakno.
1: Terus sampean mencaget mutusi.
2: Putus bojoku lho.
1: Oh, mriki ya.
2: Heeh.
1: Pengen tani keputusane.
2: Ono paribasan bebet bobot bebet.
1: Mah, lho
2: bebet malah ya.
1: Sing apik bebet niku.
2: Iya.
3: Bebet sapa kon?
2: Bapak iki bebet nang kono. Ayo tak bilang Dik ya.
3: Iya iya iya, Pak.
2: Dadah.
3: Dadah. Ngerti lho, Pak. Hati-hati kon.
1: Din din din.
3: Sing muni kok irunge sih. Bu, saya ayo persiapan bu belanja-belanja bu ana tamu lah isin.
4: Ayo PT ditok kabeh.
3: Eh?
4: PT.
3: Ah, cocok.

0: bojo dinas balak balik bisnis bis kota barang kalir mulene arang-arang ngekei blonjo masa wong iki kei blonjo terus sae lah kapan biologis wong aku iki golek pegawe maneh cik angele ngrasakno anak gak tau mulai pisan kluyuran ae aku lak pegel sesuwe mbak wis di wong wedok iki angel sinten
1: kula
0: sinten
2: kula tiyang
0: ha iki lho medeni iki ha iki
2: kula
0: lho
2: sampeyan sampeyan wedi
0: wedi
2: wong kula dhewe ndelok aku lho nggih wedi kok
3: kan aku mbobol pawon kan
2: seneng aku aja nih bobol aja
0: buatan sama ini daya ta ajengin apa
2: pertamu
0: tamu boleh sopo
3: gelah kan singgah dagri yo
0: aku yang di oma
3: ya sampean
0: loh sampean ini anu ta tangga-tangga apa wang liyo
2: kula wang liyo
0: wang liyo sampean aja guyon aku ini bojoku gak anak lho ya aku dikini ijen lho di oma lho aja

0: bisnis.
1: Nggih.
0: Pun pun suwe mboten mantuk.
1: Mantuk, tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang saulang ping telu, kadang-kadang ya saulang ping pira.
2: Tapi
1: kadang-kadang seminggu yo pindho.
0: Tapi seminggu niku pindho.
1: Apa
0: kan? Oh, gak balapari luar Jawa. Saya balapari lantai ongkos ini.
2: Apa yang tanggungan ini dewe kok?
1: Gak, sama ini aku jenengnya Sinten. Aku ya durung kenal.
0: Oh, enggak, ya tepangaken. Kulo sokran.
1: Sorokan?
0: Seru atan aku.
2: Makanya gak kerubu, kan?
0: Apa?
2: Nah, om kupingnya ditraipa, ditraipri.
1: Oh, ini kok?
0: Kuping kok diterak.
1: Lho gak sampe niku
0: sok. Sokran.
1: Sokran. Lah siji ne.
2: Lupus.
1: Hah? Ah, sampe sing bener.
0: Bolos, bolos.
1: Bolos. Nggih. Ah jenenge wong.
0: Sapari,
2: sapari.
1: Sapa?
0: Sapari.
2: Eh tibane nemen kupinge kan.
0: Sapari.
1: Lho, aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengan.
0: Iya. Kru kan. Lah pura-pura gak krungu lak nyidak.
1: Lah iya.
2: Wong nek kupinge gak krungu iki digawa nang karang pilang.
0: Lah golek genteng.
2: Lho, ya dilapura bakron. Lah niki.
1: Bakron.
0: Kok mare perkara.
1: Tak ngono wong aku ya kenal jenenge Bakron niku biyen nak sopir ah.
2: Oh nggih.
1: Sopir. Sakniki dadi apa?
0: Dekne. Lho, sak dadi kenal pot.
1: Oh kenal pot.
2: Sampeyan jenenge sinten?
1: Kula dikenalke jenenge Bu Isye.
2: Lho. Lah kok lucu.
1: Apa kok?
0: Apa?
2: Klingsi.
1: Oh ya sampeyan cinta mbak nemen.
2: Sinten?
1: Sampeyan niku gudeg ta?
2: Sinten?
1: Sampeyan.
2: Nggih.
1: Gudeg.
0: Gudeg.
1: Enggak isih lek gudeg.
2: Lah
1: bisi. Kucing.
2: Kucing.
1: Tikus.
2: Tikus.
1: Lho, lah siji kucing siji tikus.
2: Sisian. Pancene niku mun gandengane enten tikus enten kucing.
1: Ya gak iso niku jenenge namane sisian.
2: Sampeyan mboten. Sampeyan mboten sisian. Nek sampeyan.
1: Mboten.
2: Jaran.
1: Jaran. Jaran lho.
2: Lho, iya kelebat kliwat. Iki bathee sing dublek iki, Dek.
0: Lah apa?
2: Kebat kliwat tau durung ngomong kayak ngomong dhisik.
1: Lah, timbange kok kliru sang ana sisian maneh. Mboten niki sakjane perlune napa sih?
2: Apa kan?
0: Kula pados Mbak Isa. Pados Mbak Isa. Pados pekerjaan.
1: Oh, pekerjaan. Sampeyan bisane apa?
0: Oh, kula sembar kawangan. Kawangan sak.
1: Gosok iso.
0: Saged gosok.
1: Gosok.
0: Gosok napa?
1: Setrika iku lho.
0: Oh, saged.
1: Lah meneh gosok apa lho?
0: Lho, bene. Gosok niku napa?
2: Ana kok gosok akeh ta.
0: Mboten niku lho ben nek kepes akeh nyepel. Nyepel.
1: Maksude gosok iki carane ya setrika. Setrika iso. Umbah-umbah iso.
0: Saged
1: semua. Cuci iso.
0: Oh, semua.
1: Umbah-umbah iso ngepel ya iso, masak ya iso, nang pasar ya iso. Umbah-umbah ya iso.
0: Saged semua.
1: Saged semua.
0: Nggih.
1: Lah sing cita bagian apa?
2: Keuangan.
0: Iya, keuangan.
1: Lah
2: wong kene
1: iki
2: dudu toko njaluk keuangan. Nggih, sampean kaya apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten.
1: Sing pantes.
2: Napa kondektur?
1: Lah kok gak debes are.
0: Debes ya.
1: Anu ae sampean tukang kebon ya.
0: Oh iya ri. Iya ya nak ri.
2: Enak to iso pondok kebon-kebon jarene.
1: Lho, enak kebonku iki gak ono sing ngrumati.
0: Sing ngrumati.
1: Sing pojok iku aduh, semute akeh. Ha. Semut geni iku. Akeh sisih kulon, sisih wetan iku uget-uget. Ya apa?
0: Senglor iku keranggan.
2: Kan niku aku dikei semut, dikei uget-uget. Rasamu ki wak koki ta.
1: Lho, gak ngono maksudku ki panjen gak ono sing rejeki gelem ta?
0: Disapa ndiri disapa.
2: Tapi kula enggak nggawa elang aweh wong. Sampe telur elang aku.
0: Gawe elang padha gawa ulung.
1: Sampeyan ngendayo pisan aku tas kenal ting
2: pertama. Bayarane, bayarane pinten?
1: Sampeyan niku nyambut gedoran nyuwun bayaran.
2: Sampeyan
1: pira-pira
2: sampeyan? Mboten kula tamboten.
1: Pira?
2: Biasa niku umum kula niki sidak sawulan. Sawulan sidak.
1: Duwe kabeh iku.
2: Lho, nggih.
1: Aja, aja sumidak. Pelayan saiki gak ono bar sidak apa nek kebon.
0: Oh, kurang.
2: Kebon iki
1: opo sih? 80 apa 100
2: ya? 70 gangsal.
1: Kurang, kurang.
2: 70 gangsal gak?
0: Bangsa. Pun petang puluh pun.
1: Satus. Kon lek kapan liane kene gak kira bar satu. Gelem satus.
0: Paling petang puluh.
1: Esok mangan.
0: Sore.
1: Awan mangan.
0: Awan mangan
1: sore mangan. Bengi mangan. Para esok kudu mangan ya melo aku. Kudu.
0: Para esok gimana?
2: Tapi durung adus kon kudu mangan.
0: Lo mangan terus branding petang puluh.
1: Lo itu pengen es karpu ngono gelem tak kon. Satus.
2: Turun.
1: Tapi duwe gambar garing. Ya.
2: Lah ditumbasaken sampean ta?
1: Mbasang sampean.
2: Garing.
1: Lah wong tukang kebon njok bayaran suwidai duwe sapa?
0: Kon mendaya ketepak wong gendeng ngene.
1: Ah sing mendaya tambah gendeng. Wis

0: Sama niki bapak mboten mantuk sih kak, mboten kesepian.
1: Ya kayak gini keramin kan? Kok sepin?
2: Apa sih?
0: Rasa akan
2: apa keran?
0: Sakno. Iya, ngomongnya aku udah bocor. Iya,
1: keran. Hei, minggir.
2: Apa kok minggir?
1: Minggir
2: apa?
0: Loh, di sini, ini mbokku. Apa ibu tau mbok? Ibu apa mbok?
2: Sama saya juga mau ngetala kan itu.
0: Apa
2: ibu? Mama ini lu.
0: Oh, mamaku kan? Mama gombal.
2: Mama gombal ya apa sih?
0: Nggak potongannya ya, masih tua.
1: Ini apa mula?
0: Loh, ini ibuku.
1: Baik, itu ngerokok nama dia lah.
2: Wah,
0: aku tak rungono kit mang teko njaba omong wis gak karo-karuan. Ibu dhewe yang ngono, arek mblakar ning ndi wae mblakar.
3: Karo niki ya mbah ibumu.
2: Ya iki lho. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho.
0: Apa?
2: Sitoke lak rada gagal. Sitoke kok garing ngene lho.
0: Mantun tobel sepeda. Bu ngene lho. Ikilah blantik sing sapari kira sing iki tani karepe disambi tani ngenteni panenan kepingin nyambi genek kene tak sanggupi.
1: Tapi saiki
0: kan ngenteni badak.
2: Apa sih?
0: Durung teko Bapak.
2: Oh, Bapak ya badak kon kok ngono ta lo.
0: Lah
2: ya Bapak.
1: Jare krungu bapakmu mati jare.
0: Ngawur.
1: Kok gak ketrang sepeda mah enggak.
0: Iku kok kok nak montor.
1: Heh,
0: iku Bapak teko. Loh, kon iki supire, Cak kan. Iki supire tadi.
1: Iki supire.
0: Iya. Yo, aku supire.
1: Kok sombong ini ra ini.
0: Iya, kan. Anu, aku ki mangan momot
1: bapak.
0: Bapak. Ojo digugah, bapak.
3: Apa kok iki supire kok bapak kok momot ki ae. Lho.
0: Carane piye?
3: Kayak momot iku boto.
2: Iya,
3: iku momot.
0: Sak bendino ngeterno iku mblenger aku dadi momot.
1: Iya.
0: Wis anggapen kayu lah.
1: Iya.
0: Iki Bang, tak jarno.
3: Yo maturana ngene.
0: Mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges.
2: Apa?
0: Turu gak tangi belas.
2: Lho, kan kok lali ambek bapakmu? Bapakmu iku ro kapok mabur iku turu.
0: Turu ning gak apa-apa, ilere sak blet.
1: Karo pengapesane majikan lanang.
0: Iya.
1: Nek turu ku kok ana sego kotakan.
0: Tangi.
3: Mosok.
0: Waduh. Ya, matur karo Kanjeng Ibu iki lho.
2: Iya, apa
1: ya Kanjeng Ibu ya.
3: Kan nek kapan gugah majikan lanang iku? Dolek obel. Kring tangi lawas ditobruk.
0: Mosok. Bu, Bapak anu rawuh, Bu.
2: Lah iya, lah kok gak kon gugah, kon iku sopir apa sih?
0: Kula gugah sik.
2: Iya.
3: Ah, sampeyan lareni mau sopir iku. Kula gantine, Bu.
0: Sopo kok rame?
3: Oh, Pak.
0: Aduh kok suwek.
3: Loh, kok suwek?
0: Kok suwek gak muleh?
3: Loh, ini Pak kok modal-modal rambutnya, Pak?
1: Kemari turu ngene mobil.
2: Lah iki apa?
0: Ibu kangen biar
1: rambut. Oh, iya.
2: Iki rong minggu ket muleh lho.
1: Iya, Bu, mari tuku luar kota, Bu.
2: Iki soalnya Bapak Em iku panjen ngono.
1: Apa Bapak Em? Kok Bapak Em ya?
2: Bapakmu.
1: Bapakmu lho.
2: Loh, karemu lah kesuwen Bapak Em.
1: Nek ngomong tadi mau nang.
0: Ya Bapak Em bare mbok Em ya kudu sing lho.
1: Iki Bapakmu.
0: Iya.
1: Bojo sampean?
2: Iya.
1: Loh lah kok kaya manuk puyu.
0: Eh, repot nek partin iki. Opo kok nek ngomong
1: repot partin.
2: Iya, anakmu iki lho ati
0: kok ngene lho, Pak.
1: Apa?
0: Iki kancaku sing kang ngel safari kok nyambut gawe kene sak anane.
1: Oh, ngono lho.
0: Ngono lho. Bisa trimo aku perkara bayar nek diomongi diatur ya.
1: Nek iki gak apa-apa, situ mengkring iki.
0: Rebu es kula satuan iki.
1: Ini gak rebu es ya.
0: Saya ki mumpung kena mule, Pak.
1: Iya, iya, iya.
0: Aku wis duwe pacar dhewe.
2: Iya.
0: Wis pilih-pilih aku dhewe. Aku lek gak kae nambah arek timbang urip tak pilih. Lho, ngono lho.
1: Pilih. Lho, ngono lho apa iku?
0: Ya pokok aku cinta ngono.
1: Cinta, cinta.
2: Ya lek kan umpama gak oleh sampe ambek arek iku ya apa lho?
0: Timbang urip wani matri no.
1: Ojo ada nyoder ana. Matri.
0: Kali basan kandung cinta.
2: Iya, iya. Iki ambek bapake gak sepiro.
0: Ya iya.
2: Heeh, sak anu tumbuh oleh tutup.
0: Iya, iya. Ya
3: saiki aku pesen kon, nekone sida kawin.
1: Ya
3: kon nyekarang kuburan ini bapakmu.
1: Wah.
3: Apa demo?
1: Aduh, omongmu yo apa nen Senin. Wong aku sik audit kok.
0: Aku gak iso ngeke apa-apa lho.
1: Iya, iya.
0: Lah iki lho tak kei suruh temrus e kanggo jagani bapakmu nek mission. Lah apa menung-menung bapak iku mission iku.
1: Sakali gak ngawur ae. Lu wong tuwek kok. Oh, arek kok tuturane koyo ngono.
2: Ya sekali-sekali sih Pak sampean ngeterno anake nek ngono ta.
1: Wong aku iki perlu are ya.
2: Pas nang di mane?
1: Masalah anakmu iki selesekno dhewe.
2: Oh,
1: iya
0: pasrah ya.
1: Iya pasrah. Yo arek dia pokoke pantang pokoke apik ngono lho ya.
0: Tapi nek memang ana waktu sampean mulia.
1: Oh iya aku lome. Lome. Nggak aku mau lengkau lah. Saya nggak pernah keluar kota nang Semarang hari ini ya.
3: Saking ini luar ini bapakmu kuis nang luar kota.
1: Iya.
3: Sementara tadi bapakmu aku ya bo.
2: Ya jangan lo ya gak podo.
3: Gak podo.
1: Oh, kok korban martabang.
3: Ya saya jairunge, Bu.
2: Ono. Ndang nek bapakmu lek koyo jambu mente. Lek koyo jambu biasa.
1: Masih ngene kok nyesel ae yo.
2: Pendang budala, Pak.
0: Rame-rame. Gak anu nginep sik ta, Pak.
1: Lah, apa ning ngene Pak nek koyo pancet ta koyo.
0: Sakno ibu lho.
1: Diapakno ibumu sakno iku?
0: Ono kan pritungane duwe mlebu metune kan kudu wong wedok kudu urut ta.
2: Gak dilolo, gak ngono. Bapakmu lho lak wis bapak ya akeh tangga-tanggae kok ono.
1: Us, kok ora loro kon bulan. Ya yo cedek tangga ono kebutuhan yo tulung tangga.
0: Tinggalane dhuwit.
1: Hah?
0: Tinggalane dhuwit.
1: Masalah gak ate dhuwit. Nek iku lho lemari ono cek. Ono cek iki lho.
2: Lho lemari ono cek.
1: Oh,
2: gak
1: cek.
2: Lemari ono cek. Kan mele cetop.
1: Oh. Cetop iki cek dengkulmu ngono. Cek jan jurang bang lho ngerti ya. Din. Lho. Ayo ndak. Lha kok ndak niku apa? Iku apa tengkorak iki.
2: Jesus.
0: Wes dadah. Wah.
2: Iki ya polo saiki lho.
0: Sing ngene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku.
2: Waduh kon iki ndek arep iku lho masalah. Mbok ngenteni diluk muka sapa lho.
0: Aku nurun sapa lek kan nurun sampean nek karep ya padha karo ibu. Ya Allah.
3: Kon bapakmu yang diluk ae.
0: Iki ya ngono. Lah kepin tuku cewek saiki Pak saiki. Aku ya ngono. Pak saiki ngelamar-ngelamar.
2: Ya wis gak karepmu ae. Wis gak kon
0: go tas iki. Motor sing diindika apa?
2: Sing ijo tas sing abang tas sing kuning tas sing putih sembarang ya ono.
3: Apa terus plastike lak wis.
4: Engko kabeh numpak aku bersedia engko.
3: Ya Pak aku melono omah ta ya sing ngrawat omah.
0: Melono.
4: Ayo ayo.
0: Ayo. Ya wis.

0: Wis babat ta,
1: ujonae. Sampeku ojo ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampean niku di atas.
0: Aku iki wedi kune lho, bendolone iki.
1: Kok iso wedi? Kulo dadi bojo pirang taun sampe anake sampean gedene kok sik wedi ae.
0: Mbok kalah wek bendoyo.
1: Coba yo apa-apa ya aku iku.
2: Halo.
1: Lho. Lho, Mas.
2: Lho, aduh. Anggo rombongan bal-balan yang mburi. Ini bakal ponakan sampean.
1: Lho, ponakan ya apa sih?
2: Mantu. Kula kali ibu.
1: Oh, ndi ibu? Ibu sampean, Mas.
2: Kerek
1: apa numpak? Kok kerek?
2: Kerek.
3: Apa nak? Apa nak? Apa?
2: Kok aku kok seneng dadi
1: bapak. Bapak sampean.
2: Duduk iki kancaku kok.
1: Lha kok nyelon mak.
2: Iki
3: sing bakale bojoku sing ikon.
2: Iya.
4: Lho, meneng wae ta. Nyeluk kancaku ta nyeluk bebek ta niku.
2: Kok ibu mandi, Bu?
4: Ibumu embung mang.
2: Bau.
3: Mriki lho, Bu.
1: Bau. Ada kran.
3: Apa?
1: Iki lho asune dijengkot kan.
3: Lha lho kok kron jengkot asu.
1: Iki benakno, kan iku aku iki lho, lan aku sing asu iki lho.
4: Aku ndelok. Ndelok untune kaya untune margon.
1: Delungane ibu sampean kecantol paling.
0: Bini. Lapo bakul lombok mbok rene.
1: Bakul lombok sapa sih, Bu?
0: Iki sapa iki?
2: Niki ibu.
1: Lho kula sapa iki?
0: Besan ta.
1: Iki sapa iki lho?
2: Jange mertuaku.
1: Mertuamu sing ndi?
3: Ini iki sing putih niki.
1: Hah?
3: Sing putih sing mekan celat iki lana.
1: Lho,
3: tangan loro ta.
0: Tepangaken jeng.
1: Nggih.
3: Kula ati lho, Bu.
0: Kenapa nyokot ta?
1: Nyokot. Ya sing alus ngono lho.
0: Kenceng anu kan
2: gak
0: apa-apa ta
2: nyatek
0: kok ngono suarane
1: kok apa-apa dipangur kok
2: ngene Bu terang-terangan ae lah niki bapak kula mbon jaket melok Bu
0: nggih
2: sebab bapak kula niki terus sedagang nggih diputusi ibu kali kula kali kula
1: beneran Mas bapakku ya gandu omah
0: dokokan ya
1: pokoke diputusno
0: pokoke sembarang diserano aku ngono lho
1: heeh
0: tangku nek wis kapan anakku seneng padha senenge kok bapakne kari teko
1: ngoten lho sarene sampun sarujuk Bu monggo kula aturi darmin alah kok sampun
0: Jadi ni sampean gak gendrem ni, muni meni ai.
2: Senyusul sopo.
1: Iki ni bojoku iki.
0: Eh,
1: bojoku.
0: Ojo ngono ta.
1: Wong aku ki nyonya Basman kok.
0: Ojo ngono nyender aku ki nyonya Baskom.
1: Lho.
2: Aku bete, kon nyonya bajul.
1: Yo. Jadi ni sekadar bojo, dah kawin be aku. Bojone mati, ditobruk montor, dipangan kucing dagingnya.
0: Eh, lo kucingnya kok arep sih? Kayak ngono pak, sampean iku karepe apa di bojone?
2: Ini, gak perlu kon kayak gerak.
1: Pak,
3: sampean karo ora mati.
2: Karo ya apa gini omahku.
1: Lah iki bapakku kok
2: iso karo mati. Ngawur iki bapakku.
1: Lah bapakku. Ayo tuh geledang.
2: Oh, bapak tuh geledang. Ngawur ae.
3: Ding
1: ding. Wah, motor iki.
2: Wah, salah motor itu.
1: Ya apa to?
3: Iki ibu gak perlu geger, tapi ning karo papi isih genan ta, Pak. Pirang-pirang tahun kok sampai konangan saiki lho ya apa pun mbok ngomong terang-terang.
2: Iki secara rasio.
1: Walah.
2: Eh rahasia. Iki bojone bapak. Lah aku kawin kene gak ngomong kene. Aku kawin kene gak ngomong kene. Tak rahasiakno.
3: Mulane kok alasane seminggu,
2: dagang
3: bisnis sak wulan.
2: Luar kota.
3: Mang kesusu mergo katindrimo bakal mantu karo lek mantune ku aku dhewe.
1: Oh,
2: lah iki anakku anak i meti ki lakon anak i
1: bisa kono jare tenang bae
2: lah dulu ketemu dolor lah niki
1: apa iki lho nek ngene
2: lah iya satu ayah kok ganti di kawin lah
1: ya kono oleh ya pak ya
2: aduh ada ngomong satu a barang
3: satu ayah kan gak bisa
2: lah
3: iso lho tadi saya ki bakale bojomu ki mesti oleh aku
1: iki lah kok mang oleh aku ae
2: lah iso kon peok ngono kok ada no
1: iki apa
2: nek wis ngene iki iku lha opo sih iku
1: saiki ngene ae Bu enake ya saran saiki wis mlompo. Ayo terus nang saiki rekreasi.
0: Ya apa sih?
1: Loh, lah ya apa wis kadung mlompo nang
0: kasih tok anakku.
1: Ya gak sih.
2: Gampang. Perkara rekreasi gampang.
3: Iya, iya.
2: Cuma bapak lho kok gak ketun blas. Wong puno konangan koyo ngene pucet ta.
1: Bapak kok masa tau ngono lho.
3: Kok sembarang diniati kok delok.
1: Lho wis dilatih. Bapakku kan bojo penghisap.
2: Lah apa kok pucet? Wong tak sepeda gak apa-apa.
3: Salah siji tinggalane wis ngono ya.
1: Ya apa ya apa ya apa.
3: Wis
1: saiki
0: ngene lho, wis barangkali ini sudah anu takdir lek yo. Tapi wis gak usah ngene-ngene lho, Bapak.
3: Kok seru kuna ae. Nek ngono aku sebenarnya ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku ngisan wong tuwa.
0: Iya,
3: ibu karo ibu iki ruku, ya padha-padha
0: manjing saudara.
3: Manjing saudara.
5: Omahe diatur.
3: Iya, Pak.
5: Di situ dake balung benda.
2: Safari nak nelati ya, Safari. Lho, apa Safari?
0: Aku gak kirim aku.
3: Iki sing dadi wong tuwa sapa? Dadi mbok enom sapa?
2: Mbok tuwa iso.
0: Sak iki ngono-ngonoan nong iki kawine padha lho. Saiki bersatu
3: enom. Bersatu ya, Mak ya.
2: Iya.
3: Sampe kena ngene-ngene maneh.
2: Lho, kowe ora.
3: Wis ana ibu-ibu iki.
2: Iya.
3: Sing rukun wis saiki ayo anu.
0: Ya apa ya, Pak?
2: Bersama ya.
3: Iya.
2: Ayo.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kabeh wong kampung Karang Kedempel tangi. Wayahe. Kampung Karang Kedempel wis wayahe patrol. Monggo dulur-dulur sing tas wae nembe wae menika pinarak. Oh, sing padha ning kalungan radio. Monggo pinarak dateng gerdu Kampung Karang Kedempel. Monggo lur, monggo pinarak. Kabeh wis padha mirengke padha kalungan radio, semono goki sing ning TikTok ya padha mirsani Gus Lurah. Burung punguk terbang kecantol. Daripada sore ngantuk, mending melu patrol. Mami rindu tangi. Trisno iki ya tangi. Sing ana bandulan kuwi. Lho, ana Riatin, Bu Riatin sugeng dalu, Bu Sri Purnama sugeng dalu, Sri Bolten Bu Pandan Titik Widya wele-wele. Yangkung. Patrol. Anak sing tas mulai saka masjid, saiki balik maning yo patrol. Tapi rapopo, sabar dulu. Ayo sing ana ning anu ki sabar dhisik. Nggih. Wah. Patrol. Bawa ta. Melu patrol. Cak Minti brikile urip ya melu patrol. Pak Didarma ya melu patrol. Irwan servis patrol, Mbak.

awake Gus Lurah. Adi Wijaya melu patra. Wager Mbah bergoyang. Uger jember ya melu goyang. Melu patra.

0: melu patrol bengi-bengi. Lagune aja sujana. Ayo, aja sujana aja sumelang atine bebasne. Sing padha ki melu patrol ya ben patrol. Ben ki aman terkendali kampung Karang Kedempel. Kaya Butakim kuwi. Kula nggih nderek lho, nderek tayang, Gus. Oh, nderek tayang. Monggo pinarak rumiyin wong niki nggih anu nembe kemawon Gus Lurah menika. Kentongane anu dicapne, Mbah. Oh, kok iso dicapne piye ta? Wah, ora dicapne iki diunekke lho. Perkara kentongane cilik. Ning tutuke gedhi. Ayo ora apa-apa wong anyane ya syarat minangka sewan. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol, patrol, patrol.
0: Eh, patrol Bu, patrol.
1: Assalamualaikum, Gus.
0: Nggih, ana. Waalaikumsalam, ana sing patrol.
1: Pundi pawartosipun, Gus?
0: Nggih, alhamdulillah nika, Bu. Kula niki wau anu wis gembar-gembar nika ten kampung Karang Kedempel tak niku badhe rapat.
1: Oh, rapat napa, Mbah? Anu Gus, rapat napa, Gus?
0: Oke, rapat tak undang. Lah nggih tak undang. Sedaya nika anu perangkat Karang Kedempel nika kula undang. Nggih.
1: Ning badhe ngawontenaken menapa kok?
0: Duh, kok rapat? Acara.
1: Oh, bantengan. Acara mali, wonten acara menopo?
0: Bantengan.
1: Oh, bantengan.
0: Bantengan ora mung brok. Ning bantengan menika horek.
1: Oh, horek iki. Saking pundi, Gus?
0: Nggih, saking Karang Kedempel ning dipilih wonge sing gedhi-gedhi.
1: Oh, ingkang sura-sura iki.
0: Lah, ingkang sing wong pokoke sura. Ana sura bleduk, ana sura menggolo. Pokoke sura-sura. Ana sing manyuru. Nggih. Enten niku sura badhok. Nggih.
1: Anu, lekne tindak Jogja teng sih napa, Gus?
0: Kula anu
1: tumbas blangkon kali
0: anu,
1: niku kaos.
0: Iki kula nika anu Bu, anyene dalemen kok asline teng Jogja kula, Bu.
1: Lah nggih.
0: Nggih, menika anu nempel lah panjenengan. Ora apa-apa wis. Pokoke seragam. Nggih, seragam kaos ini kok.
1: Seragam. Eh. Lah nek blangkon sing pentole teng ngajeng, Gus.
0: Lho. Lah kok asline nika lek ndamel blangkon nika mentole ning ngarep, Bu. Tapi tiang-tiang
1: lagi kok wonten wingking.
0: Lah, iku jenenge getune wong ki ana ning mburi. Dadi mentole ki ning mburi. Nah, lek kaya Gus Lurah Karang Kedempel mentole mesti nyampe.
1: Boten-boten getun ngarep iku.
0: Boten. Lek mati betok diguyu. Tapi enten.
1: Tadi acara menapa, Gus? Anu nanggapan dengan Gus.
0: Anu, acara mentol. Anu kok mentol? Jenengan iki lho. Anu. Niki selametane kampung Karang Kedempel.
1: Udang tahun napa-napa.
0: Nggih anu. Anune sejarah menika lho bantengan menika lho.
1: Oh nggih nggih sejarah.
0: Nggih jadi napa kearifan lokal kampung Karang Kedempel nika sing dijok niki apa? Lah misale jaranan.
1: Nggih jaranan nek bantengan nggih
0: bantengan. Ngono. Terus
1: menawi wonten tayuban nggih tayu.
0: Pokoke segala kesenian menika
1: monggo kesenian ludruk menika nggih ludruk.
0: Ludruk. Kula lek ludruk niku cocoke dadi napa nggih?
1: Dados napa iki?
0: Anu,
1: dados Marjoko ku.
0: Oh, cocok nggih. Anu Marjoko lho ya.
1: Marjoko, anake Sarkawi.
0: Anake Sarkawi lho. Ancene Marjoko Bu kula nika cocok. Ngono ya ana sing protes. Oh iku lho dadi medhi utawa dadi manten ae ngono. Oh, wong lodro kok malah dadi manten.
1: Dadi manten.
0: dadi manten
1: nggih cetek.
0: Oh nggih.
1: Anu kadang kamar Joko kali Yanti ngoten iki kok.
0: Engko ana maning ta Bu Yanti. Terus lase Endang.
1: Oh ngoten.
0: Marjoko bojone Sarkawi lho. Cocok ngono.
1: Marjoko lah.
0: Apa anu? Lakone lakone nika napa anu mawon. Sogol Bu, sumur gemuling.
1: Oh, sogol.
0: Nggih, sogol. Tapi cocoke nika sogolane tebon kula.
1: Oh. Nggih, Gus. Sogol niki saking ing Gunung Gangsir nika, Gus.
0: Nggih, ten Gunung Gangsir nika. Sogol terus mari ngono mungsune iku Yai Mukti disantet. Tapi kula remene nyantet, Bu.
1: Oh,
0: tapi sogol ora iso.
1: Ingkang dipun santet dinten, Gus?
0: Oh, anu mawon. Niki enten sing ngusul lakone sampai intek.
1: Nggih. Oh,
0: kula
1: sampe intek. Nggih,
0: kula sampene intene nika anu Buriaten.
1: Cacak, Gus.
0: Wah, cacak.
1: Cacak, nggih.
0: Mungkin lek dugi, dugi Karang Kedempel, Buriaten. Nggih. Kula undangi, kula undangi rapat dadi sampai intek.
1: Nggih.
0: Oh, sampai.
1: Apa intek.
0: Terus sing nontok sinten?
1: Ingkang ningali nggih rakyate Karang Kedempel ta, Gus. Oh,
0: nggih. Barang kula main medal jebret terus marune sampe inte teko ngerayu. Okay. Wih, sing nontok niku nggih tepuk tangan apa mboten nggih?
1: Lah iya nggih. Duka nggih, tepuk tangan paling Gus, rame nggih tepuk tangan ta.
0: Wedi kulek anu sambutan ini kok hantaman botol enggak lho Bu. Lurae.
1: Napa niku kowe botol-botol minuman, gelas-gelas minuman niku niku.
0: Kadang-kadang ngonten, tapi lek sampe intene niku cocok solmet. Wah, tanggapane nggih. Patah. Nggih. Niki patrol napa anu niku? Patrol napa pripun? Mangga Bu.
1: Nggih patrol, Gus.
0: Mangga Bu.
1: Dereng mubeng iku njenengan.
0: Oh, lek mubeng kan mumet, Bu.
1: Oh, lha napa ronda?
0: Ronda nggih.
1: Mugi niku lho, Gus, mboten mubeng niku
0: rupane. Oh, nggih, kula lek nggugahi tiang-tiang nika lek sing jaler-jaler kula dugi ngajengi griya ngeten lho Bu, cek cocok kali patron. Oh, Gus lurah rek.
1: Lho, sing ngajengi griya kok mboten lek mburine griya nggih.
0: Ibu-ibu, kula lek nggugahi ibu-ibu ten wingkinge griya. Sapa ngerti ana ning dapur? Lho, sapa ngerti sik tandang gawe ning dapur? Ngeten lho Bu.
1: Dalu nggih sampun mboten tandang gawe ku.
0: Oh, yamine?
1: Ya sare nggih.
0: Apa maneng sare? Kula intipe.
1: Lek wonten saking minggir ora ngintip kowe.
0: Nggih. Kula nate ngintip. Wih, jentenan. Kula ngintip nika enten aduh. Wih, bokonge putih. Wih, megah wedi ngono. Wih, jentenan ngono kula. Kula ngicak omplong niku amara kula kelontang ngoten kok. Wah dek. Tibake sapi, Bu. Mangkane gedhi. Alah.
1: Ngintip nggih ngintip manten anyar ngoten lho, Gus.
0: Oh, napa?
1: Ngintip manten anyar.
0: Mungkin nek Gus Nurani kepingin pripun? Oh, jenengan iki apa maning nika kemis lho Bu.
1: Oh.
0: Malam Jumat.
1: Mulai kepin nggih kersanipun ngiler kok.
0: Kaya sapi. Apa sapi iki kok ngiler?
1: Nggih napa nggih, Gus?
0: Soale sapi ini mboten saged ngidu, Bu. Eh, alah.
1: Nggih, Gus. Cumpen dalem, Gus.
0: Oh, lah ngene kok. Patrol, patrol, patrol. Patrol
1: nggih, Gus, badhe patrol, Gus.
0: Nggih, Bu.
1: Kok guyon tok, Gus, badhe patrol mangke selak dalu jenengan.
0: Kula selak
1: dereng ronda.
0: Nggih, tugas kula, Bu.
1: Lah nggih.
0: Mboten apa-apa. Ken kula kok
1: mboten napa-napa nggih dalunge.
0: Mboten. Ngono sampe jam
1: tiap malam Jumat nyene ronda aku.
0: Nggih, wong sampe setengah telu kula.
1: Oh, ngantos setengah telu. Mangke lek ronda iki ten ngajeng mawon Gus sampun ten wingking Gus.
0: Nggih, kula kapok
1: ten. Jenengan mangke lek ten wingking paling kepingin lho Gus.
0: Nggih, nggih, nggih. Kula kepingin. Nggih
1: lah.
0: Napa lurahe niki kepinginan ta? Mboten nak. Mboten.
1: Nggih.
0: Koyoke.
1: Koyoke ya.
0: Nek kepinginan lurahe niku malah ora di apa ki dipilih maneh. Kula niku lurah seumur hidup.
1: Nggih,
0: wong kula niku wis pun jajah desa.
1: Sampun pinten periode sik, Gus?
0: Kula niku lek diitung-itung niku 99,9 periode, Bu. Tenan.
1: Oh,
0: nggih mulai jaman revolusi Prancis.
1: Dereng bangkit kulani nggih.
0: Mulai Wintoko dereng dodolan bakso niko.
1: Bakso.
0: Nggih kula ampun dados lurah Karangkedempel.
1: Pun dados lurah.
0: Nggih. Bu.
1: Dados pun 99,9.
0: Sampane
1: 99,9.
0: Sampane wong ngono wis bayi tapi ana kopi pisan.
1: Nggih, bayi Gus 99, Gus.
0: Tak kandak no.
1: Yun sekarang ni Gus.
0: Napa Bu sekarang?
1: Pokok engkang sekoe cuma terus Gus. Napa ni Gus?
0: Lo lek pokok elura karang gendembul sing patron.
1: Derek Gus lura mawon pokok nyawa meleng Gus.
0: Nge Bu, kang gawat.
1: Nih tadi patron ni Gus dalam Gus.
0: Nih ko sulis sing ono sulis tiotomo nih ko. Rumien kok cari ten karang
1: nggih cari
0: karang kedempel
1: sing kok sinten
0: kanggrengan lho sak menika yatemi wakile niko riate
1: oh Bu Yatemi niko cari
0: nggih bakso anu mbahe kok seneng bakso Gung
1: kami tuane sinten Gung
0: kami tuane kok Sarkawi tetep ngapon kok kadang
1: oh tetep
0: nggih Joko niko Bu Joko
1: nggih. Lek sekretaris Gus.
0: Sekretaris ini kok anu Bu, tiang sing lemu-lemu ngoten niku lho.
1: Oh, ngoten.
0: Sik ketok kaya.
1: Napa kok ingkang padha ingkang lemu iki Gus?
0: Lho. Sekretaris desa niku lek disingkat napa? Sekdes. Lho.
1: Sekdes. Nggih.
0: Iku sami kalih bendahara desa.
1: Oh ngaten nggih sami.
0: Nggih sami lek disingkat
1: Sekdes
0: lek bendahara desa.
1: Bendet.
0: Sanes kula. Tak ngono sih.
1: Tak melo-melo. Bendet. Apa sing gak nemu.
0: Mangga buku lo derek nih.
1: Kagem sinten mau Gus.
0: Pedes ah Bu.
1: Wis atias dereng sari ya Gus.
0: Duh kok malah didelok nang ngoten.
1: Ibu Satya dereng sari nggih.
0: Dereng Bu ning keturon.
1: Kati lahur Bunda Sumiatun Mas Faris. Pak Widi Bu Widi Kang Gerando. Kagem Pak Eko, Pak Bambang,
0: okay.
1: Pak Iswoyo,
0: Niko, Pak pikantuk Pambagyo, Bu.
1: Halo?
0: Pikantuk Pambagyo saking Nur,
1: sinten, Gus?
0: Nur Sugianto.
1: Oh,
0: Putra Gilang.
1: Tentalu. Saking Budi menika, Gus?
0: Nggih, saking Karang Kedempel sisi Kagrengan.
1: Sisi Kilen apa sisi?
0: Kilen.
1: Kler.
0: Kilen, Bu. Oh, Kragengan, Kilen.
1: Matur nuwun wilujeng dalu. Niku sampun Gus matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, Bu.
1: Gus Lurah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Mugi-mugi terpilih malih niku.
0: Nggih, Bu. Ada dukungane rek. Nggih, matur sembah.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Weh, jentenan. Anu rada ngulan-ngulan terus mari ngono ngalor titik ngidul maneh. Patrol, patrol, patrol. Matur sembah nuwun Bu Sri.

sewa jen cocok. Anu kangge anu napa dulur-dulur barangki wis padha mirengke kampung Karang Kedempel wis padha melek sedaya. Happy jalan aja. Sehat-sehat, Mbak. Nggih matur sembah nuwun sehat. Bukit bonsai sing ana ning Jombang lho. Merkes hati, Mbah. Masak ki iso merkes hati. Oh, lagune apa ya, Mbah? Lha iya. Nggih matur sembah nuwun, Kabu Sri Purnama. Assalamualaikum Gus Lurah, wilujeng dalu. Salam kagem sedaya penggemar RRI Pro Papat sedaya. Sesekaranipun nika anu paija, Gus. Kagem Gus Lurah mugi-mugi tansah sehat selalu, Mas Arifin. Matur sembah nuwun. Royan sehat. Ayo sing ana ning Nganjuk kono. Nganjuk ada-ada wis melu patrol. Langge nika. Mbah, jambu alas. Lho, Denpasar memantau. Oke. Lek saged Gus Lurahe dhewe sing nyanyi. Ora apa-apa. Ya iso kok. Yang penting dipantau ya ta. Weh, burung punguk terbang ke cantol. Nah, daripada ngantuk mending ikut patrol. Anto Gondrong, Kota Reog hadir, Mbah, request nika Pasar Ngunut. Medut Pasar Ngunut. Ana sing njaluk tembang ki jambu alas. Lek jambu alas ngono kuwi ben bae sing nyanyi ora apa-apa, Gus Lurahe. Lah nggih. Monggo kula derekne nika nggih Bu Riatin, Agung Ismaya, Kang Aceng, Pak Eko sing saka Dampit. Lho, iya ta. Ora ono, ora apa-apa. Ayo. Wis iki kabeh padha wis midhangetne mirsani kula nggih nderekke mawon ora apa-apa. Wah. Mbah, Gus Lurah. Kang Wintoko hadir.

Mbak Sri, matur sembah nuwun Sri Wilujeng. Tunggal mula melu adir Gus Lurah. Matur sembah nuwun Mbak Sri. Opa loka nggih matur sembah nuwun. Dereng sareya.

0: Jen matur sembah nuwun lho lho. Ki lek ana share ngono kuwi. Share were. Matur sembah nuwun Mas Nisam. Ternyata sampean to, Mbah. Sing suarane di radio. Jen cocok, makane mbah iki umure 87 sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Nggih, niki pun dadi syarat minangka sewan. Umur 87. Wis tuwa wae. Pokoke memang lain daripada yang lain. Jembok ya. Monggo kula derekne patrol. Iku Kang Benik barangki weh. Fahira, Carlos hadir, Mbah. Oh, Kang Benik. Lah iya, benike sakwono mari ngono klambine sapira rek. Ngono ke Kang Benik urip. Ya melu patrol. Duh senenge.
1: Senenge.
0: Wakile carik jam yamene kae teko.
1: Patrol.
0: Rek. Heh. Didadekno
1: carik Riatin, carik nomor 2.
0: Carik nomor 2 Riatin.
1: Carik nomor 2 Riatin, Bandulan.
0: Bengi.
1: Carik nomor 1 gak tau hadir.
0: Gak tau hadir.
1: Heh, Buya Temi. Kemana?
0: Kemana?
1: Tidur, ha? Kemana Gus Lura?
0: Gus Lura.
1: Carik satu.
0: Lho, carik satu diundang jam 09.00 kowe ya tekani jam-jam ini hotel tenang.
1: Lho, tadi sudah dateng,
0: ah. Oh, iya. Anu, sudah saya.
1: Sama Duki kalau wau.
0: Iya ta. Lah iki kowe oleh salam saka Mami Eli. Waalaikumsalam Mami Eli.
1: Mami Eli?
0: Kok ada Riatin?
1: Matur suwun Mami Eli. Salam I love you Mami Eli.
0: Lho, I love you pool. Iya.
1: I love you pool Mami Eli.
0: Ah, jen tenan iki. Piye kabare ten?
1: Kabare tambah cantik dan manis lho.
0: Lho, iya.
1: Apa sampean jauh anu fotone sing aku megal-megol.
0: Iya.
1: Anu di radio trap. Di terapian iku lho aku.
0: Oh,
1: joget.
0: Iya. Kowe ambek siarno ten, lek luramu kuwi mbah demen saboleh pen jogerege dana rasa.
1: Sundulangi.
0: Siarno ning
1: perak penyiarku Bandemin wonge ganteng gede dhuwur koyo londo anu biyen sik nome rambuté sik ireng saiki putih gak apa-apa masih rambuté putih tambah ganteng lho koyo Gadut Kaca.
0: Ono Gadut Kaca ki rambuté putih.
1: Senengi.
0: Aku yo seneng.
1: Ajeng, Pak Grandong, Pak Suranto Bundelatin nomor 1. Nomor 1 nomor berapa saya?
0: Nomor 1 wis, nomor 1 ora apa-apa.
1: Wah. Nomor 1 ora apa-apa.
0: Ora apa-apa.
1: Senenge.
0: Kok
1: sampe ngudara seneng.
0: Oh, temenan.
1: Aku gak iso lho. Aku lu menang-menang gak iso.
0: Lho, aku lho.
1: Anu,
0: kula.
1: Gak iso menang.
0: Terus ngono kuwi dudu ana.
1: Berarti menang. Ore.
0: Ore, duduno carane, Ten.
1: Carane duduno.
0: Iya, ana salam sting saka Libra Dewata.
1: Oh, Libra Dewata,
0: Bundaran
1: Bandulan hadir.
0: Londo ireng. Klaper.
1: Londo ireng.
0: Iya, klaper.
1: Londo ireng. Ayo Londo ireng. Bundaran Bandulan sudah hadir.
0: Oh,
1: apa
0: iya.
1: Minta pawisi, minta Jula-Juli.
0: Anu,
1: njenengan?
0: Jula-Juli.
1: Oh, minta Jula-Juli. Inilah Bundaran Jalan Bandulan akan Jula-Juli. Dengarkan semua temanku, se-Malang Raya, se-Kalimantan, Jakarta, Surabaya, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Aceh. Ini pendengare penjaringan di mana? Semuanya pokoknya sedunia.
0: Iya, semuanya, sedunia.
1: Iya.
0: Iya. Anu, Jula-Juli. Pompong anu Pak Adis.
1: Jula-Julinya garingan apa Jula-Juli anu?
0: Loh, ya ana gendinge ta sini-sini ae kowe iki.
1: Oh, ana gendinge.
0: Ya. Bombong ana Pak Kadis dikon ngono tok.
1: Oh, Pak Kadis ana ta?
0: Iya, Pak Kadis jenengan tok gamelane.

0: nyangkeng ember, imo nengen, nanggo cecer, kita mbo kangen.
1: Cik, cik. Aku nggawa kentongan ora iso nggawa ember tene.
0: Aku saiki gak akan nggo cecer karo bandemen.
1: Oh iya iya, cocok.
0: Dadi kita mbo kangen ngono.
1: Iya, weh jen cocok ten, cocok. apa maca puisi ae wis ora apa-apa bengi-bengi. Iki ge latihan tanggal.
0: Wong turu kabeh apa ora
1: iki? Ya lek kowe sing munggah ning Karang Kedempel ya gak turu to, Den.
0: Oh, lah sing turu sapa ae, sing gak turu sapa ae lah ngono.
1: Lho, lek sing gak turu tak kandhani awakmu, lek sing turu tak tututi.
0: Wong sing turu-turu ku sapa ae, sing gak turu sapa.
1: Lho, lah iya, lek sing turu ora tak kandhani awakmu, tak tututi.
0: Sing turu sapa, sing
1: gak turu sapa ngono lho. Lho, aku kan ngomong Gus Lurah.
0: Tak kandhani.
1: Lho, lek sing turu ora tak kandhani.
0: Oh, sing turu gak dikandhani. Lah sing dikandhani apa?
1: Lho, sing ora turu awakmu tak kandhani, Bu Pandan ora turu.
0: Terus Bu Pandan ora turu.
1: Tangi-tangi Arifin ora turu.
0: Sapa?
1: Kang Wito ora turu.
0: Oh, Kang Wito. Ayo tangi-tangi Kang Wito.
1: Lho, Bu Sri Purnomo ora turu.
0: Bu Sri Purnomo. Tangi, Bu Sri Purnomo tangi.
1: Ora turu kok digugah. Lah
0: sing turu iki sapa?
1: Sing
0: gak iso wae.
1: Sing turu gak nggugah wong turu. Sing turu lek iso ora tak gugah.
0: Tak tak gugane.
1: Tak tututi ae. Loh, aku tak melok.
0: Sing turu tak gugane.
1: Loh, aku gak oleh melok turu ate. Loh,
0: kok Gus Lurah turu lah. Aku ambil sopo di kene rek.
1: Oh iya iya. Iya rek.
0: Dewean aku di kene.
1: Heeh rek, diwian. Lek ngono tak kancanmu.
0: Tar sopan ini garu, taruh anu, kang cari iya.
1: Oh cari i.
0: Kang cari i telepon kau ini.
1: Ya ya. I.
0: Kang cari i aku.
1: Tinpuno.
0: Aku bikin ini. Jadi anu lo, baca pintu lo, aku bawa Rinio.
1: Rinio.
0: Kang cari i Rinio. Kang cari i.
1: Urep.
0: Penyenangan kakek ibu isi ayah. Biar saman kasih sayang garu ayah.
1: Ya, mulai.
0: Inilah Bunda Raden Bandulan akan baca puisi ayah biar teman semuanya pendengar RRI setia kasih sayang sama ayah. Tur. Ayah, engkau setia hari engkau bekerja membanting tulang untuk mencari sesuap nasi ayah agar menghidupi keluarga ayah. Semua ya datara ayah, sungguh aku bangga kepadamu ayah, kasihmu untuk dan keluarga tercinta ayah, ya datara ayah, sungguh aku bangga kepadamu ayah tercinta.
1: Matur sembah nuwun.
0: Semoga panjang umur. Banyak rezeki ayah tercinta. Tur.
1: Betul. Kowe oleh salam. Oleh salam.
0: Sing sinten?
1: Lho, ki Dela.
0: Tribela. Hei Tribela. Kapan kok gak tahu hadir ke apa? Kemana aja?
1: Hop. Kok iso Sri Bela kuwi?
0: Iki sapa?
1: Dela. Pendela.
0: Iya. Dela wong TikTok apa wong luar negeri apa wong Malang?
1: Wong radio.
0: Wong radio. Dela wong radio. Bunda Riaten salam I love you.
1: Pul. Urip wong.
0: Ayo tak enteni. Wong, sapa saiki sing maek sapa ya? Apa anu
1: ku
0: titik wakir apa
1: melek kakek
0: apa
1: Jum.
0: Anu istri ku nama melek mama Tika mama Tian mama Yuda melek Aceng Pak Gandong Pak Pak Suranto melek
1: kadane ora lali ngono liya
0: oh iya
1: anu
0: sapa sampean Sing melek-melek ke sopo ae?
1: Ya no, dia barang melek.
0: Oh, dia melek.
1: Iya, dia pager.
0: Pak Snoyo, Pak Eko Rembun, Faris.
1: Faris.
0: Melek-melek-melek. Sopo sing melek iki?
1: Kabe, Tin. Wow, wow.
0: Kabe?
1: Iya.
0: Lung warki melek kabe?
1: Mm-mm.
0: Wong Aceh barangi melek.
1: Aceng.
0: Kok Amoy, Amoy di Kalimantan yo melek.
1: Melek.
0: Bu Sri Fitzburton, si Burton melek.
1: Mm-mm, Tin.
0: Melek.
1: Melek.
0: Semuanya melek kabe. Ayo tanteni, uner, apa julat-juli apa baca puisi tanteni temanku semuanya.
1: Apa maca puisi kabe podo turu tambahan, Tin?
0: Oh, podo tambah turu. Anu ae ngene. Hei temanku semuanya, sekarang itu musimnya ate tambah sulit anu ate udan mendung-mendung. Kamu jaga kesehatan semuanya temanku semuanya ya. Jangan lupa timur itu juga umur ya, umur awake dhewe jaga. Luwe mangan, ngelak ngombe, kesel turu, ngantuk turu. Terus awake iki dijaga di eman-eman, dijaga umur ya. Jangan lupa. Kalau sakit tepetit beli obat apa buat sendiri kunci kencur kuning rasem. Betul lah ya.
1: Ten.
0: Betul lah. Kemarin ngono.
1: Ten.
0: Timur utara. Utara itu hidup sementara. Kuduru kuduru kali bujoni karo anake karo konggone karo pokok semuanya teman-teman seradio kuduru kurukun.
1: Ten.
0: Utara timur selatan dalam.
1: Aja banter-banter lemu mayu ana titik komae ngono lho.
0: Oh, ya titik komae. Kalau selatan itu harus baca selawatan titik koma. Selawatan itu ngene lho, temanku semuanya. Sholawat ala Muhammad. Sholawat alaihi wasallam. Sholatowo sholamowo ala Toha Rasulillah. Sholatowo sholamowo ala Yasin Rasulillah. Isu sapa? Bisa, temanku semuanya sudah tahu. Kalau kamu selatan itu mau selawatan, tapi barat itu akhirnya awet dewi nang akhirat. Barat itu nang akhirat. Kudu rukun-rukun, kudu ake amale. Mek setahun pisan. Benino ketawa amal itu setahun pisan kudu amal. Ngekei ponak-ponakan ta. Ngekei wong tuane ta. Nah, wong tuane kudu dikei, mau titik ake itu. Betul lah mbak? Betul lah, anu, Gus Lura. Kudu amal ketika itu mesti sampeyan sembah swarga panjang umur akhir sikini ambek Gusti Allah di paringi panjang umur pore amal besok digonang akhirat itu lah Gus Lurah nanti wong ya lah kan sari aku ditinggal mana ayo cepetan kan sari wah aku ditinggal mana lo ambek Gus Lurah tinggal nanti ayo paling tinggal nangan iki nang mbok rondo-rondo ya.
1: Hei.
0: Untuk bundarian iki. Ganti rondo mbok romandulan seksi. Ayo tapi seksi.
1: Hop. Pak iso lurae nang rondo-rondo iki lho. Ana wong keturan dadak. Repot ae riko ten.
0: Repot ae. Gus Lurah?
1: Apa?
0: Ya opo anu ini kuno danai si ono apa orang?
1: Ono
0: kita ono. Kayak nih anu
1: ya danai ono
0: si ono ah tak jom-jom nih anu ini sabun kempes ya kan ini
1: ten.
0: Anu
1: ten
0: anu pas yandu
1: ten
0: dalam-dalam
1: ono warga karang kedempel ini takon brengose Gus Lurah ini asli apa orang?
0: Gus Lurah ini apa sih? Danai lah si ono sih
1: lho lek danai ono maksudnya brengose Gus Lurah lho
0: mesti Gus Lurah ya mesti
1: lah iya brengose
0: iki ana iku lho ana apa ora sik ana nek kono
1: oh alah wong ya ana ta
0: ya tak guna nang iku lho tak posyandu iku
1: oh iya
0: cilik-cilik tak tak masakno apa kacang ijo ngono
1: iya iya iya iya lek sing tuwek
0: sing tuwek tak ngono apa pisang apa
1: iki
0: anu
1: ten
0: roti gitu lho
1: ten
0: dalam-dalam
1: iki kari dana kenakalan ya apa?
0: Dana kenakalan? Loh, bagaimana Gus Lurah? Kok danai kenakalan?
1: Loh, lah iya, bagaimana Gus Lurah?
0: Pak Cari ini, Ibu Cari ini bertanya
1: oh,
0: kalau
1: iya.
0: Ada dananya itu akan saya buatkan kacang hijau
1: iya, kacang hijau
0: itu loh udah?
1: Nah, udah
0: Ada. Oh iya. Pola itu kemis yang akan datang itu akan saya bagikan
1: ke Cianjur gitu. Oh gitu. Iya.
0: Anak-anak dan anu janda-janda itu saya beri
1: aku,
0: kacang hijau,
1: aku dan melu,
0: pisang,
1: aku
0: dan
1: melu.
0: Pokoknya makan yang bergizi itu.
1: Itu ditambahi susu gimana, Ten?
0: Susu kambing apa susu anu susu sapi? Susunya susu apa?
1: Mm-mm. Susu sing enggak anu kadaluarsa ngono lho, Ten.
0: Gak boleh.
1: Oh, enggak boleh.
0: Boleh kudu ora.
1: Oh, iya ya.
0: Susunya itu susu kambing.
1: Oh, kambing
0: apa SGM, ya. Apa susu apa bendera, mm-mm. Apa di toko itu apa susu apa gitu loh.
1: Susu bendera.
0: Bagaimana ada naik kan sudah banyak.
1: Iya.
0: Pasti ada.
1: Mm-mm. Gini aja Bu Care. Kalau susu bendera itu apa ya ada benderanya?
0: Susu bendera apa susu SGM? Oke. Okay. Anu, panjenengan mawon sing tumbas mangke.
1: Oh, iya.
0: Apa dari apa Gus Lurah sing tumbas?
1: Ya, misale Gus Lurah gak tuku ngono, terus mek ndelok ngono ora apa-apa ate.
0: Anu lek bocare iku mek ndelok tok.
1: Oh, iya.
0: Ane, lek Gus Lurah ya anu sing kudu wirah-wiri ngono ta.
1: Oh, iya, nyene Gus Lurah senengane riwariri. Iya, Ten. Lagumu apa, Ten?
0: Lagune iki sing paling enak aku ngene. Sampai inte.
1: Oh, sampai.
0: Apa inte?
1: Iya.
0: Apa kowe Gus Lurah tresno karo pundari Aten Bandulan?
1: Ku.
0: Ndak seksi kate ayu.
1: Ku.
0: Nek joget.
1: Aku. Gayae. Aku saumpamane kowe judul karo kowe kira-kira aku ki kene anu demam.
0: Loh, itu toh.
1: Loh, temenan. Oh, kena demam. Utawa pitanus.
0: Kena demam. Wah, aku lak soro lek kena demam iki. Gampang. Aku nduwe rasane. Tak kena jamu.
1: Oh, iya.
0: Wis ora aku kok
1: kena iya, jamu. Iya, jamu anu. Apa? Jamu apa?
0: Anak aku tahu. Wingi ana anakku kan adem panas ngono kuwi.
1: Iya.
0: Aku keserang adem panas suwe. Aku tak nang dokter gak usah. Tak cuma jamu.
1: Oh, iya.
0: Bunir.
1: Iya.
0: Bunir tak parut.
1: Heeh.
0: Jemuran niku.
1: Iya.
0: Tak kei ya titik, mari ngono wis. Pokoke awan, mari tak kei kencur.
1: Oh, kencur.
0: Tak parut, tak kei uyah.
1: Ya. Sampah mana anu?
0: Anget. Lan ngono sore, tak kei nomane anu jahe. Jahe. Tak kei tak parut, tak kei uyah. Dan kencur jahe, kencur jahe, kencur ambek jahe ambek kunir, kencur ambek jahe kunir. Telung dino tak luang pek isu awan sore terus sampai bengi pengipat 14 hari pokoknya 14 langsung waras kasih donor rumah sakit.
1: Oh, alhamdulillah. Iya pinter.
0: Menjadi atin pinter. Ya. Jangan lupa wong ten. Jawa jamu ini Jawa.
1: Ten.
0: Rumah sakit tentek duwe. Sama dokter ngene. Oh, janu kudu janu anu entek akeh duwe, betul?
1: Betul, Ten.
0: Dalam.
1: Iku sama mane demam. Lah saumpamane jodone kuwi karo kowe terus maru Gus Lurah pitanus.
0: Oh, jangan kuatir, pitanus iku kan kene apa jenenge? Apa umane ketularan ngono. Gampang wis tak jamoni.
1: Oh,
0: jamoni.
1: Ya.
0: Bundarate pinter jamone pitanus iku gampang.
1: Kulo wong gampang. Terus iki anu patrol
0: beras kencur aku ngukum beras, meneh kencure saun tak kabeno.
1: Oh iya.
0: Langsung waras.
1: Ya, sampah mana?
0: Asem, dalam.
1: Sampah mana waras terus mari ngono dadi lurah maning aku.
0: Hei temanku semuanya jangan lupa. Wong Jawa kudu jamu Jawa, kunti kencur kunti rasem iku apik, betul?
1: Betul. Wis lagumu apa, Ten? Lagumu.
0: Loh, lagune sampai entes sudah ketemu apa belum?
1: Ya sudah. Suwun ya, Ten.
0: Sampun.
1: Iya.
0: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum. Dadalala.
1: Dadapu.
2: Besok aku yo nggae klambi.
1: Wis jentenan kok kalau ketemu karo Carik wakile Carik ngono kuwi nggarai kok tenan. Mbah, kuk. Lah niki kok nggih dulur-dulur kabeh iki wis padha mirsani padha iki melu patrol. Monggo kula derekne patrol kemawon rumiyin. Jentenan kok. Patrol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak!
6: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngrungokaken RRI Malang. Good.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
2: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
1: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
1: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih, mana informasi yang benar sama yang palsu.
2: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam harian. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan, tetap di Perempat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang, kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Untuk edisi hari ini di hari Jumat di tanggal 18 September 2026. Dari kawasan Caripanggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umurru fid dunya wadin wa'ala alihi wa ashkabihi acumain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui gelombang 105,3 Pro 4 RRI Malang dalam sebuah acara Cahyaning Ati. Dan tentunya selawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya syafaatnya kita nantikan hingga akhir zaman. Dan semoga kita semuanya pagi hari ini yang telah mendengarkan senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini di Cahyaning Ati kita juga akan membahas tema yang mungkin akhir-akhir ini menjadi sangat memuakkan seperti itu, karena tentunya banyak para pejabat kita yang seolah-olah menganggap bahwa harta ini bisa membeli kebenaran. Dengan tema hari ini adalah jangan sampai harta membeli kebenaran. Bersama dengan kita Ustadz Nur Kholis SE, dan saat ini kami juga sudah terhubung. Kita akan langsung mencoba untuk menghubungi beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz di Jumat Berkah kali ini?
1: Alhamdulillah baik, pangestuni pun Pak Taufik, jenengan luceng nggih.
0: Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Nah, ini hari ini kita akan mengangkat tema yang mungkin hari ini sedang menjadi banyak sorotan, di mana kebenaran ini seolah-olah dikalahkan oleh harta. Dan tentunya ini tema yang sangat relate dengan kondisi kita saat ini Pak Ustadz. Mungkin nanti sebelum kita juga membuka sesi tanya jawab, saya persilakan juga Pak Ustadz untuk dapat menyampaikan mukodimahnya terlebih dahulu. Monggo, silakan Pak Ustadz.
1: Oke, terima kasih waktunya Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Masyurul hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang berbahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dari Allah untuk bertemu dalam suasana penuh kebaikan ya, sesuai yang disampaikan Pak Taufik tadi, Jumat hari ini ya, Jumat berkah. Seringkali kita sibuk memikirkan apa yang belum kita punya, yang belum kita miliki Bapak Ibu, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Kita kejar dunia, tetapi terkadang lupa bahwa hati juga membutuhkan makanan, ya kan? Dan makanan bagi hati adalah iman. Ya, kita juga kadang butuh zikir untuk menenangkan diri, butuh ilmu, ya, serta nasihat, ya, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita hadirkan hati kita, tidak perlu memikirkan siapa yang paling baik, kadang kan seperti itu, siapa yang paling banyak amalnya. Kita semua adalah hamba yang masih membutuhkan ampunan dan kasih.

sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita kali ini jangan sampai harta membeli kebenaran. Ya, mungkin harta itu bisa dicari ya, tapi tapi jangan kebenaran jangan dijual. Ada sebuah kisah hikmah yang sering diceritakan yang sangat berkesan. Mungkin di antara kita semua pernah mendengar kisah ini. Kisah ini bukan untuk memastikan sebuah peristiwa sejarah, Bapak Ibu, tetapi untuk menjadi apa yang menjadi cermin bagi kita. Dikisahkan ada seorang lelaki, ya, ada seorang laki-laki datang menghadap seorang hakim. Tidak disebutkan siapa nama laki-laki ini, ya, jadi antara laki-laki dan hakim. Ia dituduh melakukan perbuatan yang dianggap tidak pantas, ya, yaitu menguburkan seekor anjing di pemakaman kaum muslimin, si laki-laki ini. Kemudian hakim pun bertanya dengan wajah serius, benarkah engkau menguburkan anjing di pemakaman kaum muslimin? Nah, kemudian laki-laki itu jawab, benar wahai tuan hakim. Nah, hakim semakin marah, Bapak Ibu. Loh, apa kamu itu tidak tahu bahwa itu pemakaman kaum muslimin? Mengapa engkau melakukan perbuatan seperti itu? Kemudian laki-laki itu menjawab dengan tenang, saya hanya menjalankan wasiat, wahai hakim. Loh, hakim tambah heran. Loh, wasiat apa? Wasiatnya siapa juga? Kemudian laki-laki itu menjawab, wasiatnya anjing tersebut. Loh, tambah marah, tambah hakim ini langsung naik pitam. Kamu jangan mempermainkan saya ya. Bagaimana mungkin seekor anjing membuat wasiat? Nah, kemudian laki-laki itu tambah berkata, sebelum mati, anjing itu berpesan agar dikuburkan di tempat tersebut. Waduh, tambah semakin marah hakimnya ini. Ini penghinaan. Engkau pantas mendapatkan hukuman. Nah, akhirnya suasana pun menjadi tambah tegang nih. Ya, tambah menjadi tegang. Namun sebelum hakim menjatuhkan keputusan, laki-laki itu berkata, tunggu sebentar tuan hakim. Ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan. Apa? Tanya hakimnya ini tadi. Kemudian laki-laki itu berkata, anjing itu ternyata meninggalkan sejumlah harta. Dan ia berpesan agar harta tersebut diberikan kepada tuan hakim. Nah, kayaknya nggak mungkin ya, anjing punya harta kemudian diberikan kepada tuan hakim. Gimana cara ngomongnya? Tapi ketika suasana berubah, hakim yang tadinya marah mendadak diam. Kemudian bertanya, berapa hartanya? Nah, tanya kepada laki-laki itu tadi. Setelah mengetahui jumlahnya, sikap hakimnya ini tapi tadi ternyata berubah, Bapak Ibu. Kemudian ia berkata, oke, kalau begitu persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, laki-laki itu tadi ya, yang dituduh tadi, heran. Loh, bukankah tadi tuan hakim mengatakan bahwa perbuatan ini merupakan penghinaan? Nah, hakim menjawab, iya sih. Nah, tetapi mungkin ada alasan tertentu yang perlu kita pertimbangkan. Ya, laki-laki itu tersenyum. Tadi salah, sekarang menjadi tidak terlalu salah. Apa yang membuat pendirian tuan hakim berubah?
hakimnya ini terdiam. Dan disitulah letak sindiran dari kisah ini, Bapak Ibu. Bukan kebenaran yang mengubah pendiriannya, tetapi harta. Sahabat pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mungkin kisah ini terdengar lucu atau mungkin sering kita mendapatkan sebagian dari seperti menghadapi cerita-cerita seperti ini. Tetapi jika kita renungkan, sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan. Kadang manusia tidak berubah karena menemukan kebenaran. Ia berubah karena menemukan keuntungan. Ketika tidak ada kepentingan, ia berani mengatakan itu keliru, itu salah. Ya kan? Tetapi ketika ada uang, mungkin juga ketika ada jabatan, ada hadiah, atau keuntungan pribadi, mulai muncul kalimat, sebenarnya masih bisa kok dimaklumi. Nah, seperti itu tadi. Walaupun agak gelagap ya hakim ternyata. Kemudian, ya sudahlah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Hakimnya tadi kan bilang gitu. Lalu, ya, pasti ada alasannya. Padahal dalam hati ia tahu bahwa itu memang keliru, salah. Inilah yang harus kita takutkan, Bapak Ibu. Yang perlu kita khawatirkan itu sebenarnya ini. Bukan hanya melakukan kesalahan, tetapi ketika hati mulai kehilangan keberanian untuk mengakui bahwa yang salah memang salah. Yang lebih berbahaya, nggih, apabila agama itu ikut digunakan untuk membela kepentingan. Ada kalanya ayat dicari bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk membenarkan keinginan. Disesuaikan dengan apa yang ada di dalam kondisi kita, keinginan kita, hati kita. Ada yang seperti itu. Hadis kadang juga dipilih bukan untuk diamalkan, tetapi untuk dijadikan alasan. Banyak kan yang seperti itu. Kesalahan ditutupi. Ya, yang benar, kebenaran disembunyikan. Orang yang mengingatkan justru dianggap mengganggu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wala tastaru bi ayati tsamanan qalila." Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harta yang murah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 41. Ayat ini seharusnya membuat kita takut. Jangan sampai ya agama kita korbankan demi dunia. Jangan sampai kejujuran kita tukar dengan uang. Juga jangan sampai amanah kita tukar dengan jabatan. Ya, atau jangan sampai kita membela kebatilan hanya karena ada keuntungan, Bapak Ibu. Mungkin kita boleh saja mendapatkan keuntungan dari manusia, tapi jangan sampai kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar setia Radio Pro 405,3 FM. Coba kita bertanya kepada diri sendiri. Kalau tidak ada uang ya misal, apakah kita masih mengatakan hal yang sama? Kalau tidak ada mungkin jabatan, apakah kita masih membela orang yang sama? Ya, dari kisah itu tadi ya, kita lanjutkan. Kalau tidak ada kepentingan, apakah kita masih berani mengatakan benar dan salah? Dan hal yang paling penting ya, kalau suatu hari kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita siap mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita bela itu? Semua yang pernah kita katakan. Nah, dan semua yang pernah kita sembunyikan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Nah, kita kutip dari Quran surat Al-Haqqa ayat 18. Mungkin kita selama hidup di dunia ini, kesalahan bisa ditutupi. Bisa dibuatkan alasan.
bisa juga dibela, bisa disembunyikan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya terbuka. Uang mungkin ya tidak bisa menyuap. Jabatan tidak bisa menyelamatkan. Kekuasaan tidak bisa melindungi. Yang akan menjadi bekal hanyalah amal. Nah, dalam sabda Rasulullah ada tiga perkara mengikuti jenazah. Kita ini bakal mati, Bapak Ibu. Ada tiga perkara mengikuti jenazah. Apa yang pertama?

0: sedangkan satu tetap bersamanya. Ya kan? Keluarga dan hartanya kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Saya ulang. Ya, sabda dari Rasulullah ini tiga perkara mengikuti jenazah. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua kembali, sedangkan satu tetap bersamanya. Keluarga dan hartanya itu kembali. Ya kan? Nggak mungkin dibawa ikut mati. Sedangkan amalnya tetap bersamanya, Bapak Ibu. Ya, kita kutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sahabat pendengar, carilah harta, tetapi jangan kehilangan harga diri. Cari keuntungan, tetapi jangan mengorbankan kebenaran. Carilah rezeki, ya, tetapi jangan menjual agama. Sebab harta yang kita kumpulkan akan ditinggalkan, gak mungkin kita bawa mati. Harta keluarga kita balik, tapi amal, Bapak Ibu. Jabatan mungkin yang kita banggakan mesti akan berakhir. Nama-nama yang kita perjuangkan juga pasti akan dilupakan. Tetapi amal, ya, akan menemani kita. Oleh karenanya jangan sampai dunia membeli hati kita, Bapak Ibu. Jadikan harta berada di tangan, bukan menguasai hati. Dan ketika kita mengetahui sesuatu itu keliru, salah, jangan mencari alasan untuk membelanya. Hanya karena ada keuntungan. Ya kalau memang salah, katakan salah, keliru. Kalau memang benar, ya benar, bela. Kalaupun kebenaran itu membuat kita kehilangan keuntungan dunia, tetaplah memilih kebenaran. Sulit, ayo monggo dijalani. Ya, manusiawi kadang gitu. Sebab kehilangan dunia masih bisa diganti Allah, tetapi kehilangan kejujuran dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kerugian yang jauh lebih besar. Bapak Ibu pendengar setia Radio 24 gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Yang pertama, ya, harta itu adalah ujian, bukan tujuan. Allah mengingatkan bahwa harta dapat menjadi ujian bagi manusia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Nah, harta bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika harta menguasai hati ini. Iya kan? Sehingga seseorang rela meninggalkan kejujuran demi mendapatkannya. Nah itu manusia. Sudah kadung terlihat harta, ya sudah semua lupa. Harta, wong bisa untuk semuanya, untuk bisa membeli semuanya. Kemudian yang kedua, jangan mengubah kebenaran karena keuntungan. Dalam firman Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 41 ini. Ayat ini menjadi peringatan. Ya, supaya kebenaran tidak ditukar dengan kepentingan dunia. Man khasyayana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Ya, artinya keuntungan itu tidak boleh diperoleh dengan cara misalnya menipu, memanipulasi, atau mungkin menyembunyikan kebenaran. Kita kadang enggak tahu, mungkin kalau kita kerja ya di pasar-pasar itu, memanipulasi kondisi timbangan, harga juga, ya, demi mendapatkan keuntungan misalnya seperti itu. Atau mungkin dalam pekerjaan, kita ikut orang, ikut kerja mungkin di pabrik. Nah, ada yang kadang menipu, memanipulasi, mungkin agar ingin mendapatkan perhatian dari bosnya, misalnya seperti itu. Koncone diakali, nggak tahu itu tadi difitnah, misalnya seperti itu dan sebagainya. Kita sembunyikan, ada yang seperti itu. Ketiga, Bapak Ibu, waspadai ketika hati mulai mencari pembenaran. Nah, ini. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, kita perlu yang waspada seperti ini, Bapak Ibu. Ketika ada kepentingan, kita mungkin mulai berkata, sebenarnya gak apa-apa, mungkin masih bisa dibenarkan, iya kan? Tapi kadang karena ada kepentingan, oh tapi gak tahu kalau kita ternyata ada yang dirugikan, misalnya. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa itu keliru, salah. Iya kan? Kadang sering seperti itu kan, Pak Taufik?
1: Betul.
0: Oke. Kadang di dunia kerja itu bahkan yang sering terjadi, ya, yang benar disalahno, yang salah dibenarkan. Mungkin kalau kita sebagai buruh, buruh pabrik, di tempat kerja, di kantor, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun." Yang halal itu jelas. Dan yang haram itu jelas juga. Nah, itulah. Waspadai ketika hati mulai mencari pembenaran. Kemudian yang berikutnya, itu pasti harta kita itu akan ditinggalkan, Bapak Ibu. Apa tadi yang disampaikan, amal yang dibawa. Yadba'ul mayyita salasa. Yang tadi kita sebutkan. Fayarji'ut nani wayabqa wahidun. Tiga perkara mengikuti jenazah. Yang pertama itu yang mengikuti keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan dua kembali, dan satu tetap bersamanya. Keluarga dan hartanya pasti akan kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Maka jangan sampai demi harta yang akhirnya kita tinggalkan, kita mengorbankan amal yang akan kita bawa menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tema kita, jangan sampai harta membeli kebenaran. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hati, ada masukan, mungkin ada pertanyaan, ya Pak Taufik, monggo waktu saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa apa yang sudah kita bahas hari ini. Memang ketika kebenaran ini bisa dibeli dengan harta, ini menjadi hal yang sangat miris, dan mungkin fenomena itu akhir-akhir ini terjadi di negara kita, khususnya untuk para pejabat-pejabat yang terjerat kasus korup, ini menjadi sangat miris sekali. Nah, sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, kita akan terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Bu Sri Poncol, mungkin punya pertanyaan untuk Pak Ustadz, silakan.
2: Mau tanya ini Pak Ustadz. Apakah yang penjenengan kisahkan tadi bisa diterapkan pada pergaulan sehari-hari di masyarakat? Karena kadang-kadang itu ada ibu-ibu itu yang susah dicari, dibuat apa ya, teman atau dibuat tetangga yang baik karena sok usil. Kadang-kadang pokoknya asal basalah, apa itu dicacat seperti apa itu. Nah, apakah ini bisa diterapkan seperti tadi? Kalau ada rezeki sedikit kasih, makanan sedikit kasih, walaupun dia itu sering nyacat-nyacat itu. Apakah itu bisa diterapkan begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ini lebih ke julid ya ini kalau bahasa anak zaman sekarang. Apa-apa dicelatu, apa-apa dicelatu gitu. Terus yang menjadi pertanyaan, apakah kira-kira dengan pencelatuan itu kalau punya sesuatu kita bagi, tapi nanti jatuhnya juga dicelatu lagi kayaknya Pak Ustadz. Monggo-monggo silakan, mungkin bisa ditanggapi.
0: Ini untuk tema kita kali ini tidak berkaitan dengan politik yang terjadi saat ini, gih. Saya tidak memahami arti politik, gih. Saya suka kalau pertanyaannya seperti Bu Sri Ponco ini. Kita membahas tentang kekeluargaan yang ada di ya fenomena seperti keluarga saya, Pak Taufik dan sebagainya. Gih. Dalam agama kita Islam menghadapi tetangga itu yang suka usil, ya, suka nyampuri urusan, nyelatu, ya. Kadang kita juga khawatir. Sik salah wong wis diapiki. Banyak komentar atau membuat kita tidak nyaman kan seperti itu. Ada tuntutan yang cukup jelas. Kan pingin banyak nuntut. Itulah menungso. Kunci bukan membalas dengan keburukan tapi menjaga batas. Nah ini batas kita jaga lisan, hati-hati kalau sudah seperti ini kan akhirnya kita waspadai dan tetap berbuat baik tanpa membiarkan diri terus diganggu kan istilahnya mengganggu seperti ini ya, tapi ya jangan terlalu merasa oh ini terganggu sudah ya, namanya sosialisasi dengan tetangga dengan teman itu pasti akan terjadi seperti ini. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Ya, kalau tetangga senang menyindir, kita tidak perlu balas sindiran. Kalau dia suka membicarakan kita, kita tidak perlu ikut membicarakannya. Sudah, nanti kan orang-orang juga menilai loh. Wong iki kuabe dinilai, misalnya seperti itu. Iya kan? Tetap baik. Tidak harus terlalu dekat. Nah, jadi ada batasan. Berbuat baik kepada tetangga itu tidak berarti kita wajib kok menceritakan semua urusan pribadi kepada mereka. Kadang kita gak sadar. Hati-hati juga ini. Gak sadar semua ini tadi loh suamiku. Nah, ini tadi loh istriku. Mosok di rumah manggini. Anakku barang mari sekolah seperti inilah. Itu gak perlu diceritakan. Semua tetangga belum tentu senang kepada kita. Tetap kita harus menjaga jarak dengan cara yang sopan. Tetap nyapa, tetap membantu jika memang perlu. Gak mencari hal masalah. Tidak membuka semua urusan keluarga karena itu aib. Ya, tidak perlu menjawab pertanyaan yang terlalu pribadi. Nah, kalau mungkin sudah dianggap mengganggu ya Bu Sri Ponco. Ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk selalu diam ketika dizalimi. Yang penting cara menyampaikan tidak kasar. Ya. Hati-hati juga, jangan mudah terpancing. Nah, ini kadang kita terpancing. Coba sih diomongin ini, iki maksudnya opo ngekei koyo iki. Nah, hati-hati, wong kita sudah berbuat baik. Gak ada kok benernya kita itu bagi semua orang itu, gak ada. Dan itu memang kalau di dalam kehidupan kita manusiawi. Tapi salah, tidak boleh kita ikuti. Ya kan, kita harus terus berbenah, berubah. Jangan sampai terjerumus ibah. Nggih, seperti itu, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Bisa diterima nggih, Pak Taufik.
1: Nggih, siap. Monggo sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami informasikan juga di 0341404504 sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Wah, ini kayaknya masih belum. Oke, silakan untuk ini ada lagi yang bergabung di line WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tobe.
1: Gih, monggo silakan, Mas Faris.
3: Gih, langsung mawon ke Pak Ustadz ya, Pak Tan.
1: Gih, siap.
3: Gih, Pak Faris. Di luar tema, buat apa-apa ya, Pak?
1: Monggo.
3: Terkait keluarga, masalah keluarga. Ini kebetulan kan saya kadang ada kakak ya, kebetulan orangnya itu merasa salah tapi ketika disalahin itu enggak mau gitu. Jadi lek bahasa Jawanya itu njaluk menangi di Mas Taufik ya. Saya kok jadi tertawa ya. Jadi intinya pertanyaannya, apa kalau ada orang yang seperti itu perlu tetap diingatkan atau enggak? Soalnya pernah mau saya ingatkan malah tambah bertengkar gitu. Soalnya itu saudara sendiri gitu, terutama saudara kandung gitu. Gitu aja Mas Taufik. Bisa diterima gitu Pak Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak egois gitu. Salah diperingatkan tapi masih ngeyel gitu nggih. Oke, tadi di 404 tadi kayaknya ada yang masuk tapi enggak tahu tiba-tiba mati aja. Oke, monggo mungkin Bu Denok biasanya.
0: Nggih, Bu Denok.
1: Nggih. Monggo mungkin bisa ditanggapi dari Mas Faris terlebih dahulu. Silakan, Pak Ustaz.
0: Kadang kita perlu dan harus ya menghormati kakak kita itu perlu. Toh dia dulu yang lahir sebelum kita. Tetapi jangan menganggap semua sikap kakak pasti benar. Ada salahnya juga. Mungkin kalau kakak kita ada 4 misalnya seperti itu. Nah, yang satu di antara keempat orang ini pasti ada yang kita cocoki. Nah, kita infokan kepada kakak kita yang kita cocoki tadi. Misalnya kakak, Mbak, Mas, aku manglu di omong anu kan yo debat masalah sing waktu iku lho. Ambil Mas. Yo mbok tolong aku iki kan nono. Ya ngomong yang baik, yang sopan. Nah, Islam mengajarkan berbakti dan menjaga hubungan keluarga. Namun menghormati orang yang lebih tua bukan berarti membenarkan kesalahan. Nah, kalaupun jenengan itu tadi merasa kesulitan, informasikan ke kakak yang lain. Ya. Sebagai penengah, sebagai mediator, mediasi ya, kita mediasi. Kan seperti itu. Nah, tapi jangan seperti kita seakan-akan enggak sopan. Jangan. Itu bagaimanapun kakak kita. Mungkin kalau orang tua kita sudah meninggal berdua, ya, ibu bapak sudah enggak ada, kakak yang menjadi orang tua kita. Ya, hormati kakak sebagai kakak. Jika tidak ingin memperpanjang masalah, ya, persoalan ini dudukkan dengan saudara yang lain. Nah, dan pastikan jangan menyelesaikan masalah ketika emosi itu sedang tinggi. Itu penting. Ya. Dan juga membedakan antara mengalah dan membiarkan kesalahan. Ya, beda. Mengalah karena adik wis jangan. Kalau salah ya dikasih tahu. Bantu mediasi dengan saudara yang lain. Dan satu hal, jangan pernah membuka kesalahan kakak kepada banyak orang. Itu adalah aib ya, dari bagian dari keutuhan keluarga kita.
1: Siap.
0: Ingat, kita dulu senang waktu kecil, suka senang bertengkar bareng. Jangan sampai keluarga orang lain setelah kita besar menjadi pemicu permasalahan itu tadi dengan kakak. Bisa diterima
1: Bisa diterima. Matur nuwun Pak Ustaz. Ini satu lagi mungkin dari Bu Deno. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mas Lawe.
0: Waalaikumsalam Bu Deno.
1: Halo. Duh, hilang lagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Wah, ini hilang lagi nih Pak Ustaz. Oke, mungkin karena sekarang sudah jam 5 lebih 53 menit, silakan Pak Ustadz mungkin bisa closing statement ataupun juga mungkin pesan untuk para pendengar sekalian terkait tema kita hari, jangan sampai harta membeli kebenaran. Monggo silakan.
0: Nggih. Waduh, cepat nggih.
1: Lah makanya itu.
0: Iya. Iya. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita selalu bertemu dengan orang yang mudah memahami keadaan kita. Iya kan? Tidak selalu bertemu dengan orang yang mudah diajak memahami keadaan kita. Ada tetangga yang suka ikut campur. Ada pula saudara yang sulit mengakui kesalahan sesuai dengan apa yang ditanyakan Pak Faris dan Bu Sri Ponco tadi. Namun agama kita Islam mengajarkan kepada kita bahwa menghadapi mereka bukan dengan marah, kebencian, ya, kedewasaan yang harus kita hadapi. Membalas keburukan dengan keburukan, tidak seperti itu. Kita harus dewasa. Tetapi hal baik, jangan kehilangan batas. Hormati kakak, misalnya tadi, sebagai saudara yang lebih tua. Tetapi menghormati bukan berarti membenarkan sesuatu yang keliru. Jika ada persoalan, bicarakan dengan tenang. Pilih waktu yang tepat. Gunakan kata-kata yang baik. Cari mediasi dengan kakak yang lain. Kalau kita benar. Dan tidak perlu sombong. Kadang kita tahu, kan aku sing benar, ngotot ae sian. Jangan seperti itu. Apalagi kondisi kita sebagai adik. Ya. Sebab dalam keluarga tujuan kita bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang keliru. Yang kita cari adalah kebenaran, keadilan, dan tetap terjaganya tali persaudaraan. Gih. Termasuk di hubungan antar tetangga itu tadi juga. Ya. Jangan sampai kesalahan orang lain membuat kita menjadi buruk. Jangan sampai masalah keluarga membuat persaudaraan terputus. Dan jangan sampai keinginan untuk menang membuat kita kehilangan keberkahan. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang menang dalam sebuah pertengkaran, ya, tetapi siapa yang tetap mampu menjaga akhlaknya di hadapan Allah. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal dan berkah. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang jujur ketika Amin. Mendapatkan keuntungan, tetapi amanah ketika mendapatkan jabatan. Dan tetap pegang teguh, memegang kebenaran ketika diuji kepentingan. Dan semoga kita tidak pernah menjual agama demi dunia. Amin. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hamminna wa wala mablaho ilmina warzuqna halalan tayyiba mubarakan fi. Ya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Karuniakan kepada kami rezeki yang halal, yang baik, yang thayyib dan penuh dengan keberkahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa fir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Taufik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih untuk Ustaz Nur Kholis SE. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini senantiasa menjadikan pengingat untuk kita agar harta jangan mengalahkan segalanya. Dan kami ucapkan juga tentunya terima kasih untuk Pak Ustaz Nur Kholis. Matur nuwun sangat, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik.
1: Oke. Nah, demikian tadi kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas senantiasa menjadikan sebuah pengingat untuk kita semuanya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Jumat kali ini juga membawa berkah untuk kita semuanya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 4 Malang 105,3. Saya Taufik Misbun yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Selain saya tentunya juga ada Fadila yang bertugas di pengarah acara kesempatan pagi hari ini, di pengarah teknik tentunya juga ada Bung Alfian. Matur nuwun sangat, billahi taufik wal hidayah warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengkaten adicara cahyaning ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.